0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamireng jam 7.15 menit. Singkate sarapan nyindang pada sarapan. Kebetulan iki ana pecel lalapane lalapane ku lupane ge kembang duri ya. Peyeke kuburi renyah. Tempenye si anget iki yo sing pada sarapan nyindang pada sarapan rene. Nol 3 4 1 4 0 4 5 0 4 0 8 1 3 5 6 9 10 5 3. Wis enek sing gabung trimo dhisik. Assalamualaikum marung gaul.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, Pak Is, pripun kabari?
1: Mas Topik. Mugi-mugi Mas Topik selalu sehat.
0: Amin.
1: Pikantuk salam.
0: Nggih, saking sinten nggih?
1: Saking Bapak Widi alias Bu Widi.
0: Nggih.
1: Panuwun Bu Widi.
0: Nggih.
1: Salamipun. Mugi njenengan sehat selalu.
0: Amin.
1: Sekeluarga.
0: Amin.
1: Mas Topik. Putus siaran putus sarapan ini.
0: Mangga sambil pecel.
1: Pecelnya pakai mendol enggak?
0: Pakai mendol ada.
1: Ya? Waduh, berarti komplit lah emangnya.
0: Komplit pol.
1: Singga ono anu ya, apa iku? Botokan
0: sempulan
1: 01.
0: Nggih.
1: Apa iku 01?
0: Apa iku, Pak?
1: Banteng alias mayit.
0: Lho.
1: Si apal aku.
0: Aduh, mengerikan.
1: Soale biyen sering baca iku.
0: Napa?
1: Buku Ugun memori.
0: Oh, walah, nggih.
1: No 1 Banteng, 2 apa 3? Oh, 3 anu ya. 03 iku mau bodoan.
0: Bodoan apa? 03. 02 becot. Oke.
1: Mas anu tak salam-salam nggih.
0: Monggo.
1: Ngapunten.
0: Nggih.
1: Soale guyon ae.
0: Nggih.
1: Salami kagem Bu Widi, Pak Widi. Lajeng wonten Bunda Anggi. Terus iku Mbak Upi Sagita. Ikan hiu, ikan patin. I love you Riatin. Engkang jaler Pak Eko. Kali Pak Suranto.
0: Nggih.
1: Wonten Pak TNI niku Pak Bambang.
0: Yeah.
1: Pak Oci, Mama Oci. Nggih, kagem stan kemawon Mas Widi nggih. Mas Widi. Mas Topik.
0: Nggih.
1: Mungkin jenengan sehat selalu dan
0: amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Ojo rapi meneh ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Is. Woyo ya, uga oleh rapi meneh nu raung njaluk apa njaluk ijine angel. Monggo ingkang badhe gabungan monggo kula trenggal-nggal gabung nggih teng 404504081555910153. Sampai jam 10 wis tak kancani ya. Saya dulur-dulur kabeh sing saiki weekend lagi persiapan nanggone apa liburane ya aja lali dipersiapno segala kebutuhane segala perbekalan ya biar nanti ketika berada di tempat wisata Anda tidak kebingungan alias kebingungan ya. Tadi sing gabungan nyintang podo gabung ya kan iki lek wis gak ono sing gabung ya tak anu lo ya tak anu mang Pak Iswoyo mang ora sempat request lagu. Ya wis ora apa-apa ya wis kadung ngerti apa maneh. Nah, iki kebetulan wis ono sing gabung tak trimo dhisik sugeng enjing warung gaul.
2: Sugeng enjing warung kaul.
0: Pak Ek, pripun?
2: Kabar kula sae. Sae dulu Mas Topik dos pundi?
0: Alhamdulillah ganteng.
2: Dangu mboten mireng swantene nggih.
0: Lah nggih niku dangu nggih jenengan mboten gabung.
2: Nek napa lagi payu asantene?
0: Ya, ya alhamdulillah disyukur ya, Pak.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Nggih, pripun panjenengan? Lagi payu.
2: Nih, iki kula tawar-tawar ke ngalor ngitu kan
0: sering-sering nawar. Aduh, aduh.
2: Niki jenengan apa jenengan?
0: Nah.
2: Jenengan lagi lan apa niki?
0: Ya niki dadolan saka pecel iki.
2: Oh, pecel?
0: Heeh.
2: Asli saking
0: pecel, Pak.
2: Oh, yang pecel. Saking kacang nggih.
0: Nggih.
2: Kacang ini kepanjangannya kakean kacang.
0: Iya, kakean cangkokan, cangkokan, kakean cangkokan.
2: Ngene ta. Ayo, wis pokoke sing penting masih arang ngrungokno suarane sing penting tetep ganteng.
0: Amin.
2: Tetep payu.
0: Amin, matur nuwun.
2: Nggih, sehat-sehat keluarga.
0: Sami-sami jenengan nggih ngoten lho, Pak nggih.
2: Nggih, tapi kula suwun nggih tetep iku ae kausane aneh.
0: Wah, kula mboten aneh-aneh. Nggih, kula aneh tok ae wis angel apa meneh aneh-aneh malah ping pindho.
2: Lah nggih. Nggih lah jane gak kemane berarti angel.
0: Makane lek gak iso diatur ya di A.
2: Angel.
0: Awur.
2: Angel temen tuturane.
0: Nggih, niki lagune napa niki kula siapaken.
2: Oh nggih, separing lagu nggih. Ana coba mangga diparingi anu mangga.
0: Catur ngaruh.
2: Lek gak salah nyancang ati.
0: Nyancang ati.
2: Nyancang ati
0: kan. Nyancang ati. Ki ono nyan.
2: Nyang apa? Nyang ati.
0: Nyang pasar tuku apa?
2: Ya tuku ati, Bang.
0: Nyancang rasa.
2: Nyancang ati, mereka jalan itu kok sume ati.
0: Salah berarti, itu kok sakinah.
2: Oh iya, sakinah boleh.
0: Sing itu kok sakinah apa sing itu kok mawadah?
2: Sakinah apa mana yang bebar sama barang.
0: Ono sing supina ya, ono sing supina.
2: Supina ono.
0: Iya, supina apa sopo? Sakinah apa supina?
2: Supina.
0: Oh ya wes.
2: Sakina Mamada Waroma barang ana.
0: Sakina Supina Mamada Waroma.
2: Ya, itu kok Supina iku ya.
0: Oke, siap.
2: Nyancang ati. Anu, iki anu lain nembe buka ta?
0: Nggih.
2: Kulo nomor pinten lho?
0: Duh, nomor kali ngomong saya nek Pak Iswoyo kok wis anjing pertama.
2: Oh. Yang pertama Pak Ismail.
0: Pak Iswoyo lho dia mulai subuh mang wis anduk. Wis nyowanggong.
2: Eko bukan yang pertama.
0: Mengapa Eko bukan yang pertama? Karena Eko bangunnya
2: antara kita
0: kesiangan saja. Akhirnya Eko menjadi yang kedua. Request lagu Supina, judulnya Nyancang Ati. Mau dikasih yang lah yo, mau dikasih yang Sakinah, tapi mintanya Waroma.
2: Tidak ada uang. Itu apa yang penyari?
0: Lanjutnya Pak Eko iki gara-gara kok. Kene wis meneng-meneng garai ae.
2: Cari wong ndek mriku. Apa penyari iki?
0: Heeh.
2: Iki dino opo sih ngene jane?
0: Heeh. Oh dino Jumat ya pantesan ngono bate kari.
2: Pantesan. Apa kurang sandingane? Apa kurang bebek sandingane?
0: Sajane ya wis bebek lek sandingane wis bebek.
2: Lah ya kok rodok ngene. Apa nglangkai iku?
0: Kok iso rodok ngene? Aku lo gak ngene, aku iki ngono.
2: Maksudnya iki dina cuma mesti ngene wong iki. Paling nglangkai ndek iku pasir emas iku ta yo.
0: Alah. karo-karuan.
2: Ya wis, wis ngono engko. Ya Bang. Mm-mm. Ada yang lain di buru ini
0: ya. Yeah.
2: Pokoknya nanti pokok Riko ketuk suwe har ketuk gue wateng. Akhirnya aku yang ngiri lalu aku yang ganteng lah, aku ganteng lah kalong lulu bang itu. Pemennya ono itu wong Semeru itu mang, gue yang ganteng loh mas.
0: Wong di?
2: Wong Semeru itu mang yang pertama mang.
0: Oh iya jelas, itu nomor siji lah itu.
2: Wong yang ganteng itu mas. Dan kaya
0: istimewa lah itu. Oh istimewa lah itu.
2: Saro Dr. Fadli promosi ngono iku Mas. Kayaknya ada kekurangan sedikit.
0: Apa Ibu?
2: Yo gak tau omongno rek dene ta.
0: Oh iya siap. Japrin ne.
2: Enggak lah ngono. Omong kok gak apa-apa kok. Ya gak tau omongno Rico. Ngono wis aku tak butuh aku tak.
0: Nggih, siap.
2: Melanjutkan semok itu.
0: Oke, siap Pak, ready.
2: Salam dari gua, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Merlena, Bu Temas. Bu Temas, Bu Temas itu warung murah itu loh.
0: Busum layangan.
2: Busum layangan
0: itu. Oh, ganti jangan balik.
2: Mbak Wakir yang ada di Betul Sewu ya.
0: Mbak Wakir yang ada nang titik.
2: Oh iya. Tadi di E sama lah, wah kena firman
0: dah. Lah ya iku mangane. Untungnya titik deh.
2: Lah ya titik lah yang mau nol lah, mana lah wah kaya apa?
0: Gak karu-karuan.
2: Lah kebet lah.
0: Makane.
2: Ya udah ganti. Kalau dia mau ganti mau
0: gawang ya. Oke siap mantor.
2: Semuanya saya selalu.
0: Ije. Ije.
2: Lewali kau dah berbuat dulu terus tadi kau.
0: Matur nuwun.
2: Nggih matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko sing wis gabung, sing kate gabungan mana ya monggo. Iki kebetulan wis ana Mas Faris Warung Gaul sugeng nginjing Mas Taufik saking Faris wonten Batu badhe request tembangi Selendang Biru Era Sakira dan badai. Pesan sego pecel rolas bungkus kalian tempe kali. Apa tempe kali piye to iki? Oh, mesti engko tak wacana maneh iki ana mong turen iki. Ya. Warung Gaul.
3: Warung Pagi sing dodol ganteng.
0: Heeh.
3: Wong e teko Batu.
0: Heeh.
3: Ya apa kabar e?
0: Alhamdulillah api. Iku radione iso di.
3: Iya,
0: ngek ngek ngek ngono lho Marian.
3: Ya apa iki ya apa? Cuacane udan di lorong.
0: Udan isuk mang wis grimis kok.
3: Oh, krimis aja.
0: Cek isu lo iku wis dikrimisi. Dani oleh awan apa gak dudani?
3: Nah iya. Iki oleh salam toko sopo iki. Oh, ono pel sopo. Sopo mlebu ngepel iki mang.
0: Ibu.
3: Oh, anu. Bobo Widi, Fiskol Rene.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Iya, Bobo Widi no Fiskol Rene.
0: Nggih.
3: Yo wis salame ono putun ono. Mbak Indah, ono Bapak Widi, Bu Widi. Terus ono Bu Yatemi. Ono Mbak
0: Neng Leha.
3: Dia ono Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Pandan, Mama Yuda. Terus ono Mbak Sri Utami, Mbak Upi Sagita. Terus Mama Dika, Bu Marlena, Bu Riatin. Ya salam ke wabah dan terkecuali salam sehat. Ya sekolah Mas Taufik.
0: Gih matur nuwun Pak Grandia.
3: Iya wes salam sehat ya sama
0: dia. Jin. Lagunya apa ki?
3: Hei.
0: Lagunya apa melok ya?
3: Orang jaluk. Aku tu pernah nyebut kai.
0: Oke siap hati-hati wes. Yo sehat sehat selalu sukses selalu gih. Matur nuwun.
3: Iya wes suwun.
0: Gih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Grendang sing wis gabungan rene tibake mek mampir salam-salam tok ya ora apa-apa ya kan. Terus juga iki ana sing wis gabung maneh tak trimone dhisik. TWG. TWG.
4: Yes, Mas tahu.
0: TWG, ngerti TWG.
4: Titik Widya Wager.
0: Salah TWG. Titik Widya ge
4: de.
0: aku ora ngomong. Kono dhewe sing ngomong. Gede
4: ya Titik Widya Gemoy.
0: Gem
4: Brot.
0: Lulu. Aku ora ngomong lho kok iso lho.
4: Nah, aku kan wong jujur.
0: Oh, jujur ya.
4: Iya, iya. Iya, kacang ijo, ya kacang merah.
0: Oh iya.
4: Kacangnya ya bubur songsom.
0: Oh iya, jane gak mesti yang ngono ane ya. Terus.
4: Sak kepingine. Heeh. Saman isu-isu ngono ku lapo sih?
0: Loh, yang ini kita aku wis dodol iki mang aku ono pecel kembang turi iki lawe ono apa mendol ono tempe ono peyek wis wake iki.
4: Sik Mas tahu ya. Aku bukannya kemenyek apa sombong. Rasane kembang turi ku ya apa?
0: Ya kok kembang turi ngono kalau?
4: Lah iya rasane kembang turi ku kaya apa? Nah, apa ya kayak kembang turi?
0: Iya. Wah enak kembang turi ku lek pecel ono kembang turi ku tak wah kone bah. Ah, enak.
4: Lah aku ya umur iki kembang turi aku kaya ya urung tau iki ngrasakno.
0: Tapi wis tau ndelok.
4: Lek ndelok e yo yo, cuman lek masak ora tau.
0: Yo mek
4: makme yo gak tau.
0: Yo mek dikulup ngono tok mara dikei sambel pecel bah. Ya Allah. Pecel kembang.
4: Oh, lek ngono. Tak njaluk tonggo kowe wis.
0: Lah kok njaluk rek, yo tuku rene ngene lho, kok malah njaluk ae senengane lho.
4: Lah sik ta lalah daripada tuku lah lek ana penjalukan kan yo mending njaluk, sing dodol yo papa ne dodol.
0: Sing dodol lanang wedok.
4: Lah iki rumangsane lanang ta wedok?
0: Lah nek kene
4: ganti jeneng.
0: Lah nek kene dodol yo lanang mangga.
4: Isuk lanang kok bengine dadi taufa?
0: Gak. Isuk lanang sore dele. Isuk lanang sore tempe.
4: Lah iya. Isuk lanang sore ne tempe bengine. Dadi mendol.
0: Temine menjes. Iki lagune apa tak siapno ki?
4: Sarapan tempe menjes enak iki.
0: Wah enak anjene, pemenang anget-anget gorenge ngono. Bayo wis ora usah didem teko wajan langsung di jowo kok langsung dipangan enak.
4: Iya, enggak wis sumpit serok ya.
0: Iki lagune apa iki?
4: Lagune kayak ono Semen siapno iku apa ya?
0: Tak dungakne alon-alon.
4: Aku ya melok.
0: Tak dungakne alon-alon.
4: Ora krungu lek alon-alon.
0: Lho, tak dungakne alon-alon batu kok.

0: mana iki?
1: Sesideman ae paling ya.
0: Sesideman anu
1: sing
0: sesideman iki.
1: Sing apa? Bantengan ngono ana ta? Cek rada-rada
0: anget. Sesideman sing bantengan aku eroh kowe sapa?
1: Titik.
0: Widi ya to?
1: Gede.
0: TWL, TWL, titik Widya gede. Saya kita kulit nosing apa?
1: Lek kanak sing versi ku ya sing versi seluruh apa apa.
0: Hah? Senang anu versi. Ono iki sing anu, sing versi slow, tapi sing so slow so.
1: Selongsongan le.
0: Oke, sik coba tak golekno ya Mbak yo, golek nek.
1: Iya. Ya lek nemu gak apa, lek gak nemu yo sing selu iku yo gak apa-apa padha penake.
0: Sing penting sesi kan.
1: Heeh. Sing penting kan sesi.
0: Sesi sesi. Sesi apa sih?
1: Sesi Jumat.
0: Oh.
1: Saiki sesi Jumat.
0: Lah iku ketemu pirang sesi.
1: Kayak aneh limang sesi ya.
0: Karo-karoan. Ya wes. Terima kasih matur nuwun nggih.
1: Lek limang sesi iki kan mutah-mutahe wis mari, ngono kan.
0: Betul, betul.
1: Wis karek gedhekno to.
0: Karek ngenteni petangulan 10 dino. Halalalalala.
1: Oke, salam untuk semuanya. Nggih,
0: matur nuwun.
1: Amin, tang sehat.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Sing sakit-sakit tang sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Matur nuwun ya, Mbak yo.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, ngapunten kula tak golek jalukan kembang duri dikek.
0: Nggih, hati-hati jaluk kembang duri kembang itu rasa sawit-wite kowe iki.
1: Lho, lah wong jaluk kok kembang itu lah aku yang jebol.
0: Masalah ya iki sing garai mangane njaluk lek angel sapa-sapa njaluk sapa-sapa angel. Lah kok ngono iki lakone.
1: Ora patek dikeki lek njaluk saiki.
0: Lah ya. Lek njaluk ra dikeki ya di. Ya wis. Matur nuwun, Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titik ya iki mang Mas Faris pisan sing wis gabung. Walah lah lah iki wis diwacakno kok. Sik sabar ngono lho ya. Iki mang ono salam kangge Pak Iswoyo, Mas Aji Santoso, Mas Jalari Sagaca Putra, Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Ian, Mbak D. Ya sapa iki Mbak Yaya, Budi Meme, Bunda Riatin, Bu Sri Purnama, Bu Widi, Pak Widi, Kakek Mas Taufik juga Makaryo Wawon sehat selalu kula tenggo tembangipun matur nuwun saderipun. Nggih, matur nuwun. Iki ono maneh Pak Tikno. Halo Pak Tikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar baru dari Jawa Tengah. Was. Alhamdulillah ya Allah. Ono Pak Tikno, Radio Garden nggih sugeng enjing lho Pak Tikno nggih. Sehat selalu Pak Tikno. Selamat datang, selamat berbelanja lho. Kok koyo minimarket. Ya wis pokoke ge dulur-dulurku kabeh sing wis gabung, terutama iki Pak Tikno pendengar baru, kula matur nuwun ngapunten lho Pak Bile kula niku cewu awak. Ya ngene iki jenenge bakul lek isuk iku lek gak cerawak ngene kan yo senen wong akeh. Terus ana sing wis gabung maneh iki ya iki diterima dhisik trimo apa gak iki ya wis ayo aja suwe-suwe piye iki kabare
2: Tejo
0: Wangi Tejo Wangi ae piye iki karepe
2: warung gaul
0: ololoe ndi ololoe
2: warung gaul
0: ololoe ndi
2: Bunda Riat ini Mas Ayu
0: ololoe sik ololoe warung gaul
2: Warung gaul
0: lalalala. Nah, iki sapa iki? Bunda Riatin iki lagune apa, Bu?
2: Bunda Riatin Mas Ayu kusuma ing TV Atin Bandulan.
0: Heeh, Bandulan, heeh.
2: Lho, sekarane apa enak ya?
0: Lho, malah ditakoni lho, ngene takon kok.
2: Nggih, panjenengan sehat-sehat keluarga Mas Taufik.
0: Nggih, iki lho lagune napa?
2: Lagune?
0: Heeh.
2: Oh, saku panjenengan sehat-sehat sedaya keluarga.
0: Alhamdulillah sehat. Lagune apa?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Bunda Riatin nggih sehat-sehat keluarga se.
0: Nggih.
2: Sembandulan Raya lho.
0: Sembandulan Raya. Oke nggih.
2: Panjenengan mboten nyuwun puisi kali kula.
0: Nggih, puisi pagi. Mentari begitu bersinar semalam hari.
2: Oh, nggih. Anu Mas Taufik,
0: nggih
2: Bunda Riatin padha maca puisi Desaku.
0: Desaku.
2: Desaku yang kucintai.
0: Nggih.
2: Desaku.

0: Desaku aman dan tentram.
1: Tenang.
0: Dipinggiri gunung biru dan
1: hijau.
0: Berkat hijau. Ulat hijau. Desaku indah dan semarak. Dihiasi sungai dan jarum. Bagaikan pita perak.
1: Nggih.
0: Desaku hidup aman. Dan tentram. Desaku ramai dan murah senyum.
1: Betul, senyum 6 kali sehat.
0: Warganya sederhana. Desaku berhati mulia. Berbuat desaku tercinta. Desaku yang damai dan tentram. Sudah.
1: Matur nuwun, istimewa.
0: Ya, teman-temanku semuanya.
1: Bagus sekali.
0: Nggih. Oh, api sekali. Ya, anu
1: apa?
0: Saya lagunya apa ya, Mas Apik?
1: Ya, Mbah.
0: Lagune Kopi Tresno.
1: Hah? Kopi Tresno,
0: nggih, nggih. Kopi Tresno.
1: Kopi apa sing Tresno, Bu?
0: Kopi Tresno.
1: Pinter sekali masuk, luar biasa. Kopi Tresno, oke, siap.
0: Nggih, Kopi Tresno kula paringaken dateng. Kalau aku Bu Titik nggih itu Titik Wagir. Iki lho Kopi Tresno. Kula tresno kali panjenengan lho kalau
1: penyiar
0: kali pendengar perempat
1: betul. Masuk akal betul.
0: Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun. Ayo
1: tanteni Bu Sumiatun.
0: Bu Sri Gati.
1: Bu
0: Sri Purnomo.
1: Bu
0: Sri Ponco. Bu Sri Yana. Bu Sri Utami, Sri Sri Neakir. Mama Tika, Mama Ati. Mama sapa meneh? Mama Trian.
1: Mama Krian, ayo Makri, Bukan Makri, dan. Makri, Mama Krian.
0: Pak Widi, Widi. Pak Semoyo, ayo. Tanteni, Pariani, Pak Eko Rembun. Ayo tanteni Pariani, Pak Eko.
1: Oke.
0: Paris, kalau mau menggol kendaraan nggih, matur nuwun.
1: Heeh, wis disenggol, Pero. Lah sampean disenggol ora apa-apa.
0: Heeh. Winda, Pak Jono coban botak.
1: Coban botak, ayo wajik inti wajik.
0: Heru.
1: Heru ya wajik her. Wajik.
0: Penyare lek panen jeruk kirim ono
1: 2 kilo. Oh iya, 2 kilo. Ya aja ya kurang 2 kilo seperapat ya gak apa-apa.
0: Oh seperapat ta. Punya temi.
1: Heeh.
0: Bu Deno. Supatmi.
1: Oke.
0: Mama itu lho.
1: Mama Soko.
0: Bunawang Wulan gak?
1: Bunawang Wulan ge ayo Bunau, Bunau, Bunau.
0: Oh iya.
1: Wes, sampun.
0: Sudah sembuh Bu Anggi.
1: Alhamdulillah, kita doakan semoga cepat sembuh. Nggih, Aceng, Aceng, Ceng.
0: Mikir di antene RRI lho.
1: Ayo Ceng, Ceng wis di ndur anten Ceng. Ngono jedudur Bu sampul pesawat iki engko. Wes lagi, ya. Ilang. Sampun.
0: Salam kenal semuanya yang belum kenal ya di luar negeri ya, Sumatera, Kalimantan, Sumawi, semuanya mendengarkan lho Mas Opik.
1: Nggih, nggih, siap.
0: Nggih. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala. Matur nuwun nggih. Bunda Riatin wis iki tak stop dhisik ya. Aku wis wakeh. Ki mang ono Bunda Bu Widi juga. Assalamualaikum. Mas Taufik salam buat Mama Dika, Mama Ati, Mami Anggi, Bu Pandan, Bu Titi, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Pak Grandong, Pak Bambang, Pak Ismoyo dan semuanya. Lagunya Kembang Kopi buat Mas Taufik, semoga diberi kesehatan, rezeki berlimpah dan barokah. Amin. Matur nuwun. Terus juga ini ada Pak Tekno gimang. Matur nuwun Mas Taufik atas responnya. Waduh, pokoknya matur nuwun Pak Tekno nggih, sehat selalu lho Pak nggih. Ditenggol lek pas jenengan teng Jawa Timur. Lah kebetulan Pak Tekno iki teko Jawa Tengah. Nah, jadi lek pas nang Jawa Timur ya jelari mampir ya mbek sarapan pecel ndik kene ya. Ya wis lek ngono sing wis request aku ditunggu dhisik. Lagi sik pesan kas wong iki lek gak diangkat waduh kadal senam wong iki engko lek gak diangkat.
0: Mboten senam.
1: Oh mboten senam. Lha lasan iki jantung sehat to. Wayahe jantung sehat to.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
0: Udan.
1: Sak niki udan ah.
0: Wah, injing ora budal jam nemu wae budal udan.
1: Walah, wae udan malah budal. Pito ki?
0: Kopir sale ora nyang.
1: Walah, nggih.
0: Pundi Pak Wartosipun?
1: Alhamdulillah kula sae Bu Pandian. Panjenengan pripun sae nggih?
0: Nggih, alhamdulillah sehat sedoyo.
1: Alhamdulillah luar biasa. Niki lagune napa kula siapakan riyin?
2: lagune Bung Karno Dalmo Agung.
1: Bung Karno nggih.
2: Dene sadean apa lan apa?
1: Nggih ngaten iki sadean tapi ya mek ditipu lah wong hawane kok ngene iki sapa sing kate gelem.
2: Sapa sing kate tandang
1: gelem? Lah iya wong lanang kok ngene. Bung Karno apa ki mang judule?
2: Salam-salam mawon.
1: Bung Karno Bapak Guru.
2: Piye niki? Bapak Guru nek Dalmo Agung wonten.
1: Oh nggih, Dalmo Agung nggih, siap.
2: Tro Fajar wonten.
1: Nggih,
2: ya, Bapak nge. Guru.
1: Nggih.
2: Mbah badhe salam nggih.
1: Monggo, monggo.
2: Agem Bu Sri Purnomo, Bunda Riyati,
1: Bunda
2: Marlena.
1: Nggih.
2: Bu Sri Utami,
1: Nge.
2: Bu Sri Kati,
1: Nge.
2: Agem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Pak Suwarnoto, Pak Iswoyo, Pak Jono, Kang Aceh.
1: Kang Aceh ki nek Pak Tekno pisan sing anyar pendengar baru ki Pak Tekno ki nang Jawa Tengah kono lho.
2: Jawa Tengah?
1: Nggih.
2: Apa demi Buwi Gati?
1: Buwi Gati.
2: Wono Sobo.
1: Wono Saba.
2: Oh iya. Sobo Wono.
1: Loh, Sobo Alas lah.
2: Pak Jono, Kagem Mbak Indah, Pak Karmanto.
1: Nggih.
2: Kamunten Batu.
1: Bu Pandan, Bu Pandan. Nggih, Bu Pandan. Bu Pandan.
2: Tapi Bu Pandan.
1: Juga malanggu.
2: Bu Asih.
1: Wah, Bu Asih, Bu Asih.
2: Mas Fari, Pak Sari'i, Bu Satiah yang menonton Karang Kunci.
1: Inje, matur nuwun.
2: Kagem Setua, ya pamir Mas Topik. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
2: Mas Topik sehat-sehat selalu.
1: Inje, amin-amin. Semoga panjenengan Bu Inje,
2: matur nuwun. Salam tepi, pam, kali.
1: Ires.
2: Ires.
1: Inje, siap.
2: Kadang daring ya, lari-lari.
1: Inje, inje. Saat ini Ires pun kate kuliah, Bu.
2: Oh
1: nggih, Ires
2: ah. Nggih. Nggih. Muga-muga lancar.
1: Amin, matur nuwun.
2: Sehat-sehat sedoyo.
1: Nggih, amin amin amin amin. Nggih, nggih, nggih, nggih. Matur nuwun.
2: Sampun Mas Tabik, matur nuwun
1: sekali. Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ya sing gak sida senam gara-gara udan ya kan. Iki juga matur nuwun Pak Tekno juga terus gawe kabeh sing wis gabungan matur nuwun sangat. Kita puterno lagune dhisik ya dinteni kalem-kalem mbek joget-joget mbek ngentekno pecel.

dan menatap mentari.

0: Oke, matur nuwun kagem sedaya kemawon jam 8 luwih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ada Pak Tekno juga masih mendengarkan matur nuwun, ada Bunda Riatin. Singkati gabungan yendang pada gabung lelur-lelurku kabeh, ki ana Bu Sri Purnomo ya gurung muncul, ki mang wis ana Bu Pandian sing wis muncul. Lah kekan kandhani kok wong ki kandhani kok wong ki kandhani kok wong ki kandhani. Warung gaul.
1: Warung gaul Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Dos pundi panjenengan?
0: Alhamdulillah ganteng. Alhamdulillah ganteng.
1: Iya, tetep to. Putra.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, nggih. Panjenengan tak kira lek tindak lho kok suwi enggak muncul.
0: Muncul mboten kula muncul mesti.
1: Oh. Muncul. Nggih. Kula tak nyuwun tembang nggih, Mas Togan.
0: Lho mboten angsal, la nyuwun iki.
1: Oh, penjenengan puteraken tembang Terminal Wonogiri.
0: Ning Terminal Wonogiri. Aku sepekedap
1: Terminal
0: Wonogiri.
1: Nggih.
0: Oke, enten.
1: Oh, nggih. Kula tak titip salam nggih.
0: Nggih, kok dititip-titip nang ngono iku.
1: Lah piye?
0: Nggih. Nggih, monggo.
1: Nggih. Kagem Bu Widi sekalian, Bu Sigati, Bu Marlena, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Sandan. Lajeng Mbak Titi, Mbak Sigati, Pak Grando, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Mas Paris, lan Mas Aceng, Sugeng Enjing, lan Sugeng midhangetaken kagem Mas Togan. Selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Begini pun lan tetap semangat. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabung niki Terminal Wonogiri ning Terminal Wonogiri. Hai. Monggo ingkang badhe gabungan ingkang badhe sarapan nggih. Warunge sik dibuka sampai jam 10 tapi iki wis pekakan sih padha entek segone iki karek separo pisan ya kan. Terus iki mang sing wis tak sapa-sapa iki mang ya wis padha mlebu kabeh sing gurung mlebu sik ana waktu ya sak jam kas dadi ndang padha gabung kabeh kemawon aja sampai kesupen jenenge warung gaul ya sik dibuka. Jadi sing kate gabungan nyindeng padha gabung, ora gabung ya ora apa-apa dirungokno ae. Sing saiki lagi makarya ya semangat kae. Wah, semangat kae. Semangat kabeh guys sing saiki lagi nyambut gawe ya meskipun sing liyane padha liburan, tapi sampean-sampean kabeh iki sik gelem nyambut gawe, sik nyambut gawe iki berarti justice. Apa kok justice ya? Aja lali lek sing saiki mancing ya jangan lupa mancing mania mantap. Sing saiki lagi ganteng ya aja lali kicau mania. Wis aku matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon sing wis gabung-gabung iki mang ya kan. Gak lupa juga iki ana Mas Faris, Bu Pandian, Bu Titi. Terus juga ada Kang Aceng sing nang Kalimantan, mungkin Bung Mus ya atau Bung Maisera yang ada di ibu kota Jakarta ya kan. Pokoknya kabeh sing wis gabungan gak lupa gak lali. Aku tetap mengucapkan matur nuwun atas segala bentuk atensi dan juga semangat yang sudah Anda berikan. Iki ono maneh iki tak sikate situk gas iki ono maneh sing kari buncit he gak. Warung gaul. Warung gaul piye iki, Bu?
2: Rasa maaf.
0: Alhamdulillah iki kok mendunge wis ora karo-karuan iki piye?
2: Kok
0: ini ganteng ya, Pak? Lagi lah kembahanku ra garing kingko piye jejal.
2: Garing yo.
0: Diobong ae yo. Diobong ae cek garing.
2: Suarane ra enak, Mas.
0: Suarane sinten?
2: Bu.
0: Anu, Bu, radione kurang cilik koyoke.
2: Radio ini kok
0: rasa duduk,
2: nah
0: duduk
2: mati.
0: Walah, berarti sama cengado tuh kok radio jajal.
2: Ya,
0: kita tonton aja. Sama radio dek kono, radio ini jarang dek kono sama dek matos kono lu aduh kan disan.
2: Tak pakai salam ya Mas.
0: Monggo monggo, buatan nyuwun lagu tuh nih.
2: Iya ta.
0: Napa lagu nih, kalau siapa kendrien?
2: Jagu kloro aye.
0: Napa jagu kloro?
2: Jagu kloro.
0: Nggih.
2: Salame buat Gusti Purnomo Bu Panda.
0: Nggih.
2: Buriate Ari. Itu ya. Mbak Titi.
0: Nggih.
2: Dan semuanya wis, Mas.
0: Nggih, siap. Matur nuwun, Bu Pemalena.
2: Mas Topik.
0: Nggih.
2: Awet-awet ganteng ae.
0: Matur nuwun Bu, matur nuwun. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Marlena sing wis gabung sing ndongakno pisan ya. Iki ana Bu Ani juga, ana Kang Aceng wayahe ngopi. Sekitaran Kalimantan niki lagi hujan katanya, sama di sini juga lagi mendung. Batu mang kabare Bu Pandian wis udan. Terus iki ana Bu Ani ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami sehat nggih nggih kula. Kok mboten nate disenggol matur nuwun. Nggih ngapunten lho Bu. Ya Allah. Bu Ani, Bu Nani, Bu Nani nggih niki kula senggol Bu nih. Nek mboten krasa to kula senggol niki. Nek mboten krasa Sherlock mawon kula senggol langsung nggih krasa. Iki ana juga sing wis gabung tak trimane dhisik nggih. Sugeng enjing warung gaul. Nggih, Bu Sri Utami sehat nggih.
3: Kados pundi pawartosipun?
0: Alhamdulillah kula gendeng.
3: Sehat nggih, ganteng
0: nggih. Sehat nggih, ganteng.
3: Sampai ayu.
0: Ojo sampai ayu
3: aja. Engkang nembe mandap niki wau Bu Marlena.
0: Bu Mar, nggih Bu Marlena.
3: Engkang nyuwun jago kluruk ngene kuwi.
0: Nggih, jago apa sing kluruk ya jago kluruk to.
3: Biasane lek jago kluruk niku mantun sup. Bu, saat ini pun kerinan.
0: Nggih lah, mambengi ndok bal-balan kuwi lho jagune.
3: Nggih kula nderek jago kluruk mawon, kula tak atur salam nggih.
0: Nggih, monggo monggo.
3: Kagem Bu Marlena, wau wonten Bu Pandan nggih.
0: Nggih.
3: Mas Faris.
0: Nggih.
3: Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Poncowati. Kula Sri sinten sih Mas Taufik?
0: Sri anu Sri Utami, Sri Bombo.
3: Nggih. Ya Sri Bombo.
0: Jare Bu Pandan ngotene.
3: Nggih, Sri Bombo, Sri Kate, Sri Ucul.
0: Heeh.
3: Ono ta Sri Ucul?
0: Ambek Sri Kapan?
3: Sri Kapan?
0: Koe Bali.
3: Wonten Sri Rahayu iki lho.
0: Walah, akeh jenenge jeneng Sri.
3: Watanamine Sri niku. Sri Kantil nggih wonten.
0: Kantil sapa iku?
3: Kandil sinten mawon pun jenengan pura nanti kantili.
0: Mangane akeh gara yoga.
3: Nggih, Pak Boje sak niki warung gaul niki nopo mawon?
0: Niki mek sego pecel pupuk aku lek sing dodol wis mek sego pecel tok lah ora iso mesak liyane siti masak mek sego pecel ya tak dol sego pecel sing penting ora tutup warunge ngono lho Bu.
3: Sego pecel iwak gathul ngoten ah.
0: Heeh. Sego pecel iwak gathul.
3: Radio kula niku ala timbangane bengung-bengung. Kula uncalne teng dhuwur genteng.
0: Walah lalah kok masyaallah kok ngesakno men radione.
3: Bu Sriana, Bu Riatin, Bu Sumiatun. Lajeng anu niku Ning Tias.
0: Yeah.
3: Mbak Sri Bella lho wonten Sri Bella ugi. Yeah. Lajeng Mama Yuda.
0: Yeah.
3: Lajeng kula niki mboten bercocok catetan wong kula niki nggih nyambet damel.
0: Walah nggih semangat kemawon.
3: Lajeng Pak Grandong.
0: Nggih.
3: Yeah. Mama Bunda Sofia. Lajeng Bunda Anggi, Bu Prapto, Mama Dika, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Pun sedaya mawon kula tak nderek jagone kluruk niku wau.
0: Nggih, siap. Matur nuwun.
3: Kluruk kersane pianter sampeyan ten tak Bangkong. Dereng tangi kersane tangi.
0: Nggih, matur nuwun Bu Sri nggih, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Utami sing wis gabungan ya kan. Iki ana Bunda Marlena, Mas salam kanggo Pak Eko nggih, Pak Eko beres aman disalamno. Terus ana Mama Nani juga iki sugeng Injing, sugeng Makaryo, sugeng tetepangan kali kula pun Taufik Misbun nggih. Lah iki wis kana to, lek kana tak puterno lagune dhisik timbang ngenteni kok wong-wong senene aku malahan ya.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di pada edisi hari ini, hari Jumat teman Pro 2. Dan spesial banget nih, di hari ini kita ada talk show gitu ya, seputar lingkungan. Dan kita juga akan membahas tentang topiknya adalah kurangi pilah kelola lalu cerdas untuk bisa mengatasi limbah popok teman Pro 2. Karena seperti yang kita tahu ya, limbah popok ini memang sangat membantu para mami-mami nih di luar sana, karena emang praktis banget gitu ya, mudah digunakan juga, dan emang jadi kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Mekaten Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam sedoso.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: gak kroso sampe jam 10. Aduh, alhamdulillah ringkes-ringkes mari iki wae aku pamit nang dulur-dulurku kabeh ya kan. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung tadi lah. Iki ono maneh iki sing kancret iki. Yo monggo. Warung gaul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai kangen.
0: Nggih.
1: Wingi sehat Mas Afek?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, wejo ane yang

0: Mama meskipun jarang-jarang mengudara ya tak pantau dari jauh tetap jaya di udara.
1: Amin. Matur nuwun, terima kasih Mama.
0: Mama tapi ya ngikuti terakhir lagunya Mama minta Mergoriko ya.
1: Mergoriko siap, beres.
0: Ya. Kemarin Mama ya gabungan sama Mas Pentol sore ini. Goyang senggol. Alhamdulillah sekali Mama sedengar suara nih ya Mama munggah gitu. Joane yang sama Bang ya. Semoga siap. Selalu diberkahi Allah sehat, bisa bertemu, bisa silaturahmi nang studio. Yang
1: siap.
0: Penting Joane lo anu Mas ya.
1: Betul, betul.
0: Semoga sama Allah dipertemukan,
1: amin,
0: ada
1: amin,
0: waktu,
1: amin, amin, amin.
0: Sehat, rezeki, gitu wes Joane.
1: Kru-krune
0: RRI Mama doakan sehat.
1: Amin,
0: semua.
1: Matur nuwun, amin.
0: Buat Mas Taufiknya juga gitu, sehat selalu buat keluarga dalam amin, lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Matur nuwun Mama, matur nuwun.
0: Ya wes salamnya buat semua fan RRI, selamat mendengarkan.
1: Amin,
0: buat Mas Taufiknya tetap semangat, sehat
1: matur
0: selalu.
1: Matur nuwun.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pikir wes ora enek sing mampir iki mung tibae ya ana sing mampir wes. Terima kasih Mama Diga. Wes menyempatkan mampir ya kan. Terus gawe kewabe dulur-dulurku sing saiki ya sik apa ya? Ya sik mengikuti 105,3 jo khawatir ya kan. Pokoknya sampe engko bengi bakal ana acara seru ya kan. Jam 3 ana warung gaul wis pokoke wake lah aku lek nyebutno siji kok gak mari-mari ya. Aku berterima kasih juga untuk Mama Diga tadi, selamat bertugas. Ucapannya dari Mama Diga di hari Jumat berkah, semoga dilimpahkan rezeki umur sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, amin amin amin. Ya wis, gawe telur-telurku kabeh karena saiki waktune wis wayahe aku sering-sering kesik padha mari, warunge ndang tak tutupe. Matur nuwun. Terus juga terima kasih tadi ada Pak Tekno yang dari Jawa Tengah sudah mampir juga. Aku ya matur nuwun ya. Sewu kutho iki mang lagune wayahe Sewu kutho. Sampai lali Pak Tekno Pak. Nggih, Sewu kutho ini kedap Pak nggih. Sewu kutho. Sebentar, Sewu kutho. Sewu kutho. Ya Sewu kutho ini tak siapno iki Pak. Sewu kutho tak ready no. Ya wis aja nanti di dulur kabeh. Aku matur nuwun marengen nek budheme sing bakal ngancani sampean kabeh teko Candi Panggung 58 Malang. Kula Taufik Buswin sing bertugas pamit undur diri. Matur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: 107,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Jumat 15 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, BMKG mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi gempa bumi maupun peringatan dini tsunami yang sumbernya tidak jelas. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Malang, Rico Cardoso mengatakan masyarakat perlu memperoleh informasi resmi hanya dari BMKG agar tidak terpengaruh kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi. Pihaknya menyampaikan pada seluruh pendengar untuk tetap mendapatkan informasi yang valid terkait gempa bumi dan peringatan dini tsunami hanya dari BMKG saja dan tidak mudah terpengaruh terhadap informasi yang kurang jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rico meminta masyarakat tetap waspada sekaligus mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG, baik aplikasi maupun media sosial resmi. Sebelumnya, BMKG mencatat selama periode 1 hingga 7 Mei 2026 terjadi 179 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, magnitudo terbesar tercatat mencapai 3,7, sedangkan magnitudo terkecil 1. Magnitudo, mayoritas gempa didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 156 kejadian. BMKG juga mencatat puncak aktivitas gempa terjadi pada 7 Mei 2026 dengan total 50 kejadian gempa bumi. Sementara jumlah paling sedikit terjadi pada 6 Mei 2026 dengan jumlah 12 kejadian. Meski demikian, Rico memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Menurut BMKG, aktivitas gempa di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar aktif di wilayah daratan Pulau Jawa. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.
1: Mekaten Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kok hujan sih?
4: Emang kenapa?
3: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
5: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
4: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
3: Hah? Kebiasaan apa?
4: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
3: Ih, sok tahu.
4: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
6: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah,
10: untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
11: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
12: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
11: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Wilujeng Enjang, Parokadang, Sutrisna Budaya, pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Terus pun tiba wartose, Enjang meniko, jelang siang nggih. Alhamdulillah Bu Deme sehat. Nggih, alhamdulillah ugi mekaten kalian Bu Deme parokadang pamireng, Masya Allah luar biasa. Nggih, dinten napa sak menika dinten Jumat nggih. Ah, wis maram-maram kaya wingi, si tanggal 1 saiki wis tanggal 15 ya. Dan ini adalah merupakan bulan-bulan engkang gadah putra-putri mungkin ya yang sudah lulus dari jenjang SMP menuju SMA mekaten nggih. Utawi engkang tasi SD menuju SMP iki wong tuwa sing repot, dikake sing repot apa soalnya sekarang ada pendaftaran mekaten nggih, jadi menuju sistem penerimaan murid baru utawi SPMP mekaten tahun 2025-2026 begitu ya. Kira-kira apa ayo yang sing kudu dipersiapno buat kita semua sebagai orang tua begitu nggih. Aduh, ya iki budhe anjene rada mumet ya. Gak apa-apa, kok aja mumet-mumet ta lah. Ya lek iso ya tetap diikuti alurnya seperti apa mekaten ya para kadang pamireng, memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita mekaten nggih. Apa iku SPMP? Nah, penerimaan murid baru. Jadi ini adalah langkah pertama sing penting bagi kita orang tua dan juga siswa sekaligus yang ingin melanjutkan mekaten nggih pendidikan wonten jenjang ingkang lebih tinggi. Tentu tamtunipun kita sebagai orang tua dan juga putra-putri kita harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Sangat penting untuk proses yang satu ini benar-benar harus kita perhatikan, kita amati, kita lihat jadwalnya bagaimana proses penerimaan berjalan lancar dan juga memberikan hasil yang terbaik untuk putra-putri kita. Pastinipun sebagai orang tua juga kita inginnya yang terbaik untuk putra-putri nggih. Dados para kadang pamireng napa kemawon kira-kira sing kudu disiapno mekaten nggih dalam penerimaan murid baru ini atau sistem penerimaan menuju sistem penerimaan murid baru ngaten ya SPMP. Dadi sistemnya kudu dipelajari bener-bener nggih. Ono jalur-jalur tertentu engkang diberikan mekaten nggih untuk putra-putri kita, jadi tinggal memilih saja mempersiapkan diri ya untuk putra-putri kita sebagai siswa. Pastinipun juga harus mengikuti SPMP ini sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Nggih para kadang pamireng, mungkin budhe saged memberikan langkah-langkah engkang bisa di ya menjadi satu referensi kagem putra-putri ini pun ya, bagaimana mempersiapkan diri kita, diri anak-anak kita gitu ya. Kemudian juga apa saja yang harus diperhatikan mekaten nggih. Mugi-mugi kemawon mangke bermanfaat kagem kita sedoyo. Nggih para kadang pamireng, semoga wilujeng Enjang langsung geng midhangetaken sesekaran rumiyin kula aturaken kagem panjenengan sedoyo nggih. Semoga wonten kijing miring.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Oi, Mak Cik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Satas Gansel koma 3/4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Nge, para kadang pamireng balik-balik kalian budi mengge engkang kedah dicatat syarat dan kuota lengkap SPMP nge tahun 2016 untuk jalur domisili, prestasi, afirmasi, lan ugi mutasi. Mekaten nge para kadang pamireng, karena juga banyak mungkin diantara kita engkang tasik dereng mangertosi mekaten nggih, mungkin karena terus berkembangnya jadi ada mungkin istilah-istilah baru atau apa saja yang harus kita persiapkan, bagaimana mekanismenya, sistemnya seperti apa. Ini kan juga kita yang harus sebagai orang tua, apalagi untuk anak-anak yang mungkin mau masuk ke jenjang SMP, ngatain mungkin kalau SMP ke SMA mungkin anak-anak udah lebih paham gitu ya, bagaimana menggunakan digital. Mekaten giver kadang pamireng, banyak juga diantara kita yang mungkin gagap teknologi. Mekaten budeng ya ngaten, tadi aku harus ngomongin anakku, pokoknya mama ki gak ngerti lo yo, ya apa carane? Tadi kutu sinau, kutu belajar mengikuti sistemnya seperti apa. Mekaten perokatan pamireng. Nggih, penerimaan murid baru menjadi momen yang kang paling dinanti. Tamtunipun nggih kagem kita sedaya, sekaligus juga menegangkan mekaten. Tamelawake dhewe ugi putra-putri kita menjelang tahun ajaran baru. Nah, 2026-2027 ini persiapan memilih sekolah pun juga sudah mulai dilakukan sejak jauh hari, mulai dari melengkapi dokumen-dokumen untuk mencari informasi jalur pendaftaran yang mungkin sesuai mekaten nggih. Nah, tahun sak menika para kadang pamit, pemerintah niki menerapkan sistem seleksi penerimaan murid baru utawi SPMP kalian jumlah ketentuan nggih engkang perlu diperhatikan kagem kita sedaya dan untuk calon peserta didik. Jadi tidak hanya soal usia dan syarat administrasi, masyarakat ugi perlu mekaten nggih memahami pembagian kuota wonten setiap jalur engkang napa nggih, agar nggih supados peluang diterima mekaten nggih wonten sekolah tujuan menika ugi semakin besar para kadang pamireng nggih. Jadi pendaftaran seleksi penerimaan murid baru tapi SPMP 2026 sendiri ini akan dibuka melalui 4 jalur penerimaan. Inggih menika wonten jalur domisili, jalur afirmasi, lan mutasi. Nah, tamtunipun ketentuan sak menika niki sampun tertuang wonten surat edaran Dirjen PAUD Desmen nggih nomor 0301/C/HK.04.01/2026. Jadi selain wajib menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya nggih, calon murid ugi nggih, calon murid enggal sak menika ugi kedah memenuhi ketentuan usia sesuai aturan ingkang tercantum wonten Pemerdiknasmen nomor 3 tahun 2025. Nah, para kadang pamirang, syarat usia pendaftaran SPMP 2016 nggih. Niki wonten jenjang SD. Dados calon murid baru sakmenika diprioritaskan berusia 7 tahun utawi lebih nggih pada 1 Juli tahun berjalan. Nah, selain menika peserta minimal berusia 6 tahun pada tanggal tersebut, namun terdapat pengecualian bagi anak yang berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan apabila nggih memiliki kecerdasan lan atau bakat istimewa. Tadi kesiapan psikis mekaten nggih. Salajengipun jenjang SMP calon peserta didik maksimal niki berusia 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Dan untuk jenjang SMA calon peserta didik maksimal berusia 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Nah, syarat khusus tiap jalur SPMP 2026 nggih para kadang pamireng. Untuk jalur domisili, nah, peserta menika wajib memiliki kartu keluarga yang akan diterbitakan minimal 1 tahun sebelum tanggal

pendaftaran. Nama orang tua atau wali pada kakak juga harus sesuai dengan dokumen lain seperti rapot, ijazah, akte kelahiran maupun kartu keluarga sebelumnya. Kemudian jalur afirmasi. Nah, jalur sak menika diperuntukaken kagem siswa lan keluarga engkang kurang mampu dan penyandang disabilitas. Nah, bagi keluarga ekonomi tidak mampu, peserta wajib memiliki kartu keikutsertaan program bantuan pemerintah pusat utawi daerah mekaten nggih. Nah, sementara itu damel calon peserta didik penyandang disabilitas juga wajib melampirkan kartu penyandang disabilitas saking kementerian terkait, ugi surat keterangan dokter utawi dokter spesialis mekaten. Oke, mangke lanjut malih nggih wonten jalur prestasi kinten-kinten napa kemawon mekaten para kadang pamireng pramila panjenengan punten budi-budi tetap stay tune kemawon wonten 103,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Martengal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Jumat 15 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, momentum libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 membuat stasiun Blitar dipadati penumpang kereta api. Sejak pagi, area keberangkatan dan kedatangan terlihat ramai oleh masyarakat yang hendak bepergian ke berbagai daerah. Berdasarkan data PT KAI Daop 7 Madiun pada Kamis 14 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 728 pelanggan berangkat dari stasiun Blitar dan 915 pelanggan tiba di stasiun tersebut selama masa libur panjang. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, lonjakan penumpang terjadi karena tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api saat long weekend. Tidak hanya di Blitar, peningkatan juga jumlah penumpang terjadi di sejumlah stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Dalam sehari, Rabu 13 Mei 2026, KAI Daop 7 melayani sebanyak 18.381 pelanggan kereta api jarak jauh yang terdiri dari 8.641 pelanggan berangkat dan 9.740 pelanggan datang. KAI Daop 7 menghimbau calon penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun guna menghindari antrean saat boarding maupun kepadatan akses jalan menuju stasiun selama libur panjang berlangsung. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Martengal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat menikmati libur panjang bersama keluarga.
1: Pak Warto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari ilmu, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun, Gusti. Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teuing.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
7: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
8: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya ya kebersihan mau gimana lagi.
6: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

0: sulas langkong pitu likur para kadang pamirang wancini pun kita segera bergabung ke kalian program sekawan makatan program sekawan program setunggal makatan para kadang pamirang pun supe nge para kadang pamirang mangke budhe balik-balik kalian informasi mengenai sistem penerimaan murid baru mekaten wonten jalur-jalur engkang kedah diperhatikan wonten jalur afirmasi wonten jalur domisili ugi wonten jalur prestasi. Nah, lek sak menika para kadang pamireng engkang mendaftar melalui jalur prestasi harus memiliki pencapaian yang telah divalidasi pemerintah daerah atau dikurasi kementerian. Nah, prestasi engkang diakui nggih menika prestasi akademik seperti nilai rapot, lomba sains, teknologi, riset lan inovasi mekaten nggih. Nah, prestasi non akademik seperti seni, budaya, olahraga, bahasa, pengalaman menjadi ketua OSIS atau organisasi kepanduan mekaten nggih. Mugi-mugi bermanfaat kagem panjenengan lan budaya aturaken wilujeng siang niki wancinipun siaran langsung saking Masjid Jami Kito Malang sialan salat Jumat nggih kalian Pro 1 RRI Malang
1: diabetes dan memperpanjang usia kanal informasi dan inspirasi
2: Pro 1. Berikan saat lagi kami akan menghadirkan silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Selamat mengikuti.

Look around.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari atas mimbar ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Dengan bekal ketakwaan inilah Allah akan memuliakan kita. Dengan bekal ketakwaan inilah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dan juga dengan bekal ketakwaan inilah kita besok akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, beliau mengatakan bahwa manusia itu siapapun orangnya, dia tidak akan pernah terlepas dari empat ketetapan atau empat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia tidak akan lepas dari empat ini. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, an-ni'mah. Pasti kita pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa nikmat itu sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kedua, asyiddah, yang akan selalu mengiringi kehidupan kita selain adanya kenikmatan adalah asyiddah, adanya kesulitan, adanya ujian dan cobaan. Lalu yang ketiga, al-khair, kebaikan. Lalu yang keempat adalah asyar, keburukan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup kita pasti berlaku empat hal ini. Ada kalanya kita mendapat nikmat yang wajib kita syukuri, tapi juga ada kalanya kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan kesulitan yang kita harus bersabar untuk menghadapinya. Begitu juga kadang-kadang kita mendapatkan al-khair, mendapatkan kebaikan, tetapi juga di sisi lain kadang-kadang kita juga mendapatkan asyar atau keburukan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ketentuan Allah, inilah sunnatullah fi hadhihi al-hayah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mendapat ujian dari Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Karena itu adalah ketentuan Allah. Itu adalah sunnatullah dalam kehidupan ini. Coba kita renungkan, adakah manusia di muka bumi ini yang tidak diuji oleh Allah? Adakah satu makhluk, satu manusia yang tidak pernah mendapat cobaan? Tidak ada. Semua mendapatkan ujian, semua mendapatkan cobaan. Kalau sekiranya ada manusia yang tidak diuji, tentu para nabi dan rasul, mereka tidak akan diuji karena mereka kecintaan Allah, mereka manusia kesayangan Allah. Tetapi nyatanya, ma'asyiral muslimin, faktanya adalah justru para nabi dan rasul itu adalah manusia dengan ujian yang paling banyak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-ulama. Paling banyaknya ujian itu adalah para nabi, kemudian para ulama. Kita lihat apa yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau, di dalam dakwah beliau. Beliau ingin mengantarkan seluruh manusia untuk kenal Allah. Beliau ingin kita semuanya selamat. Beliau ingin mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat para jamaah, bagaimana ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau berdakwah di Taif dengan jarak kurang lebih 100 sekian
1: kilometer. Dalam riwayat beliau berjalan kaki dari Mekah menuju Taif, 110 kilometer kurang lebih jaraknya. Demi apa Rasulullah melakukan itu? Demi untuk menyebarkan Islam, untuk menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ujian yang berat. Beliau tidak disambut dengan baik. Beliau dilempar batu, beliau dicaci maki, beliau dihina-hina, bahkan ada sebagian yang melempar beliau dengan kotoran. Itu ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Banyak ujian para nabi itu, banyak ujian para rasul. Bahkan beliau juga pernah bersabda, laqad udhitu wa ma udhiya ahadun qabli. Kata beliau, aku ini pernah diganggu, aku pernah disakiti, aku pernah diganggu dengan gangguan yang belum pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelum aku. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah, Anda mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, ujian akan terus ada mengiringi kehidupan kita. Percayalah, yakinlah, bahwa di balik ujian itu ada hal yang besar, ada hal yang luar biasa yang nanti Allah akan tunjukkan kepada kita. Maka bersabarlah, bersabarlah. Maka dalam satu riwayat dikatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ittalahum. Sesungguhnya pahala yang besar akan bersamaan dengan ujian yang besar. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia dengan ujiannya masing-masing, hidup dengan ujiannya dan cobaannya masing-masing. Ada di antara kita mungkin diuji dengan kehilangan orang yang dicintai. Ada yang diuji, mohon maaf, dengan fisiknya mungkin kurang sempurna. Ada yang diuji dengan mental atau pemikiran yang selalu membuat dia susah. Ada juga mungkin yang diuji dengan sakit yang tidak kunjung sembuh. Ada juga yang diuji dengan anak, diuji dengan pasangan, ada pula yang diuji dengan ekonomi yang begitu sulitnya. Tapi percayalah, kata para ulama, ujian demi ujian itu bukan karena Allah benci kepada Anda. Ujian demi ujian itu bukan karena Allah benci kepada Anda, bukan karena Allah ingin menghukum Anda, tidak. Tetapi itu semua Allah berikan agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yuqarribuna ilallah, agar kita bertambah dekat, dekat dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ma'asyara muslimin di antara manusia ketika diberikan rizki yang luas, diberikan harta melimpah, dia lupa dari Allah, lalai dia dari Allah. Berapa banyak dari manusia yang ketika diberikan segala-galanya, dia justru menduakan Allah. Dia lebih mengutamakan hartanya, lebih mengutamakan dunianya. Tapi lihatlah ketika Allah menguji dia, Allah habiskan hartanya, Allah bikin dia bangkrut misalnya, Allah buat dia habis itu jabatannya, maka dia baru menuju Allah. Dia baru datang ke masjid, dia baru senang hadir majlis-majlis yang baik, dia mau pegang tasbih, dia mau berzikir kepada Allah. Maka artinya Allah memberikan ujian itu tidak lain agar kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu jangan kita berlaku al-jaza', jangan kita berlaku sambat, bersulo, apalagi bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Jangan. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang doanya belum diijabah, bertahun-tahun dia meminta, ya Allah saya pingin ini, ya Allah saya pingin ini, tapi sampai bertahun-tahun Allah juga belum mengabulkan. Jangan kita sombong, jangan kita buruk sangka lalu kita mengatakan, oh Allah gak sayang kepada saya, Oh, Allah sudah tak cinta kepada saya. Jangan, masyarakat muslimin. Ada satu akhbar. Malaikat Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, itu si fulan selalu berdoa kepada engkau, meminta, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tapi kenapa kau tidak kabulkan, ya Allah? Sampai Jibril berkata begini, kalau seandainya dia meminta kepadaku, ya Allah, akan aku segera kabulkan. Kesian orang itu, ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Allah berfirman, Jibril, Jibril, ana arhamu bi'ibadi minka. Jibril, aku ini lebih sayang daripada kamu kepada hamba-Ku, Jibril. Aku ini lebih cinta. Aku lebih sayang kepada dia daripada kamu. Tapi ketahuilah, Jibril, aku senang mendengar suaranya orang ini. Aku senang mendengar dia menangis di malam hari. Aku senang mendengar suaranya. Karena aku tahu, kata Allah, kalau aku kabulkan sekarang, dia tidak lagi berdoa kepadaku. Kalau aku kabulkan sekarang, dia tidak lagi memohon kepadaku. Maka biarkan, Jibril, aku senang untuk mendengar suaranya. Subhanallah. Maka husnudzonlah kita kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, bahwa kita mungkin belum diterima, belum diijabah sekarang, karena Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, dan Allah senang untuk mendengarkan suara-suara kita ketika bermunajat kepada Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sedang mendapat ujian, segera diangkat ujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah segera mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi. Inna ma'al usri yusra. Percayalah, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik sakit yang kita rasakan akan ada kesehatan, akan ada hikmah yang luar biasa yang Allah siapkan untuk kita. Belum lagi ganjaran, belum lagi pahala yang Allah siapkan kepada kita yang bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dibesarkan pahala kita oleh Allah, dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga negeri kita tercinta ini. Allah Ta'ala mengeluarkan, Allah Ta'ala menghapuskan, Allah Ta'ala akan mengeluarkan dari apapun dari negeri kita yang tidak baik untuk negeri kita. Insya Allah Allah Ta'ala menghilangkan segala macam wabak, segala macam bala, insya Allah dari negeri kita. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam riayah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita selalu menjadi hamba yang berhusnudzon kepada Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم

0: Sofia.
1: Pendengar telah ada ikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jambi Kota Malang. Dan saya Rajapan masih akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami ingatkan Anda bisa mengikuti Warta Berita Siang.
2: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama silang sholat Jumat dari Masjid Agung Jami Kota Malang. Dan saat ini Anda kembali bersama program Mampat Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya masih bersama saya Budi Mei hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama, tentunya kita akan lanjutkan program acara Catur Laras hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
8: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. pelaksanaan ruatan massal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Satu sekarang selama 3 pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Para kantang pamirang tasih sarengan kalian kula budi mengge wonten adicara inggih menika. Catur laras dinten Jumat tanggal 11 Mei kalewun melikur. Nggih para kantang pamirang yen apa tasih semangat panjenengan tasih budi alhamdulillah. Budi nggih mekaten soalnya enjang wau sampun ngopi. Tadi aku lek wis ngopi mesti semangat nggih. Nggih alhamdulillah budhe sampun ngopi enjang nggih. Kados enjang niku kedah ngopi lek ne budhe lek ne mboten ngopi niku aduh rasane niku terus pundi nggih. Kayak lemas mawon. Nah, kopi niki dikenal nggih para kadang pamirang. Wanci ini pun gadah berbagai manfaat kesehatan lan ugi dados salah setunggalipun sumber antioksidan lo katanya. Katanya itu sumber antioksidan yang cukup tinggi mekaten. Dados wonten sejumlah penelitian mekaten nggih. Lek ning nyebat konsumsi kopi wonten jumlah ingkang wajar lo nggih. Pun mboten wajar. Engkang wajar niki dados napa nggih? Bantu kita menjaga kesehatan tubuh mekaten. Nah, niki wonten ahli diet nggih. Ahli diet ingkang nyebat para kadang pamireng lek ni napa kopi niku dianggap sedatos salah setunggaling superfood mekaten ingkang paling sering dikonsumsi kalian masyarakat. Nah, secara keseluruhan angel lek ku ngomong ya. Secara keseluruhan ini dalam menyebut ya lek ne konsumsi kopi wonten jumlah sedeng nggih niki saged dados sumber energi kagem kita ngoten terase. Wah luar biasa ya. Nah, dados ini konsensusnya ini adalah dalam jumlah sedang kopi ini dianggap sebagai salah satu makanan super engkang dianggap sebagian besar nggih dari kita konsumsi mekaten niki engkang disampaikan ahli diet terdaftar nggih saking Cleveland Clinic Center for Human Nutrition. Oke, mekaten nggih para kadang pamireng. Wah luar biasa nggih. Panjenenganipun ugi jelasaken para kadang pamireng jelasaken lek ne kopi sak menika niku mengandung naminipun polifenol. Polifenol engkang saged membantu mengurangi peradangan dalam tubuh sehingga melindungi dari berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, kemudian juga artritis hingga demensia. Wow, luar biasa ya. Kalau sakit demensia bisa ya minum kopi ya. Mudah-mudahan ya. Engge para kadang pamirang sepindah maling nggih niki dijelasaken lek nek kopi menika

Nah, suasana hati. Bener memang kalau belum ngopi tuh rasanya kayak mualas, tapi pas udah menyeruput kopi ngaten nggih, napa malih lek enjang kopine enggak legi-legi, kopine gulone duwidek terus sing kental. Langsung meskipun kopinya pahit tapi membawa kemanisan rasanya. Aduh, nggih, dados napa saya nggih kopi sama niko kagem kesehatan hati, terus suasana hati kita juga bagus, ngaten nggih. Ngantos sistem kekebalan tubuh mekaten para kadang pamireng. Dados ngunjuk kopi sak menika ugi pengaruh para kadang pamireng usus kalian otak. Dadi isok memperbaiki suasana hati dan juga bisa menurunkan stres. Sinten sing stres ten mriki? Ojo stres-stres. Ngaten nggih para kadang pamireng nggih. Luar biasa kan manfaat dari minum kopi, tapi ya kudu sing apa lek ngarani kudu wajar ngombe kopi ini, lek gak wajar gak oleh jarene ngono nggih. Nah, oke, terus napa niki perbedaan apa Bu Desik, Dinduk? Yeah.

0: Nah, para kadang pamirang wonten perbedaan nggih jenis biji kopi mekaten niki kopi memang gadah kandungan ingkang bermanfaat ngaten nggih kagem tubuh. Tapi wonten perbedaan jenis kopi, metode penyeduhannya pun juga hingga penambahan gula atau creamer mekaten para kadang pamirang. Niki saged mempengaruhi kandungan nutrisi wonten kopi ingkang badhe kita unjuk mekaten. Oh ya, nggih. Lah lajeng tas pundi? Napa kemawon ingkang dinilai penting dan paling sehat mekaten nggih. Nah, kopi hitam tetes apa iku budhe? Kopi hitam tetes utawi iki lek bahasa Inggris e bahasa kulonan ya, iku disebut sebagai drip coffee nggih. Niki ditambel kalian cara menuangkan kopi panas secara perlahan nggih ke bubuk kopi engkang ditempatakan ke dalam saringan di atas teko utawi kendi kaca. Nah, metode penyeduhannya niki para kadang pamireng niki saged menghasilkan cita rasa kopi yang mama mia yang lebih kuat dan bersih. Ananging rasa yang dihasilkan tetap bisa berbeda, ini tergantung dari biji kopinya, ukuran gilingannya dan juga tingkat sangrai engkang digunakan mekaten nggih. Tato selain sakmenika sejumlah penelitian ugi menunjukkan tetes cenderung apa nggih, kopi tetes niki cenderung lebih sehat dibanding kopi yang tidak disaring.
1: Ih, ribet banget deh.
0: Oke, mekaten nggih para kadang pamireng, luar biasa kan? Luar biasa sekali informasi kopi niki nggih. Tatos panjenengan ketah emot nggih para kadang pamireng, rasa ingkang dihasilaken niki tetap tetap kemawon berbeda tergantung kalian jenis kopi nih nggih. Nah, selain sakmenika, sejumlah penelitian ugi menunjukkan kopi tetes sakmenika cenderung lebih sehat dibandingkan kalian kopi ingkang boten disaring. Nah, hal sakmenika amargi kopi ingkang mengandung sanes diterjen ya, diterpen naminipun nggih. Sakmenika semacam senyawa alami engkang saged mempengaruhi kadar kolesterol. Nah, lekne dikonsumsi berlebihan. Terus proses penyaringan wonten kopi tetes menika saged menangkap lebih banyak kandungan diterpen. Nah, sehingga niki kadarnya dalam kopi menjadi lebih rendah mekaten para kadang pamireng. Halah budhe wis sembuh, pokoke aku iku ngombe kopi, mbu kopi tetes, mbu kopi to bro. Pokoke aku ngombe kopi. Sami kalian budhe. Budhe menika ugi pencinta kopi para kadang pamireng. Ananging budhe niki mboten saged nggih, mboten saged niteni iki jenis kopi apa, robusta kah, arabika kah atau apakah gitu ya. Pokoknya hidup budhe me dengan kopi, kopi apapun bagi saya selalu nikmat untuk bisa diseruput dan menghasilkan energi yang luar biasa. Mekaten para kadang pamireng, luar biasa ya. Nggih, nah niku wau kopi tetes. Mangke wonten male para kadang pamireng, tapi koyoke tak simpen digawe mben iki ya. Cocok banget iki informasi kopi iki digawe awake dhewe kabeh. Dadi enggak tak penuh saiki kabeh, tapi tak

Simpen dhisik 3M Band ya kan, penasaran lah ini, penasaran gaya panjenengan tamtunipun kedah stay tune terus wonten 101,3/4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

jam kali belas langkung seket setunggal para kadang pamireng wancini pun adi coro catur laras dinten Jumat kan 11 Mei kali wun melikur samniko kita pamit undur diri nge matur semanuan kawi katosan panjenengan setoyo para kadang pamireng budi pamit undur diri salam sehat lan bahagia tasik sarangan kalian budi nge ngantos mangke jam 3 sonten semanuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 13. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jumat 15 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang menggelar vaksinasi Measles Rubella atau MR bagi 1.224 tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagai langkah antisipasi penyebaran campak di tengah meningkatnya kewaspadaan kasus campak atau kejadian luar biasa atau KLB. Ketua Tim Kerja Pelaksanaan, maksud kami pelayanan RSSA, Dr. Dianawati Eka Sari, mengatakan vaksinasi tersebut merupakan program dari Dinas Kesehatan yang menyasar tenaga kesehatan dengan resiko tinggi kontak langsung dengan pasien. Ia menjelaskan seluruh peserta vaksinasi sebelumnya telah menjalani screening melalui pengisian data mikro planning dari Dinas Kesehatan. Dari hasil pendataan tersebut terdapat sekitar 104 tenaga kesehatan yang membutuhkan 2 dosis vaksin karena belum pernah menerima vaksin MR atau lupa riwayat vaksinasinya. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan bertahap maksud kami selama 4 hari yakni 11, 12, 13 Mei dan dilanjutkan kembali pada 21 Mei 2026. RSSA juga menyiapkan bilik observasi selama 15 menit setelah vaksinasi guna memastikan tidak ada efek samping serius pada peserta. Meski vaksinasi digencarkan, Dr. Diana menyebut hingga saat ini belum ada laporan tenaga kesehatan RSSA yang terjangkit campak. Namun langkah pencegahan tetap diperkuat dengan melindungi tenaga medis maupun pasien. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentu saja juga bisa Anda akses langsung di kanal resmi, di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat menikmati libur bersama keluarga.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Engpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Malang bukan hanya dikenal dengan keindahan alam dan keramahan warganya, tetapi juga kaya akan warisan seni budaya yang begitu berharga. Salah satunya adalah Tari Beskalan, sebuah tarian tradisional yang sejak dahulu hadir sebagai simbol penyambutan dan doa keselamatan. Tarian ini bukan sekedar gerak tubuh, melainkan juga bahasa jiwa yang mencerminkan kekuatan spiritual sekaligus keindahan estetika masyarakat Malang. Sahabat budaya, hari ini kami mengajak Anda menelusuri makna, sejarah, dan perjalanan Tari Beskalan bersama para seniman dan pelaku seni, sekaligus mendengar bagaimana masyarakat memandang peran tarian ini di tengah perkembangan zaman. Untuk mengetahui bagaimana makna, filosofis, dan sejarah Tari Beskalan, saat ini kami, tim feature RRI Malang, menghubungi narasumber Profesor Dr. Robi Hidayat, Magister Seni dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Departemen Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Menurut Profesor Dr. Robi Hidayat, Tari Beskalan ini dikenal sebagai salah satu tarian tertua dari Malang yang sudah berkembang sejak tahun 1920-an. Pada mulanya, tarian ini berfungsi sebagai ritual kesuburan dan ungkapan syukur masyarakat agraris saat memulai musim tanam sebagai penghormatan kepada Dewi Sri, simbol kehidupan.
1: Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Robi Hidayat, Magister Seni dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Departemen Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan tentang Tari Beskalan. Yang pertama, makna filosofis Tari Beskalan. Makna filosofis Tari Beskalan adalah wiwit atau tentang asal mula. Hal ini merupakan visi moralitas etnik yang selalu harus bersyukur dengan mengingat tentang asal-usul. Secara khusus, asal-usul ini dimaksudkan adalah pada keberadaan orang tua, utamanya ibu. Nilai pendidikan yang ditambahkan secara filosofis adalah suatu yang selalu harus diingat karena awal kehidupan itu adalah penting. Spirit masyarakat agraris di Malang selalu mengingat tentang asal-usul. Dalam bidang sosial dikenal dengan asal-usul tentang padi yang merujuk pada mitologi Dewi Sri atau Dewi Padi, serta dianggap sebagai simbol dari awal kehidupan, yaitu bakalan atau cikal bakal. Keunikan Tari Beskalan. Jika mencarkan Tari Beskalan, kita akan mendapatkan sejumlah keunikan, yaitu pertama, fungsi Tari Beskalan sebagai ritus kesuburan awal tarian untuk membuka lahan, sebuah pengharapan, rasa syukur, dan berharap masyarakat berharap hasil panen mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kedua, ciri-ciri gerak yang berpusat pada kaki untuk membunyikan gongseng di pergelangan kaki kanan yang menghasilkan suara dinamis sebagai simbol tentang tolak balak atau mengusir wabah penyakit atau kekuatan jahat. Ketiga, menjadi identitas dari etnik atau kewilayahan di Malang, yaitu dipandang sebagai identitas keanggunan seorang putri dengan penuh kesetiaan dan pengharapan hadirnya spirit kasih sayang atau asmoro langgeng. Peran musik Tari Beskalan. musik pengiring tari Beskalan bernama gending Beskalan atau disebut dengan gending kelopo endek, kelapa pendek. Gending ini diaransemen oleh Ki Sumantri almarhum. Nama gending ini yang mendukung makna filosofi dari tari Beskalan, yaitu bibit kawit asal mula atau cikal bakal atau bakalan permulaan, sehingga tarian ini memberikan dukungan serta bentuk yang dimaksudkan sebagai spirit pengharapan pada upacara inisiasi, pengharapan dan ucapan syukur pada leluhur. Gending Beskalan ini memberikan penguatan pada gerak utamanya yang khas, yaitu bentuk pola kendangan yang sangat berbeda dengan tari topeng atau tari remo. Pesan lewat gerak tari Beskalan. Pesan yang ingin disampaikan melalui gerakan tari Beskalan adalah keanggunan, lincah, dinamis, tetapi penuh kewibawaan. Hal ini adalah pencitraan ideal seorang wanita atau putri yang menggambarkan keindahan, kelembutan, kelincahan, dan kegagahan. Hal ini interpretasi yang terkait dengan mitologi tentang cerita Miskaya. Gerakan merefleksikan suatu hal yang dimaksudkan sebagai pembuka, mengawali atau memulai suatu pekerjaan. Hal ini teringat spirit dari masyarakat agraris ketika waktu musim tanam. Terkait dengan sikap hormat dan bersyukur, pada intinya tari Beskalan adalah menggambarkan wanita dengan gerakan yang menggunakan fokus gerak kaki dengan membunyikan gongseng atau genta-genta kecil yang dipasang di kaki kanan. Hal ini sejajar dengan pemahaman tentang ritus tolak bala mengusir semua wabah penyakit. Sejarah tentang tari Beskalan. Diperkirakan telah dikenal masyarakat di Malang sekitar tahun 1920-an hingga tahun 1930-an, yaitu sebuah tari yang awal dikenal dalam masyarakat berfungsi sebagai ritual kesuburan untuk meminta berkah, mengawali upacara sedekah bumi, yaitu suatu cara masyarakat bersyukur ketika membuka lahan pertanian atau mengawali musim tanam sebagai penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Salah satu sumber mitos tentang asal usul tari Beskalan disampaikan oleh Muhammad Soles Adi Pramono, pimpinan Padepokan Seni Mangun Darmo di Tumpang, yang menceritakan tentang seorang penari bernama Miskayah. Pada waktu kecil diceritakan menderita sakit tak kunjung sembuh. Pada suatu malam, Miskayah didatangi Putri Proboretno, Putri Bupati Malang pada abad 18. Pesannya pada Miskayah, ia dititip untuk mencari kekasihnya bernama Panji Pulangjiwo. Dengan menarikan tarian yang diajarkan dalam mimpi itu, seketika itu juga Miskayah minta gending dan menari yang berikutnya dikenal sebagai tari Beskalan. Penari terakhir yang tertua bernama Mak Riyati. Dalam perkembangan tarian ini, transformasi menjadi tari pembuka yang disusun kembali oleh almarhum Katam AR pada tahun 1979. Tarian ini pertama kali ditarikan pada Musyawarah Dewan Kesenian se-Indonesia di Ujung Pandang, sekarang Makassar. Kini menjadi sebuah tari penyambutan tamu untuk menghormati tamu-tamu di dalam lingkungan kedinasan. Terdapat satu visi yang menunjukkan tentang asal-usul, yaitu mengingatkan tentang seorang penari bernama Miss Kayah, tanda asal Tumpang, yang beliau masa kecilnya sakit-sakitan yang diperintahkan untuk mencari kekasih Proporno. Maka di sini ada sepir cinta kasih.
0: Sahabat budaya, dari balik gerak yang anggun dan penuh makna, setiap penari tentu memiliki kisah awal yang tak terlupakan. Lantas, bagaimana pengalaman pribadi mereka saat pertama kali menarikan tari beskalan ini? Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga tari beskalan agar tetap hidup? Inilah penuturan narasumber Dewi Intan Rahmadita.
2: Nah, waktu itu pertama kali nari itu jujur rasanya campur aduk antara excited, grogi, karena nanti kalau misalkan kayak terlalu grogi itu dampaknya ke gerakannya, takut lupa, takut salah tempo atau gimana. Karena tari beskalan ini kelihatannya itu bukan tarian yang kayak energi, kayak full power gitu, tapi karakternya dia itu sangat kuat. Jadi kita tuh harus bisa mengendalikan diri kita buat membawakan tari ini secara stabil sesuai dengan karakternya tari beskalan ini sendiri. Gak bisa yang kayak overpower, tapi juga gak bisa yang kurang gitu. Jadi harus pas. Tari beskalan ini kan biasanya untuk penyambutan ya, jadi kesannya itu mewakili tuan rumah buat nyambut tamu. Jadi ya perasaannya tuh lumayan gede lah tanggung jawabnya, deg-degan itu kayak berasa banget nih. Tantangan paling besar itu berhubungan sama persepsinya anak muda zaman sekarang. Kan sekarang itu zamannya TikTok, Instagram, budaya-budaya luar itu kan sekarang dengan mudahnya masuk, dan anak sekarang juga dengan mudahnya mengakses semuanya itu. Jadi dari budaya K-pop, barat, nah jarang anak sekarang itu yang tertarik sama tari-tari tradisional budaya-budaya bangsa itu, sekarang tuh jarang banget. Nah, si tarian ini sendiri tuh sekarang juga buat kayak di TikTok, di Instagram itu belum ada yang benar-benar rame, yang benar-benar viral itu jarang banget. Jadi kayak sekarang tuh anak-anak tuh ngerasa tarian-tarian itu kayak kurang keren, nggak kekinian. Kayak pasti tuh misalkan kayak yang ada ini trennya tarian A gitu, paling yang ikut juga ya anak-anak tari biasanya, bukan yang anak awam terus mencoba ingin ngikutin tren itu, sekarang jarang banget. Terus padahal sebenarnya kalau dilihat dari sisi artistiknya itu, kebudayaan itu sebenarnya gak kalah keren dan menarik untuk dilestarikan terus. Jadi ya PR kita sekarang itu gimana bikin budaya tradisional itu relate dan fun aja buat anak muda. Respon anak muda ketika dikenalkan dengan tari beskalan, surprisingly sebenarnya macam-macam. Kayak banyak dari mereka yang antusias, terus banyak dari mereka juga yang mungkin karena awam ya, karena baru mencoba, jadi mungkin perasaannya agak campur aduk antara ini aku suka nggak ya, ini aku sebenarnya aku mau nggak ya, mungkin masih denial. Tapi sebenarnya asalkan di prosesnya kita itu enjoy, asik, pembawaannya kita bisa menyesuaikan mereka, biar kayak kita bisa masuk ke mereka, bisa masuk obrolannya, ya mungkin kan itu kita juga perlu pendekatan sama mereka kan. Nah kalau misalkan kita tiba-tiba kayak langsung ngesodorin sejarahnya, terus tiba-tiba langsung dipaksa buat ngafalin gerakan dari awal sampai akhir, itu kayaknya kurang bisa diterima ya sama anak-anak Gen Z ini. Tapi kalau misalkan kita mulai dari cerita-cerita serunya, terus kayak ya vibe-vibe-nya tari beskalan itu, dia tuh kayak welcome dance gitu loh, bla bla bla bla, terus kayak kita tuh ngasih tahu filosofinya itu yang mungkin bisa menarik buat mereka itu tahu sejarahnya itu gimana, tapi lewat kalimat-kalimat ya yang biasanya dipakai sama anak-anak zaman sekarang gitu, dan kayak bisa kita kaitin sama hal-hal yang tren sekarang itu apa, kayak gitulah. Baru biasanya kalau dari situ mereka mau masuk, mau tertarik gitu. Apalagi kalau misalkan udah nyobain gerakannya, biasanya tuh banyak yang bilang kayak, ternyata seru juga ya, tapi ternyata juga capek ya, karena kan mungkin lihat kita nari, mereka kan kayak yang gerakannya kelihatannya ini ya mudah ya, gak yang beatnya gak yang cepet, gak yang kelihatan ngos-ngosan apa gimana gitu, tapi ternyata waktu mempelajari secara langsung, baik tekniknya, detail gerakannya itu kan mereka baru ngerasain kayak, ternyata tangannya tuh sedetail ini, ternyata kakinya tuh harus seperti ini, ternyata tuh dengan posisi badan yang harus seperti ini, gerakan tangan, kepala semuanya itu harus sinkron. Nah itu mungkin mereka kadang agak kaget gitu. Latihan tari baskalan ini pastinya membutuhkan waktu yang lumayan panjang ya, yang lama, karena untuk bisa menguasai tarian ini tuh butuh kedisiplinan yang tinggi dan juga pemahaman-pemahaman makna tertentu di setiap gerakan. Karena selain kita mempelajari secara teknik gerak, kita juga harus menguasai secara emosional untuk penghayatan tarian itu tersendiri. Biasanya prosesnya itu kita mulai dari kayak pengenalan filosofinya dulu, kita belajar dulu tentang maknanya tari baskalan ini seperti apa, terus asal usulnya, terus kita juga kenalin musiknya seperti ini, terus fungsi dari tarian ini tuh seperti apa, karena kan tiap gerakan itu ada kaitannya sama tempo, sama makna. Terus selanjutnya kita bisa langsung latihan gerakan dasarnya dari tangan, kaki, kepala, semuanya. Terus di tari baskalan ini kan sebenarnya dia itu juga jadi dasar tari malangan, sehingga ketika kita itu dapat menguasai tari ini, setidaknya kita tuh punya basic untuk lebih mudah saat mempelajari tari malangan lainnya. Terus dalam proses pembelajaran tari baskalan itu kita harus konsisten, karena tari baskalan itu punya pola gerakan yang khas ya, yang gak boleh sembarangan kita itu asal gerak. Kalau kata orang-orang gitu, awake asal obah, itu sebenarnya agak kurang tepat. Jadi mempelajarinya itu harus benar-benar detail gitu. Setelah mempelajari gerakan dasarnya itu, kita lanjut bertahap dari step 1 ke step berikutnya. Jadi dari gerakan awal, nanti gerakan awal sudah bisa, nanti ditambah lagi gerakan berikutnya, ditambah lagi, nanti alurnya seperti itu terus. Kalau sekarang kita di sanggar itu, mungkin kita udah mulai ngelakuin beberapa hal di sosial media ya, supaya kayak lebih banyak dikenal orang. Pastinya kita aktif buat konten di TikTok dan Instagram, kita ngikutin apa sih trennya sekarang yang lagi viral itu, kayak dari karakter konten seperti apa yang diinginkan sama anak-anak generasi muda itu, supaya mereka itu mau nontonin dari awal sampai akhir. Nah, biasanya tuh bentuk kontennya seperti behind the scene waktu latihan, terus fakta-fakta unik dari tari baskalan, terus kayak mungkin challenge-challenge yang ada di TikTok itu, nanti kan pasti ada hashtag-hashtagnya gitu, jadi itu bisa bikin naik konten-konten kita di TikTok. Terus selain itu, kalau misalkan sanggar itu biasanya juga ikut event-event budaya tertentu gitu, entah di Malang atau mungkin di luar Malang, di acara-acara tertentu mungkin, kurang lebihnya seperti itu, supaya orang itu lebih banyak yang tahu tentang tari baskalan ini.
3: Saudara pendengar, lantas bagaimana tanggapan masyarakat ketika mendengar tari tradisional dari Kota Malang ini? Saat ini saya bersama salah satu warga masyarakat Kota Malang, Bapak Didi Karsono, dan beliau menyampaikan bahwa ketika mendengar tari baskalan ini, beliau kembali flashback mengingat masa kecilnya. Lantas bagaimana ceritanya? Kita simak cuplikan wawancara berikut ini.
4: Nama saya Didi Karsono, warga Kota Malang, salah satu pecinta tari seni tradisional khususnya Kota Malang. Kalau saya ditanya apa yang terlintas ketika mendengar tari baskalan, saya sangat terkesan sekali dengan tari baskalan, mengingat masa kecil saya, karena tari baskalan ini sangat populer, terkenal di tahun di era 70, 80, 90 sampai awal 2000. Jadi kalau saya mendengar itu, jadi teringat kembali, walaupun sekarang banyak tari-tari tradisional yang lain yang lebih maju karena eranya, tapi tari baskalan ini punya kenangan tersendiri bagi saya. Kalau ditanya juga relevankah tarian ini, tradisional seperti baskalan ini ditampilkan di era sekarang, sangat relevan sekali. Karena tarian ini bukan hanya enak dilihat, tapi juga membawakan pesan-pesan budaya, pesan-pesan luhur dari leluhur-leluhur kita yang ditampilkan di tarian baskalan ini. Jadi sangat relevan sekali untuk tarian baskalan ini bisa ditampilkan saat-saat event-event yang resmi. Mungkin bisa juga event-event nasional yang itu bisa tarian baskalan ini enggak tertinggal dari tarian-tarian yang lain ya. Jadi menurut saya sangat relevan sekali. Dan kalau saya ditanya saat melihat tari baskalan dipentaskan di sebuah acara, sangat-sangat senang sekali karena gaya tari Beskalan itu khas itu. Jadi tidak semua penari itu bisa menari tari Beskalan gitu. Karena membawa pesan seninya sangat kental sekali. Jadi sangat kental sekali. Ya, mudah-mudahan tari Beskalan ini selalu bisa ditampilkan di pentas-pentas, mungkin di pemerintahan itu digalakkan tari Beskalan saat menyambut tamu hadir atau di acara-acara wedding dan sebagainya. Kalau itu memang masih memungkinkan tari Beskalan ini ditampilkan di acara-acara seperti itu, sangat sangat bagus sekali. Dan harapan saya terhadap tari Beskalan ini bisa tetap eksis, bisa tetap dimainkan oleh penari-penari saat ini, penari muda. Makanya untuk itu para senior-senior atau pegiat tari Beskalan khususnya bisa menularkan ilmunya, menularkan gaya-gaya tari Beskalan ini pada anak-anak muda sekarang. Yang anak muda sekarang ini kan sudah tergerus oleh budaya-budaya luar, yang mana mereka sedikit banyak sudah hampir melupakan budaya kita sendiri. Makanya dari itu mungkin bisa ditampilkan atau menjadi kurikulum sekolah untuk ekstrakurikuler atau untuk anak SD, SMP maupun SMA. Salah satu tari Beskalan ini, karena tari Beskalan ini bisa membawa Kota Malang kembali bangkit lagi mengenai tari-tarian. Karena ada beberapa tari-tarian, baik tari maupun seni budaya Kota Malang ini banyak yang harus kita gali lagi. Dan itu punya potensi besar untuk menjadi nasional maupun internasional. Saya rasa itu harapan saya, mudah-mudahan tari Beskalan ini bisa tetap ada dan harus ada untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih.
3: Sahabat budaya, tari Beskalan adalah cermin kearifan lokal Malang dan tarian yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna, doa dan penghormatan. Dari seniman hingga masyarakat, semua memiliki peran penting untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap hidup. Semoga kisah dan suara yang kita dengar hari ini mampu menumbuhkan rasa cinta kita pada seni tradisi, sekaligus menjadi pengingat bahwa budaya adalah jati diri bangsa. Mari kita rawat, kita lestarikan, dan kita banggakan. Karena dari tari Beskalan, kita belajar bahwa gerak sederhana bisa menjadi bahasa agung yang menyatukan hati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa dalam feature budaya selanjutnya.

0: Henry, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu gak itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.
4: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jumat 15 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, rumah di Jalan Gatot Subroto, Gang 5-24, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, mengalami kebakaran pada Kamis 14 Mei 2026 siang. Kebakaran diduga dipicu korsleting arus listrik. UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang menerima laporan dari warga bernama Cindy pada pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi 1 menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 12 personel diterjunkan dengan dukungan 3 unit mobil pemadam. Petugas langsung melakukan pemadaman dan pemeriksaan titik api agar kebakaran tidak meluas. Area yang terdampak diperkirakan seluas 15 meter persegi dengan penggunaan air mencapai 6.000 liter. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun 4 orang terdampak akibat kebakaran itu terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Kerugian material ditaksir mencapai sekitar 45 juta rupiah. Selain petugas damkar Kota Malang, penanganan kebakaran juga melibatkan pos Polsek Blimbing, PLN dan relawan es teh anget. Setelah proses pendinginan selesai dan lokasi dipastikan aman, petugas memberikan edukasi kepada warga terkait pencegahan kebakaran akibat instalasi listrik. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mem, petugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulang. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
5: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
4: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
6: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
7: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
8: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
7: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
8: Makcik Joya tak tahu ke?
7: Tahu apa?
8: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
7: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
9: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Subang mempunyai tari khas tradisional yaitu sisingan, merupakan seni pertunjukan ikonik Subang yang menampilkan boneka singa ditandu oleh 4 orang, biasanya ditunggangi anak yang akan dihitan. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1840-an sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah Inggris dan Belanda. Namun, sisingan tidak hanya untuk acara hitanan. Sering juga dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan, acara resmi, hingga festival budaya mancanegara. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Salah satu daya tarik Kabupaten Subang adalah pemandian air panas Sari Ater, berupa destinasi wisata air panas yang bersumber dari kawah gunung Tangkuban Perahu. Tempat ini menawarkan aliran sungai dan kolam renang air panas yang mengandung belerang dengan fasilitas lengkap seperti waterpark, area permainan, dan area penginapan. Harga tiket masuk pemandian air panas mulai dari Rp35.000 hingga

0: Yo lur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Subang, Jawa Barat. Hidangan utama khas daerah ini adalah bubui ayam. Makanan ini berupa dari daging ayam kampung berbumbu rempah yang dimasak dengan cara dibungkus daun pisang dan dimasak dalam timbunan para sekam selama 6-7 jam. Proses ini menghasilkan daging ayam yang empuk, bumbu meresap, dan aroma khas daun pisang.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Subang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Subang, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Saudara pendengar, pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara hikmat pada hari Kamis 14 Mei 2026. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi tersebut terpantau masih berlangsung pada pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat di area utama. Para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan umat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Kondisi di luar area tempat peribadatan tersebut juga terpantau sangat tertib serta tetap kondusif. Aparat kepolisian negara Republik Indonesia Polri terlihat telah berjaga ketat guna menjamin keamanan di sekitar lokasi. Petugas kepolisian aktif melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus kendaraan milik para jemaat yang datang. Pengaturan lalu lintas tersebut bertujuan agar mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta Pusat tetap berjalan lancar. Masyarakat tidak perlu melakukan protes terlebih dahulu untuk dapat mengikuti ibadah tatap muka. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh rangkaian jadwal misa yang telah ditetapkan oleh pihak panitia gereja. Namun para jemaat sangat timo untuk datang lebih awal sebelum jadwal peribadatan resmi dimulai. Hal ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi keterbatasan daya tampung tempat duduk di dalam gereja.
1: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16.
2: Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol dengan teman-teman dangdut tentunya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini bisa bergabung di layanan telepon 404504 dan juga bisa WhatsApp di 081-555-69-1053. Bersama saya Ji Santoso yang menemani Anda tentu di sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik.

0: Balado mengawali jumpa kita ya di kesempatan sore hari ini ya. Emang kalau mendung-mendung begini paling enak ya makan yang pedes-pedes ya, pakai sambal. Ya, karena di area RRI Malang ini mendung sudah mulai nih, menyelimuti ya. Mulai dari agak siang tadi sih. Kemarin malah hujan deras, alhamdulillah. Baik, yang ingin bergabung 404504 dan juga di WhatsApp 081-555-69-1053. Haji buka untuk Anda semuanya tentunya di sajian goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Oke. Goyang senggol.
1: Makin digoyang
0: makin asik. Oke, Mas Faris di Batu ya?
1: Iya, Mas ganteng. Gimana ini kabarnya Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana kabarnya Mas Faris sama keluarga nih?
1: Iya, alhamdulillah sudah mulai enakan setelah kemarin habis pilek sama batu, Mas Haji.
0: Begitu?
1: Iya. Gara-gara kena ini jajan yang yang ada micinnya itu Mas Haji. Jadi ketenggorokan langsung enggak enak langsung.
0: Iya sih ya.
1: Iya. Memang enggak baik ya Mas Haji kalau enak makannya tapi ya gitu besoknya langsung batuk-batuk.
0: Iya. Iya, semoga Mas sembuh sehat. Ya? Alhamdulillah sehat.
1: Akila juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Dan nanti cepat besar pinter
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Iya. Ini lagunya dari Era Sakira ya Mas Haji. Jangan tunggu lama-lama.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aja suwi-suwi. Iya. Oke, salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Rayu. Udah pulang ya Mbak Rayu ya? Atau masih di kantor?
0: Masih di kantor.
1: Oke, okay. Selamat sore Mbak Rayu. Tadi juga udah gabungan juga.
0: Oke.
1: Okay. Juga Pak Suranto ya.
0: Iya. Yep.
1: Juga ada Pak Ahmad Irwan yang di kawasan Bandung. Terus ada Pak Wandi di Sidoarjo.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Bu Sri Purnomo. Bunda Riatin. Juga ada Bu Pandan, Bu Sumiatun, Pak Ismoyo.
0: Oke.
1: Terus untuk semuanya Mas Haji ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas juga, selamat ngomong ya Mas
0: Haji. Iya. Terima kasih.
1: Thank you Mas Haji.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris yang ada di Batu. Jangan tunggu lama-lama ya. Oke. Baik, di belakangnya Faris ada siapa yang bergabung di 404504 dan WhatsApp tentunya ya goyang senggol. Halo. Oke, kayaknya belum Oh, salah. Goyang senggol. Oke, terputus ya, salah mencet ya, maaf. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Makin digoyang makin asik.
2: Makin digoyang makin asik.
0: Oke, okay. Bu Widi, sehat Ibu?
2: Mas Haji, sehat. Salam selipun Mas Haji.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Akila
0: sehat. Ini lagi di sebelah ini.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Nggih. Mas Haji.
0: Dalam.
2: Nyuwun lagu.
0: Mau lagu apa nih, Bu?
2: Trauma
0: siap. Inge, buat siapa lagunya?
2: Yunita Ababil. Salam datang Mama Dika, Mama Anggi, Pak Ismoyo, Mas Faris, Bu Titi, Bu Mamiati, Pak Ismoyo.
0: Oke.
2: Dan untuk semuanya selamat saja.
0: Siap.
2: Makasih Mas Haji.
0: Matur nuwun, terima kasih. Ye. Ditunggu lagunya Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Ada Bu Widi. lagunya Trauma. Biasanya kalau trauma itu setelah mendapati satu kejadian yang luar biasa, akhirnya membuat kita trauma. Tentunya kejadian yang tidak diinginkan dan biasanya ya kejadian besar juga. Goyang senggol.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Makin asik. Oke.
1: Apa kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Eko?
1: Aku juga sehat.
0: Amin, amin. Hujan apa enggak sana? Dalam?
1: Enggak, ya ini cuaca di sana.
0: Mendung.
1: Mendung, mendung itu tak berarti hujan loh.
0: Mendung ya. Berarti peteng.
1: Iya.
0: Tapi ya kayak mau ongkep malah Mbak rasanya.
1: Iya, coba aku disiapin pertengkaran ya.
0: Si Cini trauma, si Cini pertengkaran, cocok wis ya.
1: Iya, karena pertengkaran dulu terus trauma.
0: Nah, kudune ngono.
1: Dadi kudune ngono, kudune. Okay. Ya mudah-mudahan itu hanya pengingat, bukan kejadian yang sesungguhnya.
0: Iya. Betul.
1: Kita harus berlapang dada. Semua tantangan, semua rintangan harus kita lalui. Kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.
0: Oh, siap.
1: Kebahagiaan itu lah hasil dari kita kemenangan dalam menanggulangi semua cobaan, semua tantangan.
0: Betul. Itu jadi harus bisa apa namanya? Okay. Harus bisa menghadapi bersama ya.
1: Iya dong, kita mau bahagia tapi nggak mau melawan itu tantangan, mengatasi masalah yang nggak akan terjadi.
0: Iya, sama juga gondrong ya.
1: Bahagia itu bukan pemberian orang lain.
0: Kita yang cari sendiri berarti ya.
1: Iya dong, kan bahagia itu bukan di sana tapi di sini.
0: Bahagia di sini gitu ya.
1: Iya, bukan di sana loh, di sini loh, di sini loh. Tahu ini juga tak tahu dulu atau ding.
0: Di ya, kan? Orang keto hari.
1: Lagi loh, ini loh,
0: samono gede nih.
1: Oh, tutu iku.
0: Wah. Tak kira sing iku. Lala, oke wes, tuker puter pertengkaran dulu baru trauma ya, cocok berarti ya.
1: Iya, iya dong.
0: Terus gua terakhir lagunya Tobat.
1: Mana Pak Eko?
0: Lala, ya ya. Oke, salamnya buat siapa nih Pak Eko?
1: Tadi itu Bunda Widi, Pak Widi.
0: Bunda Widi ya. Sama Pak Widi,
1: iya. Iya, ada Bunda Widi dan Pak Titi. Kok Pak Titi?
0: Ya? Pak Titi, Bung, apa Kang Mas namanya dirahasiakan ya, kita nggak tahu.
1: Ya sebut aja itu Bunda Titi bersama ayahnya,
0: gitu. Oke. Okay.
1: Ya, baru Bunda Siminatun. Itu Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Mandena. Tidak ketinggalan Bunda Eko.
0: Oke.
1: Okay. Spesial buat Bunda Eko ya.
0: Oh ya, harus spesial juga Wong Lio ketaki sampean.
1: Eko satu, bukan Eko yang lain.
0: Oh, lo Eko itu satu. Oh, Eko yang lain. Yalah,
1: makanya aku ngomong Eko satu lo, bukan Eko dua, Eko tiga enggak ada.
0: Eko itu biasanya sing ngung ngung ngung.
1: Apa itu?
0: Nih, iku kan bisa di sound iku kan ono. Ayo tambahi Eko nih. Oke.
1: Okay. Jadi oh,
0: suaranya
1: mentul, mentul, mentul, mentul, mentul juga.
0: Ngung ngung ngung. Eko, ko.
1: Karena mau masak sih, kamu bahagia untuk menjawab pertanyaanku. Udah
0: oke wes.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 3 buah lagu Aji luncurkan deh ya. Jangan tunggu lama-lama pertengkaran dan trauma.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4, saudara pendengar. Trauma ya, telah diluncurkan, semoga bisa menemani istirahat sore Anda di kesempatan hari ini. Oke, yang bergabung langsung aja buka kembali di 404504 dan WhatsAppnya 081-5569-1053. Goyang senggol.
1: Yang senggol makin digoyang.
0: Makin asik.
1: Waras, Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana Bu Marlena kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Amin, amin, sehat juga nggih.
1: Mau bagi salam, Mas.
0: Monggo, monggo. Lagunya apa, Bu? Saya siapkan dulu.
1: Carmilla.
0: Carmilla. Oke. Okay.
1: Carmilla punya siapa itu, Asrop, ah?
0: Carmilla itu yang gemuk itu loh, siapa namanya?
1: Carmilla.
0: Hah?
1: Carmilla.
0: Iya, Carmilla.
1: Bukan Carmilla, Carmilla.
0: Carmilla.
1: Ya.
0: Oh, ya. Asraf.
1: Ya, Asraf.
0: Oke, siap.
1: Salami buat Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Pak Eko, Bu Riatin, Mas Faris. Buat Mas Raji, semoga sehat selalu.
0: Oke. Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlena. Matur nuwun, terima kasih. Carmilla. Emang ada Carmilla. Carmilla ada, ya kan. Ini Carmilla. Beda ya. Beda penyanyi, beda ya, beda satu huruf. Tapi lagunya juga beda jauh sekali. Oke. Di belakangnya Bu Marlena, monggo di 404504 dan di WhatsApp 081-5569-1053. Ya, sedang liburan di area Malang Raya, selamat sore. Ini karena libur panjang ya dari kemarin, hari ini cuti bersama, aduh enak sekali. Besok hari Sabtu juga masih libur, hari Minggu juga. Nah, semoga liburannya berkesan tentunya ya. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Makin digoyang makin semakin asik.
2: Goyang semakin asik. Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sehat, kabarnya? Ya? Sehat.
2: Aduh, sehat juga. Tapi panasnya, waduh, enggak hujan-hujan nih.
0: Jakarta, di sini dari kemarin hujan.
2: Hujan ya?
0: Iya, enak. Enak, adem.
2: Iya, adem. Jakarta enggak udah panas. Wah, debu-debunya. Waduh, debu-debunya banyak banget gitu.
0: Debu-debu jalanan.
2: Debu-debu jalanan. Asik. Asik lagunya itu.
0: Apa gue
2: suka tuh lagu itu.
0: Gitu ya.
2: Entar diputerin ya.
0: Oke, siap.
2: Oke. Salamnya buat semua aja. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Pas aja. Salam sama Akila dan kakak-kakaknya.
0: Okay.
2: Tetap menjadi anak yang soleh dan solehah.
0: Amin, amin,
2: yang
0: amin.
2: Yang selalu berbakti kepada kedua orang tua.
0: Amin.
2: Dan berprestasi di dunia akademiknya. Amin.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Oke,
0: okay,
2: Mas. Okay. Haji,
0: siap.
2: Oke, okay, Mas Haji. Lagunya tunggu goyang terus.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Maisera ya, debu-debu jalanan yang di request. Ya kalau Jakarta panas ya, pasti debunya bertebaran. Kalau di Malang untuk hari ini mendung dan mungkin di sebagian daerah hujan sudah ya. Goyang senggol.
1: Goyang senggol,
0: makin digoyang, makin asik. Bu Sri Purnomo.
1: Assalamualaikum, Indi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sehat, Bu.
1: Angestunipun, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu lagi ngoceh tuh.
1: Iya benar.
0: Yes. Mending ngoceh timbangin menang Bu, aku kalau menang malah bingung malan.
1: Engge.
0: Ya, ngelemprek. Aduh kok menang ngelemprek. Wah, iki wis.
1: Wis pasti kok sajene bebek ngaten ampun wis.
0: Nggih. Ayem. Takutnya kok apa namanya kalau lagi kaya gombal lamo ngono, waduh wis kudu
1: engge wonten ingkang dikeluhkan.
0: Nah, itu yang ditakutkan wis mending ngoceh.
1: Engge.
0: Mau dengar lagu apa ini Bu, Bu Busri?
1: Menikom napa wonten sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan versi dangdut nggih?
1: Nggih.
0: Oke, sepanjang ada?
1: Nggih. Kula kirimaken dhateng Bu Widi sekalian, Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Sumiato, Bu Riatin, Mbak Titi, Mbak Srigati. Lajeng Pak Bambang, Pak Bandung, Pak Eko, Pak Suranto, Pak Irfan, Pak Bung Maisera kalau mau.
0: Bung Maisera anjir.
1: Ini menawi dateng Malang Tapak Doro.
0: Nggih.
1: Monggo mampir dateng griya celak kula karena yang kantor nyabrang.
0: Oh ngoten nggih. Oh tanggi aslinya ge?
1: Engge.
0: Tapi jalan, sering apa? Pernah ketemu Bu? Belum.
1: Dari Natos kok?
0: Dari Natos.
1: Dari Bersopianto nih pun.
0: Oh lagi dari Natos, dari Nate panggil. Padahal tanggi.
1: Engge.
0: Udah hampir setahun kok ke Jakarta ada perlu katanya.
1: Engge. Kamu mana beri kau engge?
0: J. Padahal enggih. Biasanya di sini di. Tapak Doros itu di Malang.
1: Inggih, celak. Ngadengipun Kak Rus geprek menika.
0: Wah.
1: Kandu nyabrang.
0: Kari nyabrang tok jane ya wis.
1: Inggih.
0: Oke.
1: Lajeng Mas Pak, Mas Faris.
0: Inggih.
1: Mas Faris. Mas Aceh. Sugeng Sonten, lan Sugeng Midang Etang Seneng.
0: Nggih.
1: Pembinaan kalian duk dan sehat-sehat keluarga.
0: Amin.
1: Dan rezeki ini pun.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan dukung Mas Aryo. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Bu Sri Purnomo. Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Oke. Goyang Senggol Bunda Riatin Nimasayu Kusumaning Dewi Ati. Lagunya Dinda Bestari untuk panjenengan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oke deh. Sudah 4 lagu ya yang di request. Jadi Aji luncurkan satu persatu.

0: Dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpercaya oleh informasi gempa bumi maupun peringatan dini tsunami yang sumbernya tidak jelas. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Cardoso, mengatakan masyarakat perlu memperoleh informasi resmi hanya dari BMKG agar tidak terpengaruh kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi. Kami menyampaikan kepada seluruh pendengar untuk tetap mendapatkan informasi yang valid terkait gempa bumi dan peringatan dini tsunami hanya dari BMKG saja dan tidak terpengaruh terhadap informasi yang kurang jelas. Ujarnya pada Jumat 15 Mei 2026. Riko meminta masyarakat tetap waspada sekaligus mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG, baik aplikasi maupun media sosial resmi. Sebelumnya BMKG mencatat selama periode 1 hingga 7 Mei 2026 terjadi 175 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, magnitudo terbesar tercatat mencapai 3,7 sedangkan terkecil 1,0 dan mayoritas gempa didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 156 kejadian. BMKG juga mencatat puncak aktivitas gempa bumi terjadi pada 7 Mei 2026 dengan total 50 kejadian gempa bumi, sementara jumlah paling sedikit pada 6 Mei dengan 12 kejadian. Meski demikian, Riko memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Menurut BMKG, aktivitas gempa bumi di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar aktif di wilayah daratan Pulau Jawa.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Jalan Jati Panggung 58 Malang mendengar masih bersama saya Haji Santoso di kesempatan sore hari ini. Teman-teman yang sudah di request sudah Haji luncurkan, yang ingin bergabung kembali masih ada waktu di 404504 dan di WhatsApp 081-556-91053. Linda Bestari ya. Tadi tembang yang di request sama Bunda Riatin, Iman Sawi Kusmanin di WATI. Oke.

Memang lagu dangdut ya dinikmati di sore, siang, pagi, asik aja ya, kok enak aja ya. Jadi kalau sore hari ini, sore-sore gini sembari menjalankan aktivitas ya, bersih-bersih rumah yang mungkin gak kemana-mana. Walaupun libur panjang tapi menikmati liburan di rumah, sembari menikmati lagu dangdut, sembari melakukan aktivitas sore ya. Atau yang mungkin berada di perjalanan, biasanya kayak kalau menggunakan kendaraan roda 4 kan ada radio. Walaupun terkena macet tapi sambil joget ya. Kayaknya asik, tapi harus tetap dijaga itu yang namanya konsentrasi. Jangan sampai lalai karena keasikan joget, kasihkan dengar lagu, akhirnya tidak konsentrasi, itu malah salah malahan ya. Oke, goyang senggol. Oke, terputus, dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp 081 556 9105.

Oke, tembang berikutnya untuk semua tanpa terkecuali. Ini karena lagi mendung ya. Jadi coba ya, berikan yang sedikit rancak untuk menambah semangat. Cari bebek Vital Via untuk andanya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, namanya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol harus saji akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang Haji haturkan di kesempatan sore hari ini. Insya Allah lain kesempatan kita dapat kembali bersua di udara. Saya Haji Santoso, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam pitulas.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian saya mengajak segenap pendengar perempat dimanapun berada untuk selalu meningkatkan iman dan takwa agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk menyampaikan tausiah dengan tema Amalan yang pertama kali dihisab. Pendengar perempat rahimakumullah, pada hari kiamat kelak, segenap umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan menghadapi hari perhitungan. Segala amalannya akan dilihat dan ditimbang. Amalan pertama yang akan dihisab di pengadilan Allah adalah salat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amali salatuhu. Fa in salut faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in taqasa min fariidati syai'un qala rabbu azza wa jalla. Unzur hal li 'abdi min tatawwu fa yukammalu minha man taqasa minal fariidati. Summa taqunu sa'ira mali 'ala hadza." Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya." Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya sholat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan dari seorang muslim pada hari kiamat nanti. Kemudian kita pahami juga bahwasannya sholat adalah semacam tolak ukur untuk mengetahui kualitas seorang muslim. Karena dikatakan bahwa jika sholatnya baik, maka baiklah ia. Demikian pula sebaliknya. Selain itu, disebutkan juga dalam hadis tersebut bahwa sholat sunnah sangat penting. Karena jika ada yang kurang dari sholat wajibnya seorang hamba, maka sholat sunnahnya lah yang akan menutupi kekurangan tersebut. Dengan kata lain, dikatakan bahwa hendaknya seorang muslim memperbanyak dan menjaga amalan sunnahnya, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Dalam pelaksanaan sholat, diutamakan berjamaah. Sholat berjamaah memiliki nilai 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Oleh sebab itu, kita diharapkan lebih mengutamakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian saja. Gemar melaksanakan sholat berjamaah berarti gemar mencari pahala yang lebih besar. Rasulullah bersabda, "An 'Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, shalatul jama'ati afdalu min shalatil fadhi bi 27 darajat." Mutanaffiq Aliyun. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan nilai 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Di samping pahala yang besar, di dalam salat berjamaah terdapat beberapa hikmah yang besar. Di antaranya, memakmurkan masjid, menambah syiar Islam, mempererat tali persahabatan dan persaudaraan, menumbuhkan persamaan derajat antar sesama muslim. Karena tidak ada perbedaan di sisi Allah kecuali karena ketakwaan dari hamba tersebut. Sikap saling pengertian, peduli, dan saling tolong-menolong antar sesama muslim. Untuk mendapatkan pahala dan hikmah yang besar dari ibadah sholat, maka kita harus gemar melaksanakan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, artinya dikuatkan atau sangat amat dianjurkan, terutama bagi laki-laki dan dilakukan di masjid.
1: Allah berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum." Dan apabila kamu ada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama, maka hendaknya segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Rasulullah pernah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amaru bihatabin fayahutta summa amaru bisalati fayu'dhana biha summa amaru rajulan fayu'adzaman nasa summa ukhalifa ila rijalin fa'ukhriqa alaihim buyutahum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, 'Demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaannya, saya telah bermaksud menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seorang untuk menyerukan azan, kemudian menyuruh pula seorang untuk menjadi imam bagi orang banyak. Sementara itu, saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka.'" Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah mempertegas pentingnya sholat dilakukan secara berjamaah dan menjelaskan sanksi hukum yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Maksud dari diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun sayangnya kita seringkali lupa akan hal tersebut. Tak jarang waktu 24 jam yang diberikan kepada kita ini kita habiskan hanya untuk memikirkan kehidupan dunia saja. Padahal Allah telah berfirman, "Wabtagh fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Pada ayat ini, perintah utamanya adalah mencari kebahagiaan akhirat. Sedangkan untuk kebahagiaan dunia, yang diperintahkan hanyalah sekedar tidak lupa saja. Artinya, jika sudah sedikit saja mencari kebahagiaan dunia, itu sudah cukup. Namun yang terjadi pada umat Islam pada hari ini adalah sebaliknya. Banyak di antara kita yang mati-matian mengejar kebahagiaan dunia sampai tak punya waktu sedikit pun untuk memikirkan akhiratnya. Alangkah sedihnya kita lihat banyak di antara kita yang terkadang lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya tak kala telah datang waktu sholat kepada mereka. Padahal bisa jadi jika ia meninggalkan sejenak saja pekerjaannya tersebut untuk menunaikan sholat, Allah akan mempermudah urusannya dan memberikan bantuan yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, kehidupan dunia hanyalah kehidupan semata. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi yang tak berpenghujung. Maka alangkah bodohnya diri kita sendiri jika tak sudi mengorbankan barang 1-2 jam dari 24 jam yang kita miliki untuk kehidupan abadi kita. Alangkah bodohnya diri kita ini jika kita menghabiskan 24 jam kita ini hanya untuk kehidupan dunia saja, yang mana kehidupan dunia ini tak akan kekal selama-lamanya. Maka marilah kita renungkan kembali perintah Allah agar kita mencari kebahagiaan akhirat tadi. Marilah kita tunaikan sholat wajib dan tak lupa pula kita menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunnah. Karena sholat adalah tiangnya agama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tausiah ini ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
7: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Selalu kadang pamit alhamdulillah sakit pinagian malih. Kalian badai coy ngedi coro Tejo wangi jen krespol. Dino cemua ya lor. Wah, dino cemua mung sajam bang. Mung sajam wae amargo jam itu Pro Papat Malang, Badinya Wici Dumateng, Pro Papat Jakarta. Biarakan ada coro gondeng dia. Berarti, kita menikah, ya. Mengantos jam itu, Bate Jung Rencangi Panjun dengan sedaya kadang pamirang. Ingat di coro terjauh. Kang Badinya Wici, Seketnya Wici Lumantar sekawan kosong sekawan, Kangsel kosong sekawan. Utawi WA 08 1555 6 9 1 0 5 3.

Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: asli.
1: Masio atusan masio gede lek palsu. Rapayu mbah lo ya iya to ya rapayu ya duwe-duwe sing asli. Dadi Trisno padang ya kudu asli. Jo sing ayu. Ojo sing ayu, ojo sing palsu. Lah sing ayu kuwi ya kudu iya to ya ya. Tejo wangi jan krespo. Wilujeng dalu Mbak Tejo Bunda Riatin lagu ini goyang Semarang kagem Mbak Tejo Sugeng Makaryo panjang umur Mbak amin matur nuwun aja Tejo wangi oh pedet cobi malih kang petinya wici Mbak Tejo semangga age Tejo wangi halo pun melepet Bu Sri.
2: Inggih, matur
1: nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lha ya Mas Noti. Nggih.
2: Mbah kula tak nyuwun tembang nggih.
1: Napa tembangipun?
2: Tembangipun iki sapu tanganku.
1: Iki sapu tanganku.
2: Nggih.
1: Sapu. Sapu tanganmu apa sapu tanganku?
2: Sapu tanganku napa mu nggih?
1: Mu kaya iku.
2: Oh nggih, sampun. Tak kira.
1: Nggih. Oke. Kagem sinten lagunipun?
2: Sedaya pamireng sugeng dalu lan sugeng midhangetaken kagem Mbah Tejo sehat-sehat lan keluarga.
1: Amin.
2: Upo panjang ingkang manfaat.
1: Amin.
2: Lan diparingi rezeki ingkang barokah.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo. Sapu iki sapu denganmu. Saiki apa yusum ya? Padha gawe tisu. Ora ana sing gawe sapu tangan padha gawe tisu lah ya. Tejo ala pedot mana ya Tejo wangi John Grace Paul Mbak lagune Cunda Mani saking Dini Canan salam kagem Kang Bagas Mbak Yuyaya Mbak Yu Pipit Bu Dime Bu Riadin Bu Sri Purnomo Bu Sri Gadi Bu Widi Pak Widi kagem Mbak Tejo juga Makaryo nggih matur suwun Valis sing ana ing Batu ya wis goyang sik wae kaya goyang Semarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

pamireng amargi nggih wekdal sampun boten nyekapi kula badhe aja nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur nuwun kawi gatosan jenengan sedaya nyuwun gunging sampun pangapunten. Menawi wonten atur ingkang boten ngani penggalih saking Gracier Jalan Candi Panggung 18 Malang kula badhe aja wilujeng dalu sugeng asu sarira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Siap digelar selama 1 bulan penuh mulai Mei 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Rabu kemarin bahwa ajang tersebut akan melibatkan ribuan seniman dan peserta dari berbagai daerah. Dengan tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, Pesta Kesenian Bali tahun ini tidak hanya menjadi ruang untuk melestarikan budaya, tapi sekaligus juga untuk memuliakan jiwa manusia melalui seni dan budaya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7 pagi.

0: Probat FM Suara Budaya Jakarta bawa memasuki interval terakhir di rangkaian Blantek Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Masih banyak informasi dan juga lagu-lagu enak yang masih bakal terus temenin Abang Empok di edisi hari Jumat 15 Mei ini. Ini saya lagi ter-amaze-amaze nih sama tim futsal Indonesia karena sudah berhasil masuk ke 20 besar dunia, Abang Po. Nah, jadi timnas futsal Indonesia meroket ke peringkat ke-14 dunia dengan 1269,82 poin. Naik 10 posisi dibandingin posisi sebelumnya berkat performa kuat dari Piala Asia Futsal 2026. Nah, ini menjadikan Indonesia menjadi tim futsal terbaik keempat di Asia, hanya di bawah Iran, Thailand, dan juga Jepang dalam ranking FIFA terbaru per 8 Mei kemarin. Nah, kalau misalnya nomor 1 sedunia siapa? Tetap masih negara Brazil, Abang Po, tetap kokoh dan kuat di puncak ranking ya, dengan poin itu 1600-an poin, diikuti oleh Portugal dan juga Spanyol, dan Indonesia semakin dekat banget nih dengan negara-negara Eropa yang mengekor di belakang Indonesia dan juga bakal bisa disusul nantinya, amin. Ya, paling enggak adalah nama Indonesia di rangkaian olahraga dunia, Abang Po, masuk ke dalam 20 besar futsal dunia ya. Ini kita masuk ke posisi 14, di bawah Kroasia di posisi nomor 13, disusul Jepang di posisi nomor 12, lalu ada Thailand di nomor 11 dan nomor 10 di negara Prancis. Di belakang Indonesia itu dari Armenia nomor 15, nomor 16 Venezuela dan juga nomor 7.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu. Biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bubu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya Si Bubu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu.
1: Ah, namun siapa yang dapat menguburnya?
0: Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
4: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
4: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
5: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
5: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Demikian legenda si Bubu yang pandir. Sampai jumpa.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Lali saya apa? Sakana diposnya. Ala wong nyambut gawe. Ya apa ya apa ya.

Walah, panjen salah dewe. Mulane wis ana unen-unen kenakalan anak-anak menjadi tanggung jawabnya orang tua. Mulane nek diumbar terus cai-cai blangkon. Oh ya, muga-muga ae dulur-dulur sing hati-hati.

0: ini, tapi nurut program pemerintah. Saniki di samping petani kita kudu berternak tegese ingon-ingon bebek, ayam, gondoruwo. Tapi ya pancen koyo ngono sih. Bareng bojoku wis tak tukokno bebek, pitik. Ya ngendhok akeh ana hasile yo an. Cuma aku iki lho pancen sing kurang setia. Kuno enak-enak makani pitik aku tak tinggal amblas gak mule. Mulane bareng mule aku mule bojoku mlungker nggone pawon. Tarani lapar iki kok mlungker nggone pawon iki. Dek ayo kene lho ngalih nang jero kene. Buat tak jawabane sengel dari bojoku wis gak iso tur kene ae. Oh, apa balak-balik wong wedok ae sing mlebokno. Wong lanang gak tau mlebokno ya apa iki. Aku lak bingung rasane nang mbok ngomongi bojoku iki. Kan ini ngomong apa, kan ini nek ngelendur aja ngene kene. Mampang kan turun aja ngene pawon. Dari bojoku wis gak iso turun ngene kene terus aku. Balak-balik wong wedok sing mlebokno ae wong lanang gak tau mlebokno. Tak takoni bareng kan iku mlebokno apa kon iku. Ha mlebokno petik bebek iku apa? Wong peno gak tau mlebokno balak-balik aku sing mlebokno. Tadi kon iku sing ngomel-ngomel iku mang dari perkara mlebokno petik ah. Pas sangkane mlebokno petik kon iku mang. Kok pegel wis salah nyambut gawe tukang jaga gerdu. Ngene iki apa? Sik sore wis kongon siap ngene gerdu Pak Lurah perintah yo ngono. Ngono lho kanca sito kaya jadi lho. Joko iku karepku nek budal bareng kok mulai sik yo bareng ngene yo sampe kentonge gembletak ngene gerdu arek gak teko-teko nang ndi arek
1: iki. Lho iki apa?
0: Wi kaget aku di
2: kono iki. Kaya mau ngene.
0: Lho suwe pisan.
2: Oh tak doleki nyang kubur-kuburan gak ono mi.
0: Lho lha apa aku perasaan kana mayit ta ya apa?
2: Tak arani peno iku wis keliling dhisik ngono lho.
0: Lha aku mosok wani keliling dhisik.
2: Iki ngene.
0: Apa?
2: Apa sebabe jange budal jaga aku perlu ndoleki Cak Amin?
0: Apa sebabe?
2: Aku anggere jaga keliling nutuk kentong.
0: Heeh.
2: Dirasani wong kampung ya.
0: Lho lha sebabe?
2: Oh, ana. No.
0: Sebabe?
2: Ngene. Sapa jaga mabengi nutuk kentong? Enggak enak
0: iki. Lho,
2: jadi ambek Amin. Wah jatuh min aku min, temen jatuh aku.
0: Lah kok iso jatuh ya apa sih?
2: Aku biasanya nek patrol ambek arek-arek iki iso enak untuk kentong. Tapi nek ambek peno gak iso enak.
0: Lho iki pancen takoni, sebab pancen aku durung tape iso nabu kentong di.
2: Nek kepingin iso nabu kentong mbok nyanggonku.
0: Apa iki?
2: Wah, ketan, sak pikul. Ras sak pikul.
0: Kang ngono iku belajar nabu kentong nang danging nglamar.
2: Iku sembarang lak katik syarat aja mi.
0: Oh, ana syarat ta.
2: Lah iki menjaga jangan sampai aku iki jatuh nama. Aku gak keberatan mempelajari kanca.
0: Oh, ya ngono ta apa?
2: Ayo tak latih.
0: Iya.
2: Nutuk kentong tapi latihan liwat swara.
0: Oh, swara sih.
2: Kentongane lak ngene, amin suarane.
0: Iya, apa sih?
2: Tang dudu tang tang dudu tak tang dudu dudu tang tak dudu.
0: Iya.
2: Iku kok Jawa.
0: Ya apa?
2: Wak badrun ketiban pacul kena dodo kena di
0: aja di sana di sana di sana di
2: apa
0: sana wak badrun iku salah ketiban pacul kena dodo kena pacul jengkul ancur kabel lah nih wak
2: iku cuma tembung lir umpamane
0: asung lir lir rakyat umpamane
2: yo petano no min
0: kak kober ya kan iku
2: ngini lu
0: ya apa
2: aku nabu kentong sing siji
0: iya
2: aku bagian sing lanang peno tak dadek no wedo
0: oh gak iso lah aku nyelik gelungan sopo aku jangi
2: kok ati gelungan
0: ngajarnya aku didadek no wedo
2: sing dadi wedo iku suarane kentong iku miji-miji oh. Antara lanang lan wedo
0: oh
2: pamane aku tang tang tung tang tung tang tung aku lanang
0: iya iya
2: peno wedo ngene tok
0: iya
2: tuk tuk
0: oh iso kena ngono ae
2: iso ya
0: aku bagian tuk tuk ya
2: ya boleh muni tang tung tang tung tang tung tang tung
0: tuk tuk no tuk tuk no tuk tuk no tuk no no
2: min ditatek no wedok sedih lu ae dituk tuk no no min
0: nah dituk no mana pasarannya lah kau no di
2: min wong nutuk kentong kok nyang pasar-pasaran sih min.
0: Lah ya apa mang jare aku kok ngono tuh no.
2: Wis, mulai njebok kentong.
0: Iya kentongnya sampai kemeleler ngene gerdu. Kentongnya dipun

0: Terangin.
1: Ki bosen ki.
0: Apa?
1: Mosok mari gak ono ono maneh, gak ono maneh.
2: Iki ngetes peno, wis terampil apa enggak oleh nutuk kentong.
1: Iya.
2: Lah sing penting ya Ming.
1: Ya won.
2: Dino iki nek patrol kudu berasak-berasak kuburan.
1: Lho iki sing marani aku gak gelem ki.
2: Apa?
1: Ketengku mules hari iki kon niku.
2: Wingi gak mules mosok ono peteng mules kok dadak sini.
1: Ngene ae.
2: Apa?
1: Iki lak mendung-mendung ta.
2: Iya.
1: Ojo keliling.
2: Nyanti.
1: Engko ana wis rada gak mendung ayo keliling.
2: Lho wayahe keliling gak keliling.
1: Yo dhisik ta lah, ini gak ro iki apa?
2: Apa?
1: Iki lho ae ta.
2: Kenapa sih?
1: Ngene lho. Penolak ruwak Jaya iki.
2: Wak Jawa, wak Jaya sing watu-watu.
1: Iya, wak Jaya lah sumur 70 ta.
2: Tuwek.
1: Iya.
2: Apa?
1: Rabi mana iki?
2: Wah, ngono.
1: Iya iki.
2: Ono tuweke ngono kok rabi mana ya.
1: Lho, kene gak percaya rabi arek si perawan iki.
2: Dadi wak Jaya sing umure 74.
1: Heeh.
2: Rabi oleh arek perawan.
1: Iya.
2: Wah, sak jami.
1: Lho, penae gak percaya.
2: Oleh sapa?
1: Iki lho, Pak Sruni.
2: Oh, Sruni.
1: Sruni.
2: Sruni sapa sih?
1: Sruni, dulune Srundeng. Kok ana Sruni?
2: Lah bebekne Sruntul iku ta.
1: Benar ora mung. Tak lu ata.
2: Apa?
1: Waduh bareng Pak Joyo wis rabi maneh oleh Sruni.
2: Iya.
1: Kok gak metu-metu di. Kok sore wis ditutup lawangi.
2: Iya, awak wis tuwek amin.
1: Hae didengki ae.
2: Amin kurang ajar. Ngono kemanten anyar kok didengki lho, Min.
1: Kalah sekali-sekali.
2: Pernah ya? Uang itu nek suka dingkian ya iku sik nom-nom mripate wis terakum ya gara-gara kakean dingki.
1: Malah wong dokter moto akeh kok di bener iku.
2: Tapi ngene, kita menan ndi?
1: Iya.
2: Iki saya omahe sebelah.
1: Iki lho ate iki.
2: Nek ngono, menan nek kene aku dingki di sini.
1: Dingki.
2: Ya, tak dingki.
1: Dingki. Ya. Kok tepak iki rek. Ya wedi. Di. Aku kan eh
2: aku repot ya Min, omahe rapet gedek tapi gak ada bolongan
1: ya. Loh, pernah aku durung roh aku ya, emang gak bolongan misan.
2: Amin lo, gedeknya emang gak dibolongi lo ya.
1: Aku sih lo, ada bolongan itu lo.
2: Wis, nanti ya.
1: Tak cek ya.
2: Ya. Amin, rek, muka-muka selamat aja, rek, rek.
1: Di. Di.
2: Apa?
1: Pak Jaya ngadek, ki. Pak Jaya ngadek.
2: Udah, wis, neng, ki.
1: Iya.
2: Pak Jaya ngonin dia, Pak Jaya.
1: Pak Jaya ngonin, aku ramben.
2: Waduh, wah, apa ngadek ya, Min?
1: Ngadek.
2: Ya, di mana?
1: Masang lampu.
2: Iya, apa?
1: Masang lampu.
2: Min, jadi dengki sore ngono masang lampu, Min. Tak arani Pak Jaya ndukur amben mau ngadek mau ya masang lampu, Min.
1: Lho, besik ya, lho.
2: Apa, Min?
1: Di. Wah, kilo di.
2: Apa?
1: Lho, coplok-coplok di.
2: Lho, aduh, Pak Jaya coplok.
1: Lambi ini dicoplok.
2: Waduh, rek, lambi ini dicoplok, ya, ya.
1: Wah, kau sih dicoplok,
2: di. Aduh, serem, serem, ya,
1: iya, lu celonan dicoplok.
2: Celonan dicoplok bisa?
1: Lho. Lho, lho, lho.
2: Lapa, Min?
1: Menakno genteng.
2: Min, wong menakno genteng aku kari, Min. Kari merinding gak karu-karuan awak.
1: Iya, wong bocor kabeh. Wah, iki nek awak dhewe iki suka ndek-ndek ngono iku gak sial sih.
2: Gak api.
1: Masuk.
2: Terutama penambe aku jaga keamanan. Iki werut diweri wong liya.
1: Heeh.
2: Bener awak dhewe ngamano sing gak aman kok malah di awak dhewe gawe rusuh.
1: Iya.
2: Aja.
1: Lho,
2: iki bengi-bengi kok ana wong liwat ya, Min.
1: Sopo?
2: Koyo di Ponegoro ya, Min.
1: Lho, iya ngene.
2: Wong India iki.
1: Wong India peneh ku. Ana India keluyuran jeneng peneh.
2: Tak kene kaget India ngriditno.
1: Oh, peneh ngriditno ya
2: wis ngene. Iki, gak wong India bagian ngene. Lho, India iki.
3: Napa tadi nehe?
2: Gak percaya, Min. Iki India tapi iki lho ngridit no.
1: Gak ono kok kembel-kembel ngene sih.
2: Iki pakaiane pancen gedhor-gedhor.
3: Hate mere satene.
1: Oh, satene siapa di?
2: Mbok aku ya milih gule ae aku.
3: Jahe nahale be kono. Lahire ke be. Le ke mana neseser mene.
1: Ya apa iki di?
2: Mbok gak ngerti Min.
3: Nah, bete leweng mengire sepe nemennya.
1: Nahi, nahi.
2: Apa Min?
1: Mbo nehi kok ya apa ya?
2: Nek gak ngerti kok aja ngomong.
1: Lah ya apa ngono cara India ya re?
3: Jadi.
2: Lha
3: napa kelehe me? Nakah me ne
1: me. Ini mana re?
2: Ini ciri ke titik sewele. Apa enggak iso ya apa Min ne Min?
3: Napa kelehe re bake?
1: Pecel lele, pecel lele.
2: Kok pecel lele, pecel lele ya, Min?
1: Enggak enak, sing enak pecel lele panjang nanti.
3: Tuku sate lombok loro cek pedes sih.
2: Wow. Gak ngono, ini India apa sih kira?
1: Gak ngono.
3: Kau ini gak re lah gini.
2: Siapa sih?
3: Wong aku ini kancamu dewe ini lho.
2: Kurang ajar barman ini lho entah. Wah, tinggalkan model-model. Pakaian ini siapa gimana?
3: Ya apa?
2: Pakaian ini siapa?
3: Loh, jangan menato no.
2: Ngedek-ngedek

0: Soale kon lak
1: jaga gerdu ta?
2: Iya.
0: Bae kon gak wedi. Kon tak elingno di.
3: Ngopo?
0: Kon ojo sampak mlaku nek nggone ngarepe omahe rondo iki.
2: Lho, bendino, Bro.
0: Lho, kon tak critani. Kon ngerti sih bojone rondo iku matine.
3: Apa?
0: Oh, gak tak critani. Umpamane kon tak critani, kon gak wani jaga.
3: Kok iso ngono sih, Man?
2: Menawa kita nono men di rumen.
0: Sing diarani ilat iku sak pira sih dawane?
2: Paling pol ya sak kilan, Man.
0: Lho. Iku ana 2 meter iki.
2: Oh, ngono iku ilate opo 2 meter, kok?
0: Mulane kon gak tak critani mengenai matine bojone rondo iku.
2: Lah nek iku umpamane sampe dadi memedi sampe ilate.
0: Lho, lho, jadi ngomong ngono.
2: Lho, lak dilat amin iki.
0: Lho, lho, kon jaga gerdu ta elingno.
3: Di aku tenan muli mari.
0: Ya apa kon rusih kemamang?
2: Apa kemamang?
0: Durung ngeru.
3: Ya apa?
2: Dari sing kaya geni.
0: Kemamang iwak urang iki lho, Di.
3: Apa?
0: Digoreng mateng kok tak kandani.
3: Lho
2: tak tutuk kentong iki mari karo mane.
0: Lho,
2: ndi nek digoreng ya mateng, Man.
0: Lho lah iya. Iku ana kemamang gak nek digoreng, Di.
2: Lho dia Pakno.
0: Lho kemamang lak abang
3: ngene. Iya.
0: Lho iku dijogo set tempelno ndase temenan. Kemamang ndase sampak amis kabeh ngono tak kandani.
2: Wah, Parman iki jogo meden-medeni. Gak ngekei rokok, gak ngekei jajan, tambah
0: ngiliat. Aku mek ngandani kontok, nek kon gelem tak elingno dene gak gelem.
2: Ojo lu min, ojo liwat ngarepe me rondo lu min.
3: Gak ngono iki ya apa sih kok malah gak iso liwat kono sih.
0: Lho aku mek ngelingno tok lho ya. Temenan ojo sampe silbar-silbar kono.
2: Ya min ya, min ojo liwat kono min ya.
0: Ya wis kok bengi ku petang pole bojone.
3: Lho ngene.
0: Ono liwat kono dicekak temen.
2: Jaga aku mulih ae.
3: Kupono iku aku njaluk mulih peno mulih pisan.
0: Jaga tetep jaga, kon jaga tetep jaga. Sama wong loro iki gak jaga, lho tak lapurno kon.
2: Cuma gak oleh aja sampe liwat ngarepe merondo wedi no.
0: Lho temenan.
2: Ya yes, ndrimo man, selamat beduk Parman ya.
3: Iya.
0: Kon durung tak kandhani gak ngerti saiki wis ngerti aja temenan. Aja temenan. Aja
2: temen demin. Masih dicarek sapa-sapa liwat kono aja gelem.
0: Tak tinggal ya.
2: Iya.
0: Tak tinggal ya.
3: Iya iya.
0: Dibar-dibarek
3: kono. Ndrimo man,
0: ya. Ora apa-apa gak tanggung jawab.
3: Iya iya man. Waduh ya oprek selamat mang Parman mang.
2: Parman nanti ngomong ke mamang ini.
3: Lah iya.
2: Padahal ke mamang nyalor ngidul wong loro.
3: Lah iya.
2: Ke mamang lanang ambek ke mamang wedok.
3: Terus
2: iku nek sing lanang metuk metuk penuh.
3: Iya.
2: Sing sito iku sing lanang ya metuk penuh ya.
3: Iya.
2: Nyocok bundan penuh.
3: Lho ngene iki lemar ana kropos mung menang.
2: Lah sing wedok nyocok bundunan penuh.
3: Lho karo iki.
2: Iya.
3: Lah nyocok kropos iki tambah ta. Wis di ayo lo sing padang-padange di nek ngene di.
2: Kanggo ngilangno apa rane? Wedi.
3: Iya.
2: Kentong ya yuk didodok.
3: Iya. Iya.
2: Didodok gawe irama lagune unyil.
3: Oh, iso.
2: Iya.
3: Coba sih.
2: Iya, iya.
3: Hai, hai, hai.

0: Ya apa iki?
1: Baik moro. Aku lak cidok mero ndomo, taun calon kentong kuwi.
0: Kok ojo ngono tadi.
1: Nek iso regedu.
0: Sebab awak dhewe iki tanggung jawabe penuh menjaga keamanan.
1: Toko ngene pager. Pencolot barang iso regedu tak dengkek ya, Min.
0: Lho, tiba nih.
2: Terwelun.
0: Oh, iwan ini.
1: Lah iya apa, sadurunge aku diwedeni Parman re.
0: Lah iya.
1: Tibake terwelun.
0: Parman iki gara-gara mengkorek sampai saiki aku ya re.
1: Lah peno iki wedi-wedi sing peno wedeni sapa sih?
0: Heh?
1: Sing peno wedeni sapa sih?
0: Ya iku mang, jarene bojone randone iku matine kaya ngono ya re.
1: Wong kene supaya cek melek.
0: Aku nek ngomong bojone rondo ngono gak sampai mengkorek di.
1: Apa?
0: Nek ati ngomong rondone iku.
1: Apa?
0: Sak awak ngadek abet.
1: Oh, nek iki tak gugah ngene ya. Iya. Wah untung, Pak Untung. Melek, Untung.
0: Aku lah yang bisa buka di.
1: Gangin.
0: Warugi.
1: Amin ini ngawur, Rai.
0: Apa?
1: Aku Wah Untung penuh Wah Rugi.
0: Ada Untung lah, ada Rugi sih, Di.
1: Nah, suwe-suwe lah, ada Wah Tekor, ada Wah Berangkrut, Di.
0: Ayo apa, menunggu.
1: Pak Besar. Melek lu, Pak Besar, melek.
0: Iya, kenal kabeh itu dikrek melek wak kenci
1: iki nek kepedhok cekot iki sudah dikesut iki. Wah apa wong jogo nyanggone lentrik-lentrik iku

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bapak nang sarapan kene lho. Arep nyang kecamatan laporan kok gak sarapan dhisik. Nek dicawisne sarapan kok ora gelem ki apa to?
1: Sarapan apa
0: iki? Ya biasa esok sego goreng.
1: Ketan.
0: Ayo.
1: Aku iki lak njaluk ketan ta.
0: Ketane ora enek. Wis males aku. Saiki sego goreng dhisik. Sesuk lak kena.
1: Goreng sego iki ya. Nek wong-wong ketok ya abang. Dos ngakune. Kon goreng sego kok cok biru ngene lho ya apa?
0: Ah, pancen trepet. Iso teh saiki aku wis tuwa, gawe sembarangan.
1: Jan
0: sik enom tok ah. Go mambu ya doyan ae.
1: Ngawur ae ono lurah mangan sego mambu iku lho. Sing tepak ta nek goreng iku.
0: Apa jane saiki penara ML kok?
1: Goreng sego iku dikek mrica.
0: Apa
1: ngono? Wah, apa kon kayak kencur. Wah, ora. Guyu nek wis salah lho guyu. Tak tapuk sandal pisan kon kok.
0: Tak tapuk, Pak. Tak ganting
1: bongkok. Nglawan.
0: Apa ku? Tak ngalah-ngalah balik wong lanang. Dumek lurah terus aku ngalah ngono. Ya enggak sih.
1: Potong amu lho, bojone lurah potongan lanang.
0: Acane buka lagi lho Pak. Dari biar kon motowan jongen skop. Iki lak model sih.
1: Iya, Pak.
0: Jongen skop.
1: Jongen skop. Jongen skop iku bahasa apa? Bahasa Belanda.
0: Iso.
1: Iku cara Jawane kon tak sekrop ngono lho. Jongen skop menyesuaikan dirilah. Kamu itu adalah keibu-ibuan, ibu daripada masyarakat kampung.
0: Oh, lek ngono kok jari tanah e, gak oleh modern. Lah saiki jaman maju kok aneh.
1: Jari ana gak iso negar-negar kok juaran ngono kan.
0: Bojone dinyek.
1: Sandal ping pirang dino. Tak tukokno sik 5 dino wis jebol. Tak tukokno meneh pedhot. Kon niku sikil tak barongan ngono iki.
0: Menghina ambek bojone.
1: Sandale mbok dhewe majeng ekonomis. Lurah iku piro rek bayarane? Ojo menghambur-hamburkan uang.
0: Alah-alah metuku sandal kapit entah, padahal kapit satusan iki sih.
1: Satusan. Mana nek ngepi BH iku. BH iku mari dipik sing apik. Cuwentel ngene ndukure wite pol. Kroyok keranggang. Ngawur.
0: Saiki nang pasar mekasi wak apa?
1: Apa?
0: Mekasi wak apa? Udah dimasano gak gelem mangan.
1: Sembarang iwak sembilang.
0: Sembilang ya gak arep.
1: Lho, kapan oleh gak arep
0: iki? Ari iki tak botokno, bumbu rujak sembilang gak dipangan.
1: Ngawur ae kon niku sembilang mentak kontukno ae.
0: Repot penengku, iwak bandeng gak arep.
1: Arep nek digoreng.
0: Wis, iku tok. Yes. Arep kulupan.
1: Kulupan jangan-jangan.
0: Iki ketambah gak doyan.
1: Apa? Kon iki kecambahe, kecambahe teko tauge.
0: Apa?
1: Kecambahe jagung kontukno.
0: Kurung kalau bayung gak doyan.
1: Ayo godong jati ngene, mrene godong jati. Ora ana lak dipasangi ya, jat mau.
0: Nah. Aku tak budal ya, Pak yo.
1: Yes, budal lah.
0: Ora tok telat aku susulen.
1: Ya aku nyusul kon.
0: Ah, bojone lak pantes ta.
1: Oh,
0: pantes. Wis gampang ngono gak nyusul aku nurut boy.
1: Nurut siapa?
0: Boy.
1: Oh, ndelok potongan muni boy.
0: Tapi aku digonceng sepeda trail. Mari ngono kempos Pak sepedae.
1: Iya, langkon kaya apa gerdun.
0: Tak tinggal ya.
1: Heeh.
0: Lah daya kon enten aku lho.
1: Lah apa ngenteni kon iki lurah iki kono Pakku.
0: Engke nek kaum ibu rene arisan kula Pak, arisan PKK nang aku iki kon enteni aku. Ngono lho.
1: Heeh.
0: Aman gak ngerti daftare.
1: Wah, daftare kok amuk kape ya?
0: Tinggal putar lho ya.
1: Heeh.
0: Dah.
1: Oh. Wah, wow, ndelok bojoku tambah suwe tambah mblenek ngono. Ya apa tapi tak emen-emen tak ingue sama mate apa. Ish, gak gopo-gopo.
2: Lanu, Bon.
1: Dadi lurah ya wis enak.
2: Nuwun.
1: Engko tadi sik iki sapa sih?
2: Kula are.
1: Oh, sampean. Pinara.
2: Mangga.
1: Heh. Tuh, sampean ning Pinara kok.
2: Bilang nggih mangga.
1: Oh, dibales. Oke. Okay. Ah, kusen.
2: Ratri Pinara.
1: Nen?
2: Ratri Pinara.
1: Sampean pun suwe ka saporong.
2: Porong.
1: Nggih, mbon tau.
2: Dereng tahu porong pundi to, Pak?
1: Porong anu ngriki lho porong, sumber porong.
2: Panggenane napa niku?
1: Dan gendeng.
2: Sampeyan nate ngriku, Pak?
1: Oh, ping 4 kula. Lah
2: ora ngoten gendenge dhisik sampean.
1: Malah nemen ya aku iki. Sampeyan kok malah bandul ngoten iki napa sih?
2: Lah wong ngoten porong mboten ngoten Pak Lurah, kula niki kula nuwun.
1: Lah nggih monggo.
2: Nggih. Pundi?
1: Perlune napa?
2: Nah?
1: Perlune.
2: Lho sampe nak kengkenan Pak Bayan nyukanaken surat panggilan.
1: Oh nggih kula niku.
2: Lah nggih.
1: Asmane pun sinten?
2: Kula.
1: Nggih.
2: Patmi.
1: Oh, Patmi. Rondo ya.
2: Nggih, Rondo. Mboten duwe bojo Pak Lurah.
1: Napa?
2: Mboten duwe bojo.
1: Nggih, kecaman Majapahit niku nggih. Ayu.
2: Nah?
1: Ayu.
2: Wedok re.
1: Nggih nek lanang ganteng.
2: Lah nggih.
1: Nggih.
2: Pak Lurah kok umek sih gile jane ngapa ta?
1: Lah napa umek iki?
2: Driji sampean nek sampean gebek mawon.
1: Wong jan gudi. Wawur mawon sampean iki. Patemi nggih. Yeah?
2: Nggih.
1: Nggih. Asale dugi pundi?
2: Saking weteng.
1: Nggih.
2: Saking weteng.
1: Oh, asale.
2: Nggih.
1: Mboten saking jithok mboten ta jam. Ya semua manusia itu asalnya dari perut. Asal usulnya.
2: Lah nggih asal usul kula teko wetenge mbok kula.
1: Atas usulnya.
2: Bapak.
1: Oh, nek bapak sampean mboten usul.
2: Mboten dadi kula.
1: Pengusulan ngene iki. Nggih, nggih, nggih. Pantes sampean iki.
2: Lah sing ditakokke Pak Lurane pripun to kula bingung. Nggih,
1: sampean iki lahir teng pundi?
2: Teng Amben.
1: Pundi?
2: Amben.
1: Oh, mboten teng lapangan.
2: Pak Lurah ki piye jan?
1: Lah nggih tiap-tiap layen niku teng Amben, sam dusun sampean niku lho.
2: Wala desane ta?
1: Nggih ta.
2: Malang.
1: Oh, Malang. Oh, Malang ah. Oh, Malang.
2: Malang tok. Malang ah.
1: Lah nggih, Malang ah, gak eru aku.
2: Nggih. Beker.
1: Nen?
2: Beker.
1: Nen?
2: Beker.
1: Beker. Mboten beker, mbekrok. Nggih, Patemi.
2: Nggih.
1: Nggih. Niki lak ngeten ta?
2: Ngeten.
1: Nggih.
2: Wah, mboten enak, Pak.
1: Mboten tau ngeten.
2: Mboten.
1: Napa sih ngeten?
2: Enak ngene.
1: Oh, ngene. Sampeyan tau ngeten?
2: Mboten.
1: Oh, kula nate kejrungu ben ngeten. Guyu kok ketok untune.
2: Nggih, mengok.
1: Nek karo lurah kok guyu.
2: Mboten angsal lek
1: kalih. Sangaken tiyang niku kula niki seneng kali sampean ngene lho. Wong niku pandangane Pak Lurah iki karo si Rondo Patmi iku kaya apa ngoten lho.
2: Lah kula masih diarani wong sak diarani seneng kali sampean. Napa sampean sangkaken kula mboten seneng kali sampean.
1: Aku dhewe arep-arep kok ya. Ngawur ae
2: sampean. Enten apa, Pak?
1: Niki sampean tetanggan kali si Boyreng.
2: Oh, Cak Boyreng gondol ta?
1: Nggih, nggih gondol niku.
2: Tangga kula sebelah niku. Kangge lemu?
1: Nggih.
2: Ireng?
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Kok ireng nek ro nek ireng?
2: Semerep.
1: Oh, gelek nggih menan nggih.
2: Weruh kula lak dong mriku budal ados ten kali niku.
1: Loh loh loh loh loh loh. Bagusnya sampai di situ ya.
2: Lah lak liwat ten belek niku.
1: Lah nggih nek ados. Nek ados sampean ro.
2: Ro.
1: Ireng nggih.
2: Ireng.
1: Tiange dukur ngoten.
2: Nggih. Gondol?
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Ya kan. Sampe ini kok teliti ya, Ran. Saya mempunyai penduduk kok sampai ke situ lho. Seneng kula niki.
2: Leh.
1: Nggih.
2: Napa mboten oleh?
1: Napa nomong bleh iku. Omongan apa nih? Leh, ngaten iki, Pak.
2: Nggih, leh, ngaten iki wau.
1: Oh, ngoten.
2: Nggih, ngaten apa?
1: Ha niki ngaten.
2: Sak boyan ten apa?
1: Seduluran sing apik dibentuk di dalam kampung RT. R niku rukun, T niku tetangga. Rukun tetangga, oh. Sampean sing rukun kali tonggo sampean. Oh. Nggih kali Boyreng niku.
2: Rukun nge? Tangga.
1: Nggih.
2: Lah kula pun rukun kali Cak Boy niku kok.
1: Merukun. Dalam beberapa hari ini napa mboten enten masalah.
2: Masalah napa? Mboten niku?
1: Kucinge Boyreng niku ilang.
2: Nggih kersane.
1: Lho kok kersane?
2: Sang kucing ilang nggak dilaporke kula.
1: Lah ngene iki enten masalah menyangkut paut teng ngene diri sampean. Ngeten lho.
2: Kok diri kula pripun ta? Kucinge napa o?
1: Kucinge niku ilang niku sampean dituduh nyolong kucinge si Boyreng.
2: Sampean ro lek kula nyolong kucinge Boyreng.
1: Iku apa sing garo iku apa ngarai?
2: Sampean nak mboten ngerti ta?
1: Nggih.
2: Berarti Pak Lurah nekake kula ngriki wau sampean ngarani kula lek kula njupuk kucinge Boyreng.
1: Nggih.
2: Berarti Pak Lurah niku memfitnah saya.
1: Nggih.
2: Kula mboten trima sebab nggih. Fitnah itu lebih kejam daripada uang anaan.
1: Pinter iki. Dadi fitnah itu lebih kejam daripada
2: uang anaan.
1: Nah, kalau duit anaan itu lebih kejam daripada apa?
2: Napa?
1: Ayo.
2: Nggih.
1: Ayo.
2: Nggih anaan.
1: Oh, mbokan ngawur ae. Ngawur. Ya
2: kan sama anak kok bulura lak kalah.
1: Nggih.
2: Bulura lak kalah.
1: Ono jodoh de bulura.
2: Lah bukti nenten ngoten lho, Pak. Kula rungok-rungokaken.
1: Bulura gak iso?
2: Bulura mawon wong duit mau iso manak. Sebabe apa bulura kok ora iso manak?
1: Nah, itu kan tergantung pada sponsornya.
2: Sampean sing mboten pecus.
1: Sing gak entos?
2: Nggih, mboten entos
1: sampean. Ngawur aku iki paling entos sakjane. Ngawur ae. Ora jotak-otake bulura karo aku. Sing penting kok iku mengakui nek anune boiren nang omahmu.
2: Lah kula niki duduk mandore kucing hari, Pak.
1: Napa?
2: Duduk mandore kucing hari.
1: Lho, yo sing ngerti aku iki kowe duduk mandore kucing. Tapi balekno demi untuk baiknya rumah tangga.
2: Saniki ngeten mawon, ya api-apian naten kali Pak Lurah. Sampai menyelidiki betul atau tidak kucing niku teng omah kula, Pak Lurah mawon nggo teng omah kula.
1: Jelas toh, beberapa hari lagi harus saya sikili-kiti itu.
2: Lho kok sikili-kiti kenapa nih disiliti?
1: Disiliti. Saya sikili-kiti di rumahnya situ.
2: Niku wae lho tembung napa?
1: Apa sira iku jarene arek-arek silik?
2: Diselidiki ta? Ha,
1: diselidiki.
2: Lurah ra
1: iso. Kapan-kapan ya tak selidiki rono. Ya.
2: Rong-rong dina ten omahku lo ngoten lho, dadi cek ero.
1: Rong-rong dina?
2: Nggih.
1: Kon kok iso nek rong dina terus ana apa rong dina?
2: Ya ten rong dina lak ero tak bentuk kucinge niku piye ngoten
1: lho. Ngono ya.
2: Nggih.
1: Ya wis mulya.
2: Nah?
1: Dadi gak nyolong tenan.
2: Pi entenge.
1: Lah ya lah gak nyolong tenan.
2: Mboten.
1: Ya wis mulya.
2: Entenge ra.
1: Lho kae enteng apa kon tak boti ya gak gelem.
2: Mari gawe ini marang mulia.
1: Lho kan muni mari gawe ini aku mari gawe apa mbek kon? Ngomong aja cemplang-cemplung lho.
2: Samane kula
1: Mari
2: samane ku kula teko iki pun sampean arani. Saniki sampean tundung.
1: Lah ya kok kon muni mari gawe ini terus diusir aku gawe apa? Omongmu saya tepat lho.
2: Lah sampean teko ingaten niku wau.
1: Lah ya kan minta keterangan, lurah minta keterangan pada penduduk kan tepat toh.
2: Oh banyak lampu anu uang potongane ngene iki.
1: Potongan ngene.
2: Lho napa?
1: Lho apa?
2: Pak Lurah.
1: Ngawur ae.
2: Apike.
1: Lho apa gak dadi lurah ta?
2: Ben nggih, Pak.
1: Ojok macam-macam kancangan aku iki seneng ngono ta.
2: Mesem napa mangane lambe kula rada perot.
1: Lah iya. Wis mulai. Bojo nang pasar gak teko-teko. Minggat mek bojo iki.

0: aku nek gak ketok pat ngono iki bingung bareng saiki. Wis nek omahe tambah bingung pindho aku. Wong gak kenek nyang di sehari iman.
1: Apa ta?
0: Kon iku nek kene ae, Pat.
1: Alah, ditinggal miset diluk ngono kok wis ngrasani.
0: Wong cinta iku temen. Nek adek kon tinggal nyengkring-nyengkring ngono lho.
1: Ngelu ta?
0: Gak ngelu ngono gak iso mati tuwa aku iki.
1: Ya aja ngono ta, Cak. Tak godhokno wedang iku mang.
0: Oh, wong cinta ngono masih gak adek godhok wedang temen wis anget.
1: Hah?
0: Pokoke kon wis gelem adep nek nggone ngarepku ngono aku iki temen.
1: Padha ambek aku e.
0: Kok nek turu ngipi apa, Pat?
1: Hah?
0: Nek turu ngipi apa?
1: Wingi.
0: Heeh.
1: Aku mambengi ngipi dimut jaran aku.
0: Iya apa?
1: Dimut jaran.
0: Disakno permen antarane kon. Wong ngipi kok
1: dimut. Kak, Cak, aku iki panjenengan. Sampeyan wis aku wis matur nuwun karo sampean lho, Cak.
0: Tapi sing gak tak enake ati aku soba-soba omamu iki lak. Nek ana wong sing gak seneng.
1: Halah, aja mikir wong. Wong ana keplara ta, Mbok? Saiki to. Jagung bakarane.
0: Jagung bakarane?
1: Iya.
0: Iya nek ana genine, kan ana genine gak mateng. Ngawur ae
1: kon. Jagung ini. Bakarane tanggung mbledose.
0: Mbledose jagung gak apa-apa. Lah nek aku mbledos,
1: iya,
0: gak palastro aku. Ngawur ae kon.
1: Nek palastro barang. Wis aja aku sok mongen selawase ya, Cak.
0: Pat.
1: Apa?
0: Temen dik aku nek sama gak iso lekon aku timbangane ngrabi gak iso ngrabi kono sangger ngrabi mbokmu ae aku Pak.
1: Yo jangono ngrayu kok kaya ngono mbok.
0: Lho rayuan iku asale rayuan iku kon durung ngerti rayuan saiki. Nek biyen rayuan gombal.
1: Nek saiki?
0: Lho nek saiki siji maneh.
1: Apa?
0: Lho tak rayu temenan kon durung ngeru kon.
1: Apane? Wes ro ngono lho.
0: Lah iya, tapi nek biyen kok lan lak ana istilah rayuan gombal, iku biyen.
1: Saiki rayuan apa?
0: Lho, saiki rayuan lawe durung-durung kon.
1: Kok rayuan lawe iki rayuan apa to, Cak?
0: Rayuan lawe ku entek gak krasa loro memet ngono ae.
1: Sta, Cak, paribasane rupa sampean wis kaya kucing ritek paribasane.
0: Pas. Hah. Kon cinta, Dik.
1: Lho, kok setekan ta wong direwangi kaya ngene.
0: Nek wong cinta yo gak ngelokno cinta kaya kucing. kaya Mas Gordon ta?
1: Oh, Mas kaya Mas Roy.
0: Ya,
1: Mas Roy.
0: Nek Roy kafur gak apa-apa. Lah nek Roy Markun.
1: Lek wong nyawang sampean ki elek, tapi aku lek nyawang sampean wih, rumangsaku nemen.
0: Temenan, Dik.
1: Iya.
0: Aku yo ngono. Masih ana widodari mudun, Dik. Aku temenan melok aku.
1: Tamanku kok jenenge ngono ku ya banding-bandingke.
0: Lho temenan tapi widodari saiki gak tau mudun, Dik.
1: Ning dhuwur terus.
0: Mergo nek nggone ningsar iku saiki wis akeh wong. 145 juta, Dik. Lah nek widodari ku mudun, widodari ku iso mati kecepet, Dik.
1: Aneh ae sampean iki kok.
0: Pat.
1: Alah papet-papet iki apa to?
0: Tanganmu gorene, Pat.
1: Lah nya iki lho, nya. Siji pa loro.
0: Aku tak bantalan tangan, Pat.
1: Sampean tak omongi. Aku lak bakale bojo sampean. Pom aku dilokne wong sampean ya melok loro to?
0: Gak.
1: Lho. Ngono jarene cinta.
0: Lah cinta lah nek kon salah nek dilokno wong aku melok. Lah aku lak dikepruk. Mulane tadi beda-beda wong wedok ku sing pinter nyolong, Dik.
1: Kok se ta wong bojo kok durung nyolong?
0: Lho, jaman saiki gak iso nyolong. Lho temenan kon durung rumahku ya apa?
1: Lho masalah apa?
0: Mati nek gang siran, Pak.
1: Oh. Kok malah jane nuturi sing apik ta?
0: Lho, jaman saiki dituturi apik arang sing ngrungokno, Pat.
1: Hah?
0: Arang sing ngrungokno.
1: Elek-elek.
0: Kon terus pabrik kok anane ana waker.
1: Sebabe?
0: Lho, kok tak kanane anane pabrik ana waker. Sapa ngene pabrik kok akeh sing nyolong.
1: Ojo ngono ta, Cak, aku mare wedi. Aku rangkulen, Cak.
0: Ya apa?
1: Rangkulen.
0: Lho.
1: Adem merame.
0: Kon tak rangkul.
1: Iya.
0: Asoi, Pak De.
1: Aku ki diarani nyolong kucing ati sama loro apa gak?
0: Lah kok nyolong taga?
1: Oh gak.
0: Siapa sing ngarani?
1: Pak Lurah.
0: Pak Lurah.
1: Sing elek lho.
0: He?
1: Pak Lurah lho.
0: Pak Lurah ngarani kon.
1: Uh-uh.
0: Padahal kon gak nyolong.
1: Oh gak.
0: Wis waran nggih kula sing nyolong ngono lho.
1: Lah.
0: Gak rame-rame, Pat.
1: Lah ora-ora Pak diarani ya mana?
0: Pak Lurah sing Pak Lurah Tohir kok sing. Heeh. Kejem iki kok, Pak.
1: Ora, ambek aku guyang-guyu e.
0: Ambek kon guyang-guyu. Aduh mati aku, Pak. Nek wis kon nate diguyu Pak Lurah, temenan lah kon temenan. Nek wis kon diguyu Pak Lurah, kon melok guyu.
1: Guyu.
0: Kon melok guyu. Heeh. Wah, kon kepethuk aku wis gak iso guyu, Pak.
1: Aja ngono. Apa ini ini? Aku diarani nyolong kucingnya boyreng ini loh.
0: Kon diarani? Bisa cok mikir kucing bantal mundi pak
1: iki
0: putih waduh siapa sih di rumah bumi pak
1: lah pak saya turu dae ngono loh
0: masalah pak meni-meni umbahan pak
1: capar mani
0: masa urungnya keileran ini kan jarno aja pak
1: gak sama lah turung iler
0: iya nek sing ngeru iki iler sing gak ngeru sama no pulau muntaru iya
1: gak mangan ta?
0: Ya apa?
1: Gak mangan
0: aku masih gak mangan delok kau naik warek dek
1: nah samaan warek aku ya kaliren no
0: kon luwe
1: luwe
0: menengahin kok
1: dulangan aku cak
0: ya apa?
1: Dulangan
0: petang mulu aja khawatir dek tak tukang urus-urus enggak
1: parman
0: kok dikit tak tukang plak plak kaya pat pat iki pipimu ya pat iya pat
1: duduk Pak seno tawong iki tangan he lo.
0: Iki pipimu, Pak. Iki pipimu dhewe ya, Pak. Iki cekelan, Pak. Iki atiku dhewe kok, Pak.
1: Sabar. Banyak lho.
0: Kok niku tak kandhani. Wong aku iki temen, wong cinta wis gak ro isin, Pak.
1: Aku.
0: Aku iki wong aku ngene masih didengke uang yang menter ae kok Pak.
1: Ademeran ta?
0: Eh, aku krungu wong nek njot bos apa?
1: Ah, wis ben tenang ala wis. Sapa? Uang. Tak incenge ya.
0: Batan.
1: Potongane kok Pak Lurah.
0: Pat, apa? Pak Lurah, Pat.
1: Ya ben.
0: Waduh mati aku, Pak.
1: Aduh mateng.
0: Pak Lurah iki ono wong rondo nang ati ono wong lanang sing gak di bojo mlebu ngene iki. Iki desa iki nggarai ap. Sangkal yo ngene iki, Pat. Aku sing ngeteno, Pat.
1: Lah,
0: Pat.
1: Stawong iki omahku beno.
0: Lho masih wong kon ambek aku iki durung kawinan dadakno.
1: Ora apa-apa.
0: Lho durung kawinan duwe anake lho nggarai anak apa iki, Pat?
1: Kelang. Sing ngeteno nisarku kene lho.
0: Ya apa?
1: Mlung-mlung nisarku kene lho.
0: Nisarmu. Engko baskon pipis.
1: Nisale turun gini lho, Cak. Sajangan melame.
0: Iya.
1: Kene mlebu, mlebu.
0: Anu ne.
1: Mlebu. Lah, saya tak buka ya, tak buka.
0: Tutup napa? Rokmu iku lho.
1: Menengah ning kene. Ayo ngene, sik.
2: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Bismillahirrahmanirrahim. Patrol.
1: Sugeng dalu Bapak Ibu warga Karang Kedempong. Monggo patrol. Burung punguk terbang ke cantol, niat buruk atau tidak bisa patrol. Turwo gawe kasur empuk ning ora iso patrol.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya pamireng pro sekawan RRI Malang. Sugeng midhangetaken dalu menika dinane Jumat tanggal 15 kula Gus Lurah Karang Kedempel paring asmon ka Datuk Tengku Kastondemin Sobo Lepen Jogoroga Donorasa Sundul Langit. Mengi matur sembah nuwun sampun gabung menika derek-derek ngi sampun mulai mirsani TikTokipun, mulai follow-follow. Ini kok nggih kleresan sing saka luar Jawa, sing saka luar negeri, sing saka luar kota, dalam kota, kabeh wis padha melu patrol. Ingkang sampun gabung kula ngaturi pinarak ingkang sekeca. Ha nika nggih kleresan wonten Kang Muhaimin, Lukito, Aji, Kang Bejo barang ki mau ya wis padha melu patrol. Ha iya, kabeh ki mang ya wis melu patrol, melu mbae. Nek mbae utawa Gus Lurah Karang Kedempel wis nongol jam yamine. Padha karo wis guga-guga kabeh melu patrol. Ya ta? Sing ana ning lor, sing ana

Monggo warang kanu kadempel ka karang kadempel pun buka dulur-dulur sing arep ki kaya dening Sumiaton, kaya dening Cono, kaya dening Sri Utami kabeh ngantri dhisik mergo ki wayahe patrol tak absen dhisik. Patrol, patrol, patrol. Iki sedaya kula absen rumiyin. Kang Wito senjem Bu Sumiaton nendes kombet. Mbak Nur uga Kang Wito. Wintoko kula kabeh wis tak absen dhisik.

0: wis padha tak absen padha melu patrol. Monggo pinarak rumiyin dateng 081-555-91053. Patrol. Burung pungo terbang kecantol. Niat buruk akan kecantol. Musban, misban barangki salam buat Kanti yang ada di rumah. Nggih matur sembah nuwun Mbak Kanti. Agung Frisia, salam untuk Bu Lulu. Nggih salam go. Karo iki bejo bejane wong sing eling lan waspada. Temae Gus Lurah Karang Kedempel yaiku mang bejo bejane wong sing eling lan waspada. Ayo Pak Dijono luka oleh ini. Patrol. Duh. Iling tegese iki iling yen di omah ki dienteni karo keluargane. Waspada yen ning dalan ki dingak-dinguk sapa ngerti konangan. Heh, jentenan. Ki kaya ana sing arep patrol.
1: Patrol. Bunda Riatin Bandulan badhe maca puisi patrol. Ambek gagai wong-wong. Tangi.
0: Patrol.
1: Ayo Aceng tangi. Pak Grandong tangi. Pak Suranto tangi.
0: Bapak Suranto.
1: Bu Nawang Wulan tangi.
0: Oh iya.
1: Mama Ati tangi.
0: Mama Ati melu tangi.
1: Mama Trian tangi. Bu Ningsih tangi.
0: Heeh.
1: Bu Supatmi tangi. Biatemi tangi.
0: Kabeh apa ya tangi?
1: Oh, Pak Cari Biatemi tangi.
0: Tangi rek.
1: Bu Anggi. Bu Anggi sudah sembuh?
0: Sembuh.
1: Ngomong dong.
0: Danding dong.
1: Bu Marlena
0: uga.
1: Ayo Bu Senyatun tanteni.
0: Tang Hunter Jono Pete. Wah, kabeh.
1: Bu Jono depan blotak tangi.
0: Heeh.
1: Bu Sri Purnomo tangi.
0: Heeh.
1: Bu Sri Gati. Bu Dewi embung ngarep.
0: Urip.
1: Bu Ponco urip. Bu Rina, ayo tanteni gege.
0: Patrol.
1: Patrol, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi.
0: Mm-mm.
1: Ayo, Pak Ismoyo, patrol.
0: Ten?
1: Pak Eko, dalem.
0: Iki mumpung sik sore, warga Karang Kedempel ki yo sik ana sing nonton TV, sing ngejangan, sing tamune yo sik ana jagongan, kabeh padha kalungan radio. Kowe arep maca puisi.
1: Heeh. Bunda Riatin badhe maca puisi. Puisi ini namanya puisi bintang.
0: Oh, bintang.
1: Dengarkan semuanya temanku.
0: Ndang waras.
1: Bintang, ku tetap langit. Bintang bercahaya bertaburan. Begitu indah terangi malam. Kerlap-kerlip cahayamu membuat aku kagum. Begitu indah menghiasi malam. Bintang berkilau cahayamu selalu kutunggu. Bintang teruslah bercahaya. Betul?
0: Betul.
1: Ya apa, puisiku enak anu api ap.
0: Ya wong kok dimirengke kok apik ten.
1: Oh.
0: Ya jen jos.
1: Lah sing wong luar negeri ya apa?
0: Wong
1: Sumatera,
0: Kalimantan,
1: Sulawesi.
0: Wah, jen cocok.
1: Ya apa iki Bunda Riatin api ya?
0: Apik.
1: Pasuruan, mari ngono, Colong Agung, Blitar, Mbak Gito.
0: Iya.
1: Ya apa api ya, Mbak Gito?
0: Api. Lagumu apa?
1: Oh, api.
0: Lagumu apa?
1: Lagunya apa enak ya? Anu. sing apik sing ngendi kono apa Mbak sing apik-apik ndi kono.
0: Apa yo apik ten. Mosok ki kowe gak ngerti. Anu.
1: Sampeyan anu ndi kono sampeyan golek sing apik napa Mbak?
0: Ana mblebes.
1: Mblebes. Ambek apa ya?
0: Ya mblebes Jawa Tengah, mblebes. Oh, iku lak mblebes. Suwun ya ten.
1: Oh, apa ke lagune aku nderek kemawon
0: ya. Iya iya suwun lho, Le.
1: Lagune sing apik-apik, Bang.
0: Iya, Nduk.
1: Apa cewek lumaja? Heeh. Apa gembok kunci?
0: Oh, iya iya.
1: Senengane
0: ya.
1: Pak Sarkawi karo apa
0: lali? Iya iya, suwun lho ya.
1: Pak Sarkawi kuwi.
0: Heeh. Hah? Ya, pokoke ngono ku. Anu bandul kunci.
1: Oh, bandul kunci, ya.
0: Suwun ya, Ton. Anu ten. Iya,
1: suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dada lala, dada pu. Nah, ini memang ya kaya ngono kuwi. Riatin, Rifai. Jen salam kenal karo Riatin, no.
2: Iya, Tole.
0: Jen tenan.

0: Win, matur sembanun, gimen wage.
1: Lah kepiye?
2: Sing penting ono nyawane.
0: Aki bengi-bengi wis oleh terteran. Ahmad Sunyoto Sutoyo Rio.

Matur sembah nuwun Cak Ridwan. Patrol. Carane ben ora iso ngantuk ki ngombe kopi, ngunjuk kopi ben ora ngantuk.

0: piala piagam nggih ugi pesangon.
1: Aku iki lek arep perkara piala utawa piagam ngono kuwi ora tak disikno. Sing tak disikno lek kaya Gus Lurah iki pesangon. Lho iki lho.
0: Oleh pesangon.
1: Kenek digawa nang putune mbamu sing ana ning akana Argusuka.
0: Wong agro. Wong lek diparani putune tok lara,
1: lho pesangon. Aja dibocorno, Pak Otot. Ancene lara kambemu. Kowe aja nggarai to.
0: Tok lara nyekukru. Ndas lu apa anas.
1: Kowe digoleki basman.
0: Oh.
1: Sing saka sing ki daleme ki ana ning Jalan Semanggi kono. Terus Abah Ruslan.
0: Oh, Abah Ruslan.
1: Iku sing ana cepu, sing ana cepu. Kon ngerti? Cepuk gundule salto nuan. Cepu, cepu kota minyak, kota minyak.
0: Oh, temen anggit ku lek cepuk.
1: Lek lek cepuk ki padha duweni, Ton.
0: Batengku bang wis sepuh kok ning cepuk.
1: Lah iya, masa kaya mbahmu ngene ki wis sepuh katik seneng cepuk barang. Kok nyimut.
0: Walah Gus, Gus. Lek nyukani alamat niku sing lengkap kriyen.
1: Oh iya, iya.
0: Pundi ngendaleme?
1: Heeh.
0: Cepu. Cepu ya. Niku Jawa Tengah, Gus.
1: Oh, cepu ki iki diarani kota minyak. Untuk itu. Deloken. Untuk itu lho iki. Lho tenan iki ya, aku lek gak ra iki aja diguyu lek Gus Lurah ngene iki serius. Lek nun sewu. Lek iki muka kita itu kulitnya itu kering, ku gunakan pelembab. Tapi
0: untuk lek, itu.
1: Untuk itu. Lek kulit Anda berminyak, hubungi wong cepu. Lho ya lah. Cek dibor ngono berminyak. Saka Surabaya ya wis melu hadir Kang Budi.
0: Oh, yeah. Kang Budi. Nggih ngoten Kang Budi sing setia, sing tresno kali Gus Lurah niku.
1: Lho.
0: Mungkin jenengan ora disia-sia lek
1: omong
0: sarang kedempong.
1: Ojo. Untuk itu kowe aja nggarai, aja nggarai. Aku lek wis kadung ngomong untuk itu iku berarti serius, kudu di midanget.
0: Kadang-kadang niku kula malah duarius.
1: Oh, iya ya. Oke.
0: Lagumu apa?
1: Kualik. Kualik, Ton. Kualik. Iku sing ngendikan aku. Lagumu apa?
0: Lagumu apa? Kok nyimut pula-pula njaluk lagu. Gong. Gong, gong ceket mlebu, Ton. Ceket mlebu.
1: Ceket mlebu kok upra-upra, Ton. Aku gregeten. Iki ngono dina Jumat.
0: Ceket mlebu to nurung sampai teko jero to nton mbok oprak-oprak metu
1: iki mang aku nang lor dalan kono ana tulisan lho apa iki kok dalane iki ana tulisane ada kegiatan warga bareng ngono kuwi aku kuwi mlaku sik kait oleh rong jangka tibane kuwi ngebiah jaran kempang karo iku lho mberot ton.
0: Didusi ngoten aku.
1: Ha iya krungune didusi. Ya marake ana sing dadi iki kok sing mleboni celeng. Lho tenan. Ro kowe iki mlakune celeng kaya ngono iki ora iso menggok. Persis, persis warung murah.
0: Aja sampe lek warung murah sampe menggak-menggok ngono.
1: Kandhani kok. Persis.
0: Tebal tenan kene wis tepar dadakno kono
1: malah. Duka. Patrol.
0: Niku wau njenengan kok koyo iku wenceng to, Gus.
1: Lho la wong aku. Iki mang.
0: Oke, kene ya lek kono.
1: Lek wong liya aku gak kira kenceng. Lek aku iki mulai nom ya kenceng, Ton.
0: Ala iku yo mbo, wong bareng tak delok tuwek. Kok tuwek-tuwekan yo malih ngene. Yen paling nom-nomane yo suka bengkong, nyelintut-nyelintut, ngomong-ngomong, sepuh lho, wis sepuh kaya ngene
1: mem. Awakmu aja nggarai, aja

0: digarai.
1: Ki bengi-bengi aku ki lek kaya ngene ki Gus Lurah Karang Kedempel ki wis ta. Aku serius. Aku lek ngendikan ki serius.
2: Untuk itu
1: dorong. Ya wis patrol kanggo sapa?
2: Patrol niki mau buriatin pun nanum pun ngabsen. Tak donya wis ngabsen duo ya pokoke warga jenengan niki kula karek nyepak-nyepak ning Gus sing arep budal isu budal sore. Apa budal bengi iki
1: sing blonjo.
2: Ya. Niki anu. Niki kula sukane tiket gratis.
1: Sik ta. Wong turu eh kok dikei tiket ki lho. Eh? Ya mesti ae gratis wong turu kok dikei tiket. Jembuk ya wong kok.
2: Loh, niki lek anu ta Gus VIP sing VIP. Loh. Wong kene yo lek ono ora sembarang wong. Kula niku lho tiyang Gus ora wong sembarangan.
1: Aku iku sajane ngono ki ya apa ki kudune ngerti. Lek awakmu ki wong ora kaya wong. Iya dah, uang tapi ora kaya uang.
2: Uang urip-uripan.
1: Iya, iya. Ngene iki lek kowe ngendikan uripan iki mang jarene lho, jarene lho ya. Jarene iki mang oleh tugas ning jaga ning pemancar kono. Iku ya jenenge uripan.
2: Oh niku lek nganu, skengkel.
1: Wong ana uang jenenge uang kok marang ngomong ngendikane skengkel. Repot ae awak. Patrol.
2: Taklar kok sekengkel.
1: Uang kok.
2: Ono gak lure bae. Gus Lurah iki jan. Tobat aku tenan.
1: Kowe pikantuk. Kowe pikantuk Pambagyo, pikantuk Salim saka Bapak Purnomo. Lah iso yo sampean cekel anu Bapak Purnomo, sampean cekel.
2: Oh. Saut ngoten ah.
1: Ora bloken mawon.
2: Oh, Bapak Purnomo bayuh lep anu rantene sak pira? Anu Pak Pur lek sampe sak mono dawane kongkon blok. Iku turune sak mono ngadeke sak pira rarung?
1: Oh, iku lak sepur, Nduk.
2: Oh, iki senes to?
1: Ah, iku jenenge Pak Purnomo. Kowe iki lho, sing ati-ati kowe iki lek kadung ngucul iki lho, sing ati-ati aja katik nang pasar gede. Tenang.
2: Mungkin nanu di belok Pak Purnomo.
1: Dicekel di belok tenan.
2: Lek kula teng pasar.
1: Iya.
2: Kula teng pasar gede Pak Purnomo di belok di.
1: Kok Pak Purnomo sing di belok? Gus Lurah wis, Gus Lurah.
2: Oh, Gus Lurah mawon.
1: Heeh.
2: Wah, yo anjane kudune Gus Lurah Karang Kedempel rakyate sakmono kae terlantar kabeh.
1: Kok nyimut.
2: Nguyung tak nggen-nggen.
1: Sik ta, hop. Hop. Sing digaris bawahi nguyu sak nggen-nggen ku mang. Dek ndi ana Gus Lurah nguyu sak nggen-nggen ku.
2: Lho, aku rakyate.
1: Oh, rakyate. Aku percaya to. Aku percaya.
2: Mlumpuk, nguyu mlumpuk tambah bebayani.
1: Nguyu
2: sak nggen-nggen, sing nguyu sek kono ning kono, sing kene ning kene aja mlumpuk sithik tok. Gus Lurah iki engko bingung. Bingung ora bingung oleh anu golek ning ngen bingung oleh ndelok
1: kowe pikantuk Pambagyo ki saka Mbah Tirta. Mbah Tirta seger ki ya kancane Kang Slamet ku lho, Kang Slamet, Kang Daim, golongan ning ngono ku.
2: Sing gaib-gaib niku Mbah.
1: Iya, bener awakmu bener golongane gendruwo.
2: Heeh. Golongan alus-alusan Mbah Slamet.
1: Alusan. Heeh.
2: Nggih. Mbah Slamet, Mbah Bejo, Mbah Untung.
1: Iya. NN barang ki yo ningali Gus Lurah matur sembah nuwun. Kabeh padha ningali Mbah Demen.
2: Mbah ala, Mbah Demen kok laris rek.
1: Aku are. Aku wong are. Awakmu. Lagu apa?
2: Duh, gula ngono ketenuan terus. Duh, Gus Lurah kok ketok judes lek ngono kok licip men.
1: Aku ki ora judes ning gas patrol ki sugeng dalu kamu kabeh penggemare yo keh.
2: Gusti Allah. Sugeng dalu kagem pamireng perempat sedua ya kemawon.
1: Alhamdulillah iya.
2: anu ngabsen akeh laline pokok sing dipun absen kalih Buriyatin mungkin amplope abang sing bereng amplop putih niki kula tumpuk teng mriki.
1: Alhamdulillah ya ngono. Iya ya. Iya nduk.
2: Matur nuwun kagem Gusti Lurah, mugi-mugi ora ngantuk, ora luwe, ora.
1: Matur sembah nuwun.
2: Asal nggih matur nuwun sanget sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Ngono ya mencolot tak. Patrol, patrol, patrol. Jenengan dicek pintu-pintu cendela. Kangge bapak-bapak sing padha ngetem, sing ana ning terminal, ning stasiun. Hati-hati ana maling. Kalimantan Timur.

matur sembah nuwun ingkang derek-derek wonten Banyuwangi. Saking Banyuwangi niku Banyuwangi pundi ta? Bapak Sugeng. Kok Bapak Sugeng? Sanbe. Sugeng dalu lho, Mbah.

0: Sang Gentong matur sembahnuwun. Sampun hadir melalui TikTokipun bae. Sing saka Ponorogo iki lho. Banyuwangi sing saka Genteng. Iya, muga-muga iki seger kuarasan tambah bengi, suasane ne tambah sepi. Ning kabeh iki mang RT RW pamong-pamong wis tak undang tak konteko ning gerdu 105,3. Lah iki ana RT ya iki mang pengin teko. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Trol trol patrol.
0: Tik tik tru tik tik tur. Kok iso nganti ana tere iku lho.
1: Lego mbak enten tere niku.
0: Oh alah yo. Pikantuk pambagyom niku saking Jamiati.
1: Oh nggih mbak nuwun sugeng dalu.
0: Saking RT Kepanjen mriku lho.
1: Oh ngoten Agus Lurah. Gus Lurah.
0: Kuk.
1: Panjenengan sehat?
0: Kula sehat, alhamdulillah.
1: Wontane ngibrit mawon, Gus.
0: Sing ngibrit ki sapa? Sapa?
1: Lho, lah kula niku lak mesti ten pengkolan niku to, Gus. Sekarang
0: oh,
1: kedempel iku
0: iya,
1: iya. Pengkolane ta, Gus.
0: Aku ngerti, Mang.
1: Panjenengan niku kok ngibrit ae lho.
0: Iya,
1: aku lurahku ya Allah, kula ngeten.
0: Atimbange ketemu awakmu terus kehabisan nafas aku. Alah.
1: Gus.
0: Kukuk.
1: Niku wae lho, dulur kula wedok kok cikne.
0: Oh, ki mang diproput sik sore mbae wis dicedhat. Ana sing
1: sak. Lah nggih kula ten pengkolan piyambake mboten semerap wong kenceng mawon niku wae.
0: Ya arek kaya ngono mangkane ki aku ngendikan, gek ki mang ana iki jaranan sing leboni ki mang dadi apa? Dadi celeng, celeng mlakune kenceng. Ora menggo.
1: Jan mboten tole-tole blas, Gus.
0: Temenan. Iki mang yo sing saka.
1: Oh, tibane dados seleng ta niku wau.
0: Sing saka apa ki Gunung Kawi yo wis melu hadir.
1: Matur nuwun sanget, Geng Dalu.
0: Mbah Demen ku. Salam saking Solo. Lho Solo yo melu hadir, Nduk.
1: Oh, ala ya, alhamdulillah Gus Lurah. Banmin sik sare niki Gus Lurah.
0: Lho, ya Gus Lurah karang kedempel paring asma.
1: Oh, Gus Lurah karang kedempel niku asmane Mbak Demen kok aku ilali.
0: Lho, aku wong. Aku wong kok. Wong aku.
1: Tiyang kok, Gus.
0: Lah iya. Maka dari itu ketika Mbah Lurah ki ngendikane untuk itu, iku berarti serius.
1: Nggih. Lek mboten untuk itu.
0: Katik ngono ku lambin.
1: Langsung kula warik,
0: iya.
1: Gus.
0: Lambene setengah meter. Tenang. Wis, gak apa-apa wis, gak apa-apa.
1: Gus.
0: Kuk.
1: Loh. Kok ya pindah iki, Bang.
0: Lah iya kok Gus ngono. Jembok ya. Iki laporane RT 29 ki ya apa? Ya sesuk ki tanggal 27 ki wulan anapa ki minggu ngarep.
1: Nggih, boleng niku, Gus.
0: Lah, boleng kuwi. Ya.
1: Lho, kula niku wau nggih ajeng nganu kok, Gus.
0: Oh, laporan
1: niku wau kok.
0: Oh, ate laporan perkara boleng ku mau.
1: Nggih.
0: Aku ki lek
1: niku. Pinten niku wau? Anu RT 28, Gus.
0: 28 ki mang nun 1000 mek wedhus, iku ngono e siji dititip nombahmu.
1: Yo.
0: Tenan. Ngono ya dicecil tahun niki sikile mawon. Lho lek ya apa sih arek ngono ku?
1: Andene rada bingung niku Gus, selur kula wedok niku Gus.
0: Ya.
1: Soale dhek niku lak ayu denok debleng ta Gus.
0: Oh, wis ayu, wis denok debleng pisan. Oh, temenan arek ku anjane debleng nduk tenan.
1: Soale niku napa niku mambet niku lho Gus oyone wedhus niku mboten purun.
0: Lho padahal iku penting, Dok. Penting sekali. Regane.
1: Lah sing diomongaken kok malah wargane ngoyo niku wau, Gus.
0: Oh iya. Lah iya ngoyo kabeh ku, Mang.
1: Lah tambah yo napa pesengek lan.
0: Wis temenan. Aku gregeten karo Sumiaton yo perkara ning ngono, tenan. ana
1: wong. Lah tirose anu e, Gus, lek pipis mriko mriki.
0: Lah iya kok akeh temen
1: ngetan jare madhep rene madhep rene koyo ruruwo.
0: Lah iya ngadhep rene ngadhep rene wong aku tau ngadhep kliru ngadhep awakmu kok tenan. Wis patrol.
1: Patrol. Lah yuten niku lho Gus, dadakaken kok nguparaken niku wau.
0: Apa?
1: Yang pipis.
0: Lah iya kuwi. Ya iki aja nganti dilalekke kuwi mesti peling. Sing saka iki sing saka Bengkulu ae ya melu nyimak kok tenan.
1: Oh alah, mosok pipis pisan, Gus.
0: Koyoke ngono. Hei, Wang. Repot ae.
1: Lho, Gus wonten pras sapa saking
0: saka sapa?
1: Bapak Wito, Gus.
0: Oh, Bapak Wito.
1: Bapak Wito Senjem.
0: Iya, Senjem kuwi.
1: Sampai mboten kula reken, Gus, enak lek guyon ae janan RT 29 iki.
0: Iki Mang Rifai ya ngendikane ngono. Kula melu apa iki? Aku ngomong ngono ke dadak no melu nguyo ni kuala jembek
1: ya Allah uang. Gus Linmas Sari
0: Gus. Iki mang doyon melu rapat karo Kipli kap anu rapate iki mang nang RT 26
1: lah nggih lah niku wae lho kan daem barang niku wae lho Gus
0: daem
1: kok nggih mara nyeruan tol.
0: Terus Utami Tamia, terus Marono Tayo.
1: Utami Tamia.
0: Tayo barang.
1: KM. Kok yo melok-melok manggenten karang kedempel sak niki-niki Gus.
0: Loh. Lah wong-wong barang persatuane wong mancing. Iki melu.
1: Mboten ta Gus.
0: Loh. Kowe ora tau ro ki rek Daim sing mancing iki umpane iki yuyu.
1: Manter dicokot.
0: Loh. Lek perkara yuyu ki ora perkara dicokon, Nduk. Disumpet.
1: Gremete niku lho, Gus.
0: Oh, lek iya.
1: Nggih, gremet lek yuyu, Gus.
0: Iya.
1: Lek kepeting langsung cetwol ngoten, Gus. Lek yuyu niki lho.
0: Aku ki malah seneng sing kaya kepeting, cetol.
1: Lek yuyu gremet are, Gus baha ayah apa.
0: Ha iki ana putune Gus Lurah ki Amin Maesa. Alamin.
1: Oh, nggih niku Gus, niku nggih.
0: Kapan-kapan.
1: Putu kula pisan.
0: Lah iya.
1: Oh, niku grup nduk riyen almarhum kok Gus.
0: Iya bener. Iku Amin Maesa ki nun sewu. Saiki iki wah jentenan. Dadi CEO nduk tenan.
1: Oh, saes lho Gus. Salah niku napa? Klambi nem. Klambi ku aja dilangi. Klambi sapa sing nyolongi lho.
0: Iya iku.
1: Komen tentang klambiku.
0: Tenan. Aceng Naruto.
1: Lek kurang murite iku ya ana omahe. Mamine kene. Lah ngoten nggih Gus nggih.
0: Oh, mekaten.
1: RT 29 nggih Gus murite kang nyewa mriki kok Gus.
0: Ancene ngono lho Min. Kancane kuwi undangan. Lek nomor RT 29 kuwi wis ta panggonane pakaian badut, wong badut.
1: Nggih, sembarang kalil, Gus.
0: Anu wong wingenane ku jarene ana siklane pakaiane ku begini nini. Lho iki lho ya. Begitu
1: tut. Begitu. Lah mah metutut, Gus.
0: Jembok ya.
1: Lah nggih.
0: Iya. Patro kanggo sapa iki?
1: Gini ku wau, wonten Amin Gus. Wonten Bapak Wito, Senjem.
0: Oh.
1: Niki anu Gus.
0: Bahasanya
1: saking soalnya Jumat nggih, mboten mboten ngesen, biasa ngesen niki
0: Do.
1: Anu.
0: Duh.
1: Niku lho Gus, ya Allah.
0: Iki Amin ki ngendikan karo mbahmu, Mbah, mbok tolong kula lek nyewa nika cek disukani diskon. Wah, ora apa-apa. Kamu kok ngomong karo mbahmu mesti mlebu Karanjang Kuning sebelah kiri.
1: Teh, lali ta genelek 17-an 50%
0: ngono. Loh, 17-an 50% engko lek ngendikan karo Gus Lurah, wo 100%.
1: Mundak Min.
0: Oh iya, lali aku.
1: Nggih, mundak.
0: Iya.
1: Kor Yesu niku nggih seduanten murite.
0: Alhamdulillah.
1: Niku Gus Lurah.
0: Kowe oleh Manganis, salam.
1: Alhamdulillah bejo putu niku Gus.
0: Iki oleh salam uga saka Mas Yunus, Andi Yunus iki saka Mojokerto ya, Nduk.
1: Nggih, mocer Agus.
0: Heeh, mocer.
1: Saniki sembarang niku lak disingkat ta, Mojokerto dadi mocer.
0: Aku wedi ku lek iki singkatan-singkatan ngono pas ana iki nun sewu lho.
1: Nggih.
0: Wong Sumber Walu malih iki pelo. Ah kaya mbahmu ki Gus Lurah asline Singosari malih pesing. Lha lek kowe ngendikan yo singkat-singkatan kok. Apa tuh pesing pemuda Singosari
1: le. Singosari
0: lek Sumber Walu, lek Sumber Walu pemuda pelu
1: pelu. Sing mboten eca niku anu Gus.
0: Apa?
1: Lek ten Muharto niku ayo.
0: Oh Muharto.
1: Ten kutha Bedar e Gus.
0: Oh iya ya. Malih.
1: Cek wange le niku Gus.
0: Iya ya. Diapa-apakno yo bedah yo
1: tenan. Bedah terus. Iya. Sinten sing purun dandami lho, kula man mboten sanggup kok, Gus.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Mboten benange mboten wonten mesine nggih kirang gedhe.
0: Ya, ki ambek tak golekno tembange apa, Nduk?
1: Kula ngoten pasrah bongkokan kali Gus Lurah tembange.
0: Nika tiyang lawas Mas Yurus Karpet
1: niko. Oh, niku jaler lanang, Gus. Jaman rumiyin niko.
0: Lange to? Panggonane niku wonten wilayah niko lho, lapangan Sempo.
1: Nggih, Sempo.
0: Nggih, nggih.
1: Pencelake niko napa niku? Janti niku to, Gus?
0: Celakin janti, celake SMP 11 kuwi.
1: Nggih.
0: Sebelah maneng ki maron sing dodolane ki roti goreng gendruwo.
1: Oh, alah sing sak dokar-dokar niku ah.
0: Ya dokar iku sak roti goreng, Nduk. Wah, dokar. Lah roti goreng sak dokar-dokar ngono kuwi sing mangan sapa?
1: Nggih, kula tu gledeng kali jenengan, Gus Lurah.
0: Oh iya ya.
1: Lah nggih.
0: Ya.
1: Kang Yus Karpet jenengan kula. Terus temriku wonten dulur lawas lanang wedok niku, Gus.
0: Oh iya.
1: Tonggoe ya. Kang Yus Karpet niku.
0: Karo ke Kang Rojak ki saka Pasuruan nongko jejer matur
1: sembahyang. Nggih. Nderek patrol pindah.
0: Ya ki mumpung wis jam 10 ngene ki ayo keliling-keliling.
1: Nggih, Gus. Monggo ditutuk, Gus.
0: Ayo. Tik tik.
1: Patrole.
0: Tik tik tok tok tik tik. Tir. Tik tik tok tok tik tik. Ini kok derek-derek yang saking kutha Banyuwangi khususipun genteng wonten genteng kali barangnya. Matur sembah nuwun sampun rawuh sampun melu TikTok gek mirsani TikTokipun Gus Lurah Karang Kedempel Malang yo melu goyang mbak Singosari masuk Gus

akeh sing padha melu patrol. Blitar hadir uga matur sembah nuwun. Blitaripun pundi menika? Kang Supardi Laksono. Pokoke Banyuwangian lho, Mbak. Ana widu-widu barangki ndau tumut patrol, Mbak. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Kabeh padha wis cangkruk, kabeh padha iki melekan. Uga kabeh padha ki ngopi sak jerone ngopi. Lho, ngopi sak jerone ngopi niku napa? Ake bubukane timbang kula niki. Oh, nggih matur sembah nuwun. Nika wonten Buriatin Bu Nani, nggih matur sembah nuwun. Uga nika Bu Sri Purnomo, Gus Lurah. Kang Wito Senjem, nggih matur sembah nuwun. Siap lho, Mbah. Widu-widu ki yang ngono sugeng dalu lho Mbah. Ndahu melu tumut bergoyang. Ana kang Laksono barang ki senengane ya midanget ne pro papat ning TikTok mirsani barang ki sing saka wilayah Rodoado. Pokoke Banyuwangian. Esma Hadi, ini kok perbatasan antara ini Australia, ini kok gitu mut hadir Mbak. Akleresan, propapat suara budaya Nusantara wis mendunia. Apa maning patrol kuwi? Ning AM, yono walu songo siji, ayo tembus Jabal Katkono. Karo uga iki kalungan radio ning 105,3 uga mboten kesupen kemajuan teknologi saged mirsani dhateng TikTokipun. Sing penting follow follow follow follow. Karo iki love love love love love. Matur sembah nuwun Kang Supardi. Wonten judul wurung. Nggih, gerajakan. Nggih, wonten. Kang Rifai widodo Mbah. Oh, pas aku lek widu-widu, lek widu-widu padha karo pitike Mbah. Aku lah beli tarim nika sengat Mbah, matur sembah nuwun. Nika ugi wonten Budhe Bambang, Jakarta melu hadir, Tohir sing ana ning Gunung Kawi Mbah. Aku geluk rono her. Aku lek rono ki ya mesti nginep. Ora tahu ketemu awakmu terus marung ngono mbahmu kok ampirke. Kadung nontok wayang. Wes gak ro apa-apa aku her ngono kowe. Nggih matur sembah nuwun Putra Gilang niki warga Kasek Nggasek wonten Malang ugi tumut patrol matur sembah nuwun. Suat mati nika weh bengose lurae iki mantep. Kaya cenggereng kutah. Ha iki Bu Nani barang gunur iki ya melu karo ngrewangi jahit bengi iki tak dungakno wae iki tetep setya tuhu mboten kesupen Mamadian sing ana ning Kalimantan. Oh, nggih matur sembah nuwun Mamadian Jono sing coban glotak Sri Untami barang iki. Mama baru oh, jen ono Kalimantan Supini barang Mbah Tuti. Pokoknya tak golekno lagune iki mang ono sing ngendikane wurung. Ayo digolekno dhisik lho Mbah. Ha sadurunge golekne iki digoleki dhisik srine.

0: Ayo jentenan, mantep yen nganyanyi yen pekara lagu-lagu kaya Sri Minggat ngono kuwi bae. Apa maning cucak rawa. Bawa anu dawa dengkule. Nek cucak rawa niku sanes dawa dengkule niku buntute. Wah, alah yo. Nggih-nggih. Sugeng dalu patrol. Apa sih Wir? Awakmu kok sakse-sakse ae Wir, Wir.
1: Andone iki kurang dhuwur aja. Setelah Mbah.
0: Sik. Cepoten Wir, cepoten dhisik.
1: Kan sampean wingi kan jarene kok njunjung dhuwur.
0: Oh, aku iya, iya nduk.
1: Ando karo bojoku.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tapi kok andone mek 30 senti ya?
0: Lek perkara iki 30 senti dudu ando iku dingklik, Nduk, tenan.
1: Tapi kan dhuwure sak wit klapa, Mbah.
0: Oh iya ya. Iya.
1: Tapi piye lek menek, Mbah?
0: Aku lek menek.
1: Tapi ambone mek 30 senti lho.
0: Iku ngono kuburan. Arek iki rek. Aku iki Gus Lurah.
1: Oh, saiki dadi Dus Lurah ta?
0: Kok iso Dus Lurah tambah nowo ngono lho rek. Polane atene luwih besar iki lho Nduk. Kabeh iki mang kita pilih kaya taun-taun wingenane mbahmu iki selalu mble wedhus, mble sapi. Wong anjene mbahmu iki tukang boleng.
1: Alah, ora percaya.
0: Ora percaya apa?
1: Sampeyan golek ateria ya korban ngono ki paling lumpukne kresek abang sing gede-gede.
0: Lah iki apa? Aku ki lek pokoro ki taun apa Idul Adha taun iki, aku mboleng ki kabeh tanggalan wis tak bunderi nduk, tenan. Ki wis rono-rono mboleng aku. Aku ora mergo pokoro kreseke mau putih abang utawa ireng. Sing penting iki sak kilone iki mang lho.
1: Lah iya, ora mungkin nek sekilo bae kan pinter politike. Deple ning ngarep masjid, pasang wajah melas ngono ya, Mbah ya.
0: Sajane ora ngono. Wong kabeh ki ngerti lek aku ki masih senden tembok, nendes combat utawa aku ki mbejogor kaya ngene iki, wong kabeh lho lek iku Gus Lurah, mesti aku dipinarakno, Nduk.
1: Dipinarakno kon la opo, Mbah?
0: Kon lulus sapi. Aja nggarai awakmu. Aja nggarai.
1: Ora ngeliki kok macake genah, Mbah.
0: Halo. Halo wong teko iki putune sing saka iki Blitar, saka Kediri, Lampung, Mojokerto, Surabaya, Trenggalek, Tulungagung kabeh wis padha ngendikan Gus Lurah. Mengke wonten patrol. Ya sekaligus rapat ten balai desa. Ngono anduk.
1: Rapat apa, Mbah?
0: Anu MPG.
1: Ora. Terus iku sarunge iki lek ngubet-ngubetne kurang kenceng.
0: Aku winginane ketarik mareng ngono aku rada melet tok tenan.
1: Apik.
0: Apik kanggone kowe tapi mersake kanggoku. Tenan.
1: Lah kan malah 11-12.
0: Karo Paidi.
1: Oh.
0: Aja nggarai. Aku mari ngono ki. Aku mari ngono ki sapa punden. Lho, aku kok.
1: Lah apa kok sapa punden, Mbah? Golek ya apa ngono ku?
0: Turu.
1: Sampean karepe ate latihan ngono to, Mbah?
0: Aku latihan.
1: Lah yo latihan turu ndek punden.
0: Aja nggarai. Mari ngono ki. Kowe iki aja kaya ngono ta, Yun. Iki mang kok kebengen awakmu saka ndi?
1: Banjane mari resik-resik ketados, Mbah.
0: Walah, Yung. Dadi kandang bubra iki seminggu ping pira, Dok? Ping pira?
1: Ping pindo.
0: Oh, ping pindo. Iya. Gak pegel anu awakmu, Wir.
1: Tekoni lho. Gak pegel sampean.
0: Ora. Ngomong pegel kowe gegemanmu, Yun.
1: Iki mau kembangnya tak pindahi kabeh, Mbah. Pindah rono, pindah rene ngono.
0: Lek iso kakamu pisan pindah, Yun, tenang.
1: Enggak, tidak perlu iku pose barang iku tak pindah iku.
0: Lho,
1: dunia sampe tak pindah arepe.
0: Lho, awakmu ki atene apa ki gardune kelurahan iki arep kok pindah ngono?
1: Ya, mbae ben gak iso dekem ning kono, dekeme ben pindah.
0: Sik to. Apa ya mbahmu ki kaya babon ngono ndekam-ndekem ae arep. Ana sing takon ki lho, sampe jam pinten Gus Lurah? Wah, iki kaya ngene iki ya sampe jam 3 esuk ki lho, tenan.
1: Saman sampe jam 3 ngono ki ya kuat, Mbah.
0: Lho, aku ki kuat, ngobrole ki sing akeh, 6 jam ngobrol. Lek perkara ngonone 3 menit paling. Maksudku ki penentuan rapate ku lho. Inti dari inti lho, core of the core lho.
1: Sampai jam telu kuat buat
0: tenaga. Lho,
1: kok jamune apa to, Mbah?
0: Jamune iki ya ora perkara jamu, perkara pusakane mbahmu telu-telune tak dadekno siji.
1: Lho, apa ora kerah ya dadel siji?
0: Lho, lah wengku kakang sak adik kok. Adik nomor telu iki jenenge Kintilini lho ya ta.
1: Ya.
0: Sing nomor loro Kintilana. Lho, iki
1: aku terus nomor telu wae. Apa?
0: Lho, sing nomor telu iki Mase, Mase kuwi. Kon
1: jenenge sapa, Mbah?
0: Kon dulure Kintilini, dulure Kintilana. Wong aku kok. Aku lara.
1: Dire rembok, Mbah.
0: Bocor halus.
1: Bocor ora lek sampean iku ora bocor halus, Mbah.
0: Apa? Apa ya? Apa ya?
1: Jebrot
0: kowe ngomong jebrot ki, aku malah iling-iling, Dok, tenang.
1: Eling sampean udunen ngono, Mbah?
0: Ora perkara udunen, aku perkara ki wis ana wong selametan terus titip mbahmu. Anu petik sing wis brundulan kuwi wis wulune ilang kuwi. Yang ngono kuwi tak cantolno ning buri ki dadak kena sepeda. Pitik brodol jebrat. Aku ki rono nggawa mek kresek tok. Bayangno iki, bayangno. Sadurunge aku iki dadi lurah.
1: Tibake lurah. Tiba-tiba nggo sepeda isine mek kresek tok.
0: Iku biyen, biyen aja nggarai awakmu.
1: Ayo. Oh, biyen kapan bangun aku iki?
0: Apa?
1: Biyen kapan?
0: Ayo sik jaman VOC, jaman Londo, jaman Gurga iko.
1: Setelah sampean kok ngerti jaman Londo barang ngono ki sampean biyen koyo melok perang, Mbak.
0: Lho. Maka dari itu, untuk itu mbahmu ki pejuang, Do, pejuang kowero ngomongo janur kuning arek-arek Surabaya sing ana ning nisore jembatan merah kuwi sapa sing kari sampai saiki?
1: Sing kari paling sampeyan, Mbah.
0: Iya, aku yo nganggen ana kono, Nduk.
1: Lah sampean nisore jembatan ngono ku lha opo?
0: Lho, aku mengenang jasa para pahlawan biyen ki ning kono, sejarahe ngono, Nduk. Iku lek ana Satpol PP.
1: Mengenang kok gowo omplong.
0: Iku lek ana Satpol PP aku mlayu. Ojo garai.
1: Terus ngono ki biyen yo ngono ku ana upacara barang
0: bareng ngono ku. Aja maning kaya ngono, jaman kemerdekaan iku upacara dhisik. Sadurunge dibacakan teks proklamasi kuwi.
1: Lah sedulite, Mbak, musuhe to, Mbak?
0: Lho. Lah wong barang mbahmu ki ditumbak lakak-lakak dibedil mingsleok.
1: Sakti no, Mbah, ya.
0: Ora, ya benakno lek mingsle, benakno, Nduk, benakno.
1: Coba. Oh, celok. Lek ku krungu lek tenanan.
0: Lho. Iki tenanan.
1: Lega. Oh, kok benaknya peluru mingsle.
0: Iku ngono. Duwe ilmu mbahmu ki lembu sekilan.
1: Iya ora teko-teko.
0: Aku yo tanteni kok sakilan gak teko-teko rek. Makane aku ki kelemane lembu sekilan iku saiki mbahmu ki masih kajatan ora diundang, Nduk. Dadi kurang sakilan ngundang ngono wis ngale wae. Makane tak lunturno kuwi lek iso. Iya ta? aku mben ki mrei pitung dina pitung bengi aku laku ngilangi ilmune mbahmu lembu sekilan.
1: Mlakune endi atene mbah lek ngilangi ngono?
0: Ana sing ngomong yun, ana sing ngomong ditembak rondo ae lemes. Oh, desair iko.
1: Oh.
0: Kang Puput ki iso-iso ae.
1: Apa cerita rondo sih tak lemes bedaan rondo dan limo.
0: Loh. Untuk itu
1: aku sih aku tunggu yu meng selema.
0: Loh. Lek wong biyen iki kudune ana kanuragan, ya ta? Iki kasutapan. Isone wong iki dibedil, ditembak laka-laka, dibedil mingsle. Lho, iki lho wong biyen, lho. Kowe ora tau diceritani mbahmu apa?
1: Ditembak laka-laka. Lah lha apa mbah kok ditembak kok laka-laka, mbah?
0: Lho, maksudnya ditembak iku cuma guyang-guyu terus marung ngono cekakakan iku lho, nduk. Dadi peluru iki ora iso nembus kulit.
1: Lah sampean kulite teko apa sih mbah kulite?
0: Badak.
1: Oh, makane ya peluru mendal ya mbah ya.
0: Lek perkara peluru mendal ora apa-apa, malah saiki bedah. Dadi kaya iki badak kuwi aku. Wis, tapi enak nduk kulite mbahmu iki kena gawe rambak.
1: Baik, yo godhoke iki pirang tahun ya?
0: Kok iso godhoke pirang tahun? Wong barang kowe gregeten aku dendam karo kowe kak keluargamu iki tenan. Aku dendam kok tenan.
1: Dendam apa, Mbak?
0: Lha ya kusumat, kusumat lho. Kusumat iki kusumat iki grupe Ludruk iki Kusumat Wijaya aku lho, tenan.
1: Terus dendame mergone apa, Mbak?
0: No.
1: Tak tunggu Mbak tantangane, Mbak.
0: Lho iki lho. Masya kowe duwe wong sakti Yai Mukti. Aku ora bakal mundur selangkah maju selangkah.
1: Terus?
0: Ya kepepet awakmu aku. Ora kepepet wong lemu-lemu ngono iki.
1: Kok ajare ilmu lembu sekilan
0: sapa sing ngomong? Kowe lek ngomong kadare ku ana kadare sono iki bojone Indah kuwi. Oh, meng sih. Ya. Iku kenceng no, Nduk. Kenceng no. Lek ana mbahmu ki rada menggok titik kenceng no.
1: Iya, tak pas ne, Mbah. Tak pas. Lah, dadi tak kandhane. Lek mbah bae tak kon ngepasne
0: ngono. Ya, ya. Mari ngono mbahmu ki wulan ngarep ki prei telung wulan, Nduk. Aku njuk sepura karo warga Karang Kedempel. Aku di
1: ate budane ndi, Mbah?
0: Aku nang Selat Hormuz. Kulaan lengo aku.
1: Oh. Tak kira ate budal nganu kuwi. Aduh aku nyepak-nyepak ning nanggap apa ngono, Mbah.
0: Ya lek iso lek budal kuwi iki tanggapno Ludruk utawa tanggapno Dangdut ora apa-apa aku wis.
1: Aku pas banget oleh dirasat telung wulan kase budal
0: ngono. Hus. Ora elok kaya ngono kuwi. Lek iso didungakne iki mbahe panjang yuswa, panjang umur, ngono lho, Nduk.
1: Terus njaluk dawa sepira?
0: Sakilan. Awakmu lek takon ngono jen puwersis mak erot kok tenang.
1: Siapa tau dek mak erot tambah.
0: Loh. Masuk ke iki ya kemang lo panjang yuswa.
1: Terus lo terus lape dua sama sak walu pitu es towek megel lape dua sepiro.
0: Lo lek iso kena gaya layangan utau tarik tambang.
1: Wendah ya mau kaya kena gaya layangan dia. Apa ini dua lek?
0: Iya lek gak kaya kepetan, lek kaya kepetan aku meedek kae dadi layangan.
1: Rapi tuh boleh ning dhuwur.
0: Ayo.
1: Kena-kena bledek, kena udan ya buah ngono ya Mbah ya.
0: Oh, aja ngenyek Tun. Lek kaya mbahmu ki nun sewu. Aja maning bledek gluduk. Lu tenan. Udan iki lho mbahmu ki ngiyup, gak percaya awak.
1: karo udan wedi ya, Mbah ya.
0: Lho, lek perkara karo udan iku perkara wedine iku mbahmu iki lek maju situk-situk ora apa-apa. Ngroyok, Nduk, tenan.
1: Mengsle, Mbah.
0: Iya. Malah mengsle tak lesi. Duka.
1: Arek iki ra lagu apa ta?
0: Wale, lagu apa ndang turu wae sesuk ki tangisu. Kaya biasa nih.
1: Oh, besok aku libur Ijol Prei, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Iya, iya, masa apa rencananya, Nduk?
1: Ya, masa kulit badak mau.
0: Iya.
1: Mendai lah jerongan-jerongan tuh ngono
0: ya. Iya, iya, anjane kaya ngono kuwi. Iya, suwen lho, Nduk.
1: Sami-sami, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putune mbahmu kuwi. Eh, jen, jen. Sing wonten pundi to, Mbah? Lho, iku ana Karang Kedempel sirih kidal. Yuni sing miliki kuwi. Iku termasuk dukun pisan Yuni sing miliki. Lagi warga sing dilindungi niku sing ana ning Kepanjen. Wah, omah kuwi cedhek kali ngono saiki digenti Riverside. Patrol, matur sembahnuwun Gus Puput, terus Mbah Kung, matur sembahnuwun lho Mbah Kung. Ah, kali dulur-dulur niko derek-derek ini join, semakin malam semakin kok rame suasanane. Tapi ki yo wis jam 10 petang 10 menit. Kula Mbah Demin sapa lepen kula aturi gek pinarak mawon sing njaluk lagu Catur Arum Banyuwangian kula nggih. Ah, puteraken.

Arif, matur sembah nuwun Kang Mujiono. Bapak Suwarno uga sugeng dalu, Bapak Lani, semangat Bapak Lani. Mboten kesupen, aku ngismaya. Mas Heru Juragan Jeruk.

Salam Duki Rogo Jampi Mbak. Mbak Titik Watu Aji. Sugeng dalu sedaya ingkang bapak-bapak melekan.

sampun jam sedoso petang doso gangsal menit nya. Konco-konco derek-derek Mas Lion matur sembah nuwun gek penasaran kalung bae. Rogo jampi bergoyah Banyuwangi sugeng dalu karugo ki putu-putu nimbae tetep semangat matur sembah nuwun tep tep tep

matur semben wong Kang Suwarno PKD. Waalaikumsalam. Mbah, Sudimoro ikut patrol lho, Mbah. Tetep setia tuhu, matur semben wong. Dulur-dulur, kula saking Gudo ingkang wonten Jombang nderek mirengaken Mbah Demin Sobo Lepen mekaten ugi kanggone bapak-bapak sing padha melekan karo uga sing sik tugas sik makarya apa maning ki dodolane wong-wong ki dulur-dulur sing padha dodolan ogus ngerok sego goreng uga kasiksa kuwi. Tak dungakno laris-laris sing ngarep sare monggo Floy Fish mbahku. Kowe ora durung turu ta Floy Fish? Nggih tasik mirengke tasik mirsani mbahe matur sembah nuwun. Wah, anjane yo wis yamine lulur iki mang diteruske. Ha iya wong anyane yo syarat minangka sewan. Wah, jen tenang. Iya kanggone dulur-dulur gesangu turu gesangu makarya mboten kesupen menika weh jentenan selamat beraktivitas mudah-mudahan kampung sekitarane keluargane aman dina iki dina sak teruse mbahku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Sekar mijil, laras pelok, patet barang.

Saudara mendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami menghantarkan serangkaian wata cara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Akhirnya dari Jalan Candi Panggung 58 malam, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Cendipanggu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wanjini pun pasti joro. Dah beli kita. Tubuh ini dari mana? Dari Allah. Kita ini dulu apa sih?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Kembali dari Gracial Candi Panggung 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan hari ini untuk edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026, kita berjumpa dalam program acara kesayangan, tentunya di program sepanjang hari ini bersama program 4 RRI Malang. Dan seperti biasa, sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami melalui frekuensi FM 105,3 MHz, yaitu Cahaya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian program acara yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Perempat Era di Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budi Mei beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah enjang meniko dinten Sabtu tanggal 16 Mei kali ibu nemlikur pepanggian malih wonten adicara kesayangan ingga meniko Cahyaning Ati. Gaya berokat tambah mirang dereng pun dipika, monggo sesarengan kita mengucap syukur alhamdulillah atas semua anugerah rahmat karunia ingga sampun diberikan ke hidup kita semua. Dan tentunya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya berokat tambah mirang seperti biasa tema tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan kami hadirkan melanjutkan tema minggu kemarin, dan ini merupakan bagian kedua yaitu Haji Mabrur sebagai puncak makrifat, seperti itu bersama Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk Anda yang nanti mungkin punya pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini, saya persilakan untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0341 404 504, atau juga boleh di line WhatsApp kami di 081-555-69-1053. Baik, kira-kira seperti apa di bagian kedua kali ini? Beliau sambung rawo di penghujung telepon. Untuk itu mari segera kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, luar biasa Ustadz ini, dari suaranya selalu semangat. Sehat ya Ustadz?
2: Alhamdulillah, pangestunipun budimi.
1: Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Ini temanya menarik sekali. Terima kasih loh, sampun rawuh pagi hari ini sehat gitu ya. Jadi setiap Sabtu bisa menebar kebaikan gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, temanya ini menarik karena ini sebentar lagi kan juga umat Muslim ya khususnya ya, ini sedang melaksanakan ibadah haji begitu. Tanggal berapa ya Pak Ustadz ya Idul Adha itu ya? 20.
2: Iya. Kalau tanggalnya kan 27.
1: Oh, gitu ya. Oke, baik. Tanggalan. Oke, baik. Ini bagian satunya saya kelewat karena bukan bersama saya gitu. Tapi ini tiba-tiba bagian kedua saya ya. Tapi enggak apa-apa. Moro-moro. Pak Ustadz, semanuan sekali lagi. Jadi karena keterbatasan waktu sampai pukul 5 lewat 58 gitu ya. Saya persilahkan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo Pak Ustadz.
2: Terima kasih nuwun Bu Demi.
1: Sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina muhammad wa ahli baytih tayyibin al-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman kasira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم. Para pamir ngaji pagi Cahyaning Ati RRI Pempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita saged kembali melanjutkan kajian kita ya dengan tema besar haji mabrur sebagai puncak makrifat. Kalau pada Sabtu yang lalu kita sempat membahas tentang pentingnya menata niat, pentingnya menata niat ketika kita akan melaksanakan haji atau akan memulai proses panjang untuk melaksanakan ibadah haji, ya dimulai dari ngumpul-ngumpul ke apa dana gitu, kemudian mulai mendaftar di kementerian kantor kementerian haji setempat. Ya kalau dulu Kementerian Agama, sekarang yang mengurus adalah Kementerian Haji dan Umroh di tingkat kabupaten kota untuk mendaftar. Nah, ketika mendaftar itu kita sudah nata niat gitu kayak. Karena kaitannya ini sekarang sudah akhir-akhir Dzulqa'dah. Di mana bulan Dzulqa'dah itu kita di Jawa ini nyebut nih bulan Selo nih. Selo ini ku kenapa Selo? Karena diapit dua bulan yang ada hariannya. Kalau Syawal itu Idul Fitri, kalau nanti Idul Hijjah atau besar itu yoyo besar Idul Adha atau Idul Haji atau Idul Kurban. Nah, jadi bulan Selo ya itu kita senantiasa harusnya secara ruhaniyah itu kita juga silo. Nah, silo itu maksudnya bagaimana Pak? Silo itu ya orang silo, duduk silo itu kan mestinya kondisinya kan tenang gitu. Nah, kita ini silo tenang, merenung, ning, nungan gitu. Sehingga ketika kaitannya dengan apa namanya para jamaah haji, rekan-rekan kita yang sekarang ini jamaah haji Malang Raya ini sudah ada di Madinah, sedang siap-siap juga nanti akan menuju ke Mekah pekan depan. Itu di sana menata apa namanya hati itu betul-betul siap gitu. Bagaimana menjadi seorang tamu Allah. Nah, makanya pada pertemuan yang lalu juga kita sempat men-spill gitu nih, bahwasanya ada satu kisah yang luar biasa ya yang dialami oleh salah seorang waliullah Abdullah bin Mubarak terkait dengan seorang tukang sol sepatu ya, yang dia ini menjadi apa namanya tukang sol sepatu. Usahanya itu di pasar Damaskus pada saat itu, ini kisah lama pada masa Bani Umayyah. Nah, lalu kemudian dia ini tukang sol sepatu ini kan mau berangkat haji, dananya sudah siap. Nah, ketika namanya Ali. Nah, kemudian tukang sol sepatu yang namanya Ali ini mau berangkat, ya sudah membulatkan tekad niatnya berangkat haji itu betul-betul untuk ibadah, bukan untuk menambah gelar haji ke sombong-sombongan, bukan itu. Atau dengan tujuan politik gitu misalnya ya. Atau tujuan macam-macam lain. Enggak, memang betul-betul ibadah ya. Tapi loh, nah, pada saat itu kan terjadi bahwasanya ternyata dia ini punya tetangga yang mana tetangganya itu sudah tiga hari itu tidak makan. Dia baru tahu, loh sampai tiga hari tidak makan. Ketahuannya kan gara-gara istrinya si Ali ini
1: ya mencium ini ya,
2: apa mencium itu ya, masakan itu,
1: aroma masakan.
2: Terjadilah ternyata tetangganya yang masak itu kan masakan yang haram. Kenapa? Karena dagingnya itu dari bangkai kambing. Akhirnya kan si Ali tadi itu kemudian menyerahkan ya semua dana yang sudah dia siapkan untuk haji itu. Dia tidak kepikiran haji lagi. Ya Allah, saya ini dolim kalau saya ini berangkat haji ya walaupun ibadah ya, tapi ini ada yang lebih penting lagi kaitannya sama nyawa. Lah itu tetangga lagi itu ya. Termasuk hakul jar alal jari. Nah, haknya tetangga atas tetangga yang lain. Wah, itu kalau sampai saya berangkat, kata Ali Ibnul Mughafal ya, di dalam batinnya itu. Kalau saya berangkat, egois sekali saya ini. Nah, sudah, akhirnya dana semuanya diberikan pada orang tadi, sehingga orang tadi itu bisa, istilahnya itu terentas lah dari kemiskinan akut tadi itu ya. Sehingga dia punya sedikit modal untuk usaha, dia bisa memberikan makan ya, ibu janda yang miskin tadi memberikan makan juga kepada anak-anaknya. Walhasil ternyata, walaupun Ali Ibn Mughafal itu tidak jadi berangkat haji, tetapi dalam penglihatan seorang aulia Allah yang namanya Abdullah Ibn Mubarak, yang pada saat itu beliau sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah, dia mendapat penglihatan, ya, kalau bahasa Jawa ini, oleh wangsit gitu ya. Ya, wangsitnya itu mengatakan, orang jamaah haji sekian banyak 600 ribu loh gak salah waktu itu, 600 ribu ini sebenarnya gak ada yang diterima hajinya, tapi gara-gara apa namanya amal soleh luar biasa yang dilakukan oleh calon jamaah haji yang namanya Ali Ibn Mughafal itu, yang dia mengorbankan apa namanya kepentingannya untuk ibadah haji itu demi untuk menolong nyawa tetangganya itu, anak-anak yatim juga itu. Nah, akhirnya gara-gara itu semua amalia haji, apa namanya ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji pada saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini itu pada satu yang lalu itu kita terkait dengan noto niat. Lah sekarang kita coba membayangkan ya, kita ini memasuki tempat mikot. Nah, kita sudah ada di tempat mikot. Mikot itu apa, Pak? Mikot itu adalah tempat untuk memulai niat ibadah haji ataupun umroh. Ya, kalau nah, misalnya di Alam-Lam ya, kita biasanya jamaah haji itu kalau berangkat naik pesawat dari Indonesia, itu begitu pesawatnya itu sudah di mau nyampe di atas mikot itu, biasanya ada pemberitahuan dari di dari kokpit pesawat itu, bentar lagi kita akan apa sampai di mikot. Nah, bagi jamaah haji atau jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah, dipersilahkan untuk memulai niatnya. Lah, ketika kita membaca apa berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu otomatis kita memulai namanya ihram. Nah, kita ini sudah mulai masuk ke dalam ihram karena niatnya sudah betul nih ya, niatnya sudah betul-betul lillahi ta'ala. Nah, kemudian niat ihram termasuk bajunya juga baju ihram. Nah, kalau laki-laki itu kan baju ihramnya dua helai kain putih itu nih. Bagaimana coba saja ya, kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya kan kita ini ngelembok busono kadunia, jadi melepas busana keduniaan. Padahal orang berpakaian itu kan termasuk bagian dari ajining rogo soko
1: busono.
2: Orang ini berpakaian itu ya bukan hanya sekedar untuk nutup aurat gitu, tetapi juga menampilkan ajine diri. Kalau ada seorang apa namanya ya, misalnya seorang direktur eksekutif, wah, ketika dia dalam posisi itu dan memang sedang bekerja itu, tentunya dia akan menampilkan citra dirinya dari pakaiannya itu yang seperti bagaimana lah supaya dia kelihatan profesional kan gitu. Nah, kalau misalnya seorang bapak atau ibu guru ketika mengajar, dia akan menampilkan dirinya sebagai guru itu juga dari pakaiannya juga. Gak mungkin dia jadi guru formal ya di SDMI atau SMP MTS itu SMA MA SMK terus berangkat tuh pakai celana jin belel ya, bolong-bolong marang ngono gawe kelambi ndure udele ketok. Ndak mungkin. Kenapa? Karena dia ingin dihormati sebagai apa profesinya itu. Tetapi ketika kita akan melaksanakan ibadah haji atau umroh itu, ketika kita sudah di atas tempat mikot itu, lalu kita berihram, maka kita melepas semua pakaian-pakaian keduniaan itu, diganti hanya dengan dua lembar kain ihram yang tidak berjahit. Nah, kalau yang ibu-ibu itu ya tetap pakai pakaian biasa ya, menutup aurat, tapi disunnahkan warnanya itu putih. Terutama yang laki-laki itu, yang dua helai kain ihram itu ya putih memang. Makanya kita ketika di sana itu, di tanah suci, ketika bersama-sama ihram dari berbagai macam suku bangsa di dunia, dari berbagai macam latar mazhab yang dianutnya, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, Hambali, ada Ja'fariyah, ada Zaidiyah, ada Ibadiyah, ada Dohiriyah, ya, macam-macam mazhab. Tetapi semuanya itu sama ketika berihram, putih warnanya. Nggak ada yang ketika berihram itu lalu pakai polkadot misalnya. Atau pakai eping ya. Nggak ada, semuanya itu putih. Itu maksudnya apa? Itu adalah bagaimana kita itu melepas semua status keduniaan itu. Bahkan seorang jenderal pun yang ketika di tanah air dia kemana-mana memakai baju resmi dengan bintang-bintang kebesaran yang ditempelkan di bagian-bagian seragamnya, ketika dia berihram dia lepaskan itu semuanya. Coba dua kain ihram itu kan sama sebenarnya ukurannya itu untuk digunakan kain kafan. Berarti intinya apa? Ketika kita berihram itu kita sudah menyepakati bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Semua manusia itu adalah sama. Illa bittaqwa gitu ya. Yang membedakan itu hanya takwa. Lah takwa itu di mana? Takwa itu ada di dalam kalbu kita masing-masing. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi juga, at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di dalam sini. Nah, sambil beliau itu menunjuk kalbu, menunjuk hati. Pada saat itu tidak ada lagi pakaian kebesaran. Ini maksudnya pakaian kebesaran itu pakaian
1: bukan kegedean ya.
2: Bukan pakaian kegedean. Nah, biasanya nggak kelambi M kok ukurannya nggak itu XL ya, kegedean ini pakaian kebesaran Pak Dudu, itu pakaian kegedean jenisnya. Nah, tapi adalah betul-betul pakaian yang tidak ada lagi pangkat. Cuman kadang-kadang itu ya Indonesia ini memang luar biasa, inovasinya itu banyak. Ya kalau kita ke sana itu ya pas haji ya Pak, yang banyak orang itu otomatis pas haji, atau kalaupun umroh itu umroh di ini bulan Ramadan biasanya yang banyak itu. Karena banyak orang itu ya. Makanya ada inovasi ya KPIHU itu ihramnya itu juga diberi ini ya, bordiran itu ya, bordiran identitas itu katanya. Atau di kepalanya ibu-ibu itu kadang dikasih kembang gitu, dure itu ya. Atau pita warna apa, begitu kenal tahu itu. Ya, semacam-macam. Bahkan saya pernah tahu itu. Sekarang itu ada juga ihram yang enggak putih itu, ada ihram yang ono kotak-kotak selera hijau nih gitu ya, identitas itu. Tapi sebenarnya sunnahnya itu semuanya putih. Kan kalau semuanya putih itu kita bisa apa ya, menghadirkan suasana batin itu yang berbeda sambil merenung gitu. Ya Allah, kemana-mana yang ada pakaiannya sama, mulai presiden, raja, sultan, atau perdana menteri, semuanya sama
1: berbaur.
2: Rakyat biasa yang melaksanakan itu berbaur. Tapi sekarang kan ada tempatnya VIP Pak, ya itu ya. Tapi kalau dulu enggak ada gitu ya. Dulu enggak ada, semuanya itu sama. Itu bisa membawa kita untuk merenung kepada Sang Kanparaning Dumadi. Apa tujuan sebenarnya kita ini di dalam hidup itu? Perjalanan kita hidupnya apa? Asalnya dari mana? Tujuannya itu kemana? Sebenarnya kita ini kan dari Tuhan. Makanya ketika orang meninggal itu kan kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini sesungguhnya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ketika kita datang dari Allah dulu, kita itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan posisinya fitrah. Suci semuanya. Semuanya sudah direset nol. Maka ketika kita akan kembali kepada Allah, seharusnya kita juga sudah mereset diri kita masing-masing dalam posisi itu nol. Nol maksudnya apa, Pak? Ya nol itu, ya bayi itu kan, coba kita lihat bayi itu begitu lahir. Masa ono bayi ku sing moro duwe rasa dengki gitu ya. Serai-berai enggak ada. Ya bayi itu ya, ya polos begitu aja. Nah, kita ini ketika hidup di dunia, karena kesibukan kita, posisi kita, mungkin juga interaksi sosial dengan masyarakat kita yang bermacam-macam, akhirnya timbullah kadang-kadang rasa iri, rasa dengki, rasa hasud, rasa macam-macam, yang membuat hati itu jadi tidak putih, menjadi bentul-bentul hitam, kadang-kadang juga malah hitam jeles gitu, saking banyaknya penyakitnya. Itu kalau kita tidak bersihkan, maka ketika kita nanti kembali kepada Allah, posisi kita itu belum kena riset nol. Yang meriset siapa? Diri kita masing-masing. Nah, kalau kita ini sebelum menghadap kepada Allah bisa meriset diri kita menjadi nol lagi, kita kaitkan dengan ihram tadi, menjadi pakaian putih semuanya. Tidak ada lagi embel-embel jabatan, kegilaan dunia itu sudah tidak ada. Maka pada saat itu kita bisa mereset diri kita, sehingga kita kembali kepada Allah itu dalam posisi fitrah. Kalau kita kembali kepada Allah tidak dalam posisi fitrah, ngeri. Ngeri kenapa? Ya berarti kita harus diresetkan. Ruh kita ini harus diresetkan. Lah masalahnya yang mereset itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mereset, nah itu sudah terserah Allah. Bisa saja Allah kemudian mengampuni ya, atau mengampuni langsung gitu ya dengan menutup semua kesalahan-kesalahannya. Tetapi juga bisa Allah itu mengampuni tapi dengan syarat. Syarat-syarat yang ada di dalam kalbunya itu disucikan dulu. Nah kalau besi karaten itu membersihkannya dengan apa? Dengan air? Tidak, dengan air ditambah karaten. Maka bagaimana Pak membersihkan besi kalau karaten? Dengan api. Api penyucian. Masalahnya api penyucian itu adalah an-nar atau neraka. Wal-iyadubillah. Nah inilah para pamireng dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dulu itu para ulia-ulia Allah, ketika mereka itu mulai ada di tempat mikot, kemudian mulai membaca talbiyah, itu enggak hanya biasa saja. Kalau sekarang itu mungkin begini nggih, ngapunten nggih para pamireng. Kita ini ketika melaksanakan haji itu kan ikut pelatihan manasik ya. Penting manasik itu karena Kanjeng Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dari aku tata cara kalian ketika haji manasik itu. Maka kita penting memang belajar manasik dari sisi pandangan fikih ya. Mulai bagaimana caranya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa sunahnya, apa wajibnya, itu penting. Tetapi tidak cukup di situ. Bagaimana dalam pandangan tasawufnya atau filosofinya? itu jauh lebih penting lagi. Jadi mengetahui tata cara fikirnya itu wajib, tapi sebenarnya apa hakikat di balik itu sangat lebih penting lagi. Kenapa, Pak? Bu, kenapa? Karena haji kita itu antriannya lama gitu ya. Habis uang juga banyak. Tapi kalau kita tidak tahu apa makna di balik itu, ya akhirnya apa? Ketika coba kita berihram lalu mulai mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka, ya biasa aja gitu. Kadang-kadang ada nangis ya, kok sampai kok nangis. Ya aku ngenteni haji ku sampai puluhan tahun, Pak. Saiki aku wis umure wis 70. Alhamdulillah iso berangkat. Ya memang terharu di situ ya. Tetapi kemudian apa nanti di balik itu? Apa di balik ihram itu kita perlu renung. Kalau enggak renung enggak bisa. Hanya belajar fikihnya saja enggak bisa. Contoh ini adalah ada ya di dalam kitab Syiar Alam Nubala itu ada satu kisah cicit dari Kanjeng Nabi, yaitu yang bernama Al-Imam Ali Ibn Husain Zainul Abidin As-Sajjad. Nah, jadi Imam Ali ini, Zainul Abidin ini adalah putra dari Imam Husain. Imam Husain itu, Husain itu anaknya Ali bin Abi Thalib dengan istri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anaknya Kanjeng Nabi. Berarti beliau ini pernah cicit ya. Itu ketika beliau berada di Miqat dan mulai berihram, ketika membaca talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, tiba-tiba beliau itu pucat. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Sampai beliau itu hampir jatuh. Tahu lemesnya itu. Lalu orang-orang di sekitar beliau ini bertanya, wahai imam, kenapa anda seperti ini? Anda sakit, begitu ya. Maka beliau menjawab dengan suara yang bergetar itu. Aku takut ketika aku mengucapkan talbiyah ini. Aku khawatir ketika aku mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian aku khawatir Allah menjawabnya, aku tidak menerima kedatangan. Khawatir. Loh ini beliau ini imam, ini seorang imam yang memiliki pengikut yang banyak di Madinah saat itu. Cicitnya Kanjeng Nabi asli ini, bukan palsu. Kalau sekarang kan banyak yang palsu-palsu kan gitu. Ini cicit asli ini. Ini cicit asli. Itu aja merasa ketika baca talbiyah itu, ya Allah aku terima panggilan Allah. Tapi dalam batinnya itu, aku khawatir Allah kemudian menjawab, aku tidak nerima kedatanganmu. Ini seorang ula Abu Alim ya, seorang imam itu seperti itu. Lah apalagi kita. Ini kalau semua jamaah haji itu ketika mengucapkan talbiyah pertama di tempat miqat tuh mikir seperti ini, hati-hati betul dalam hidup itu. Dari sisi itu saja, belum sampai sisi lain-lain nanti ya. Dari sisi itu aja sudah membuat hati ini bergetar hebat. Pasti dia kalau nanti pulang ke tanah air jadi pribadi yang lebih baik. Pasti itu. Karena kenapa? Karena dia selalu antara khauf war roja. Khauf itu rasa takut ya. Roja itu rasa berharap. Al-khauf war-roja. Jadi kita itu senantiasa dalam melakukan ibadah itu ada khaufnya, khawatir amal gak diterima. Tetapi juga roja, tetap berharap Allah itu menerima. Nah betapa ya seorang beliau ini, seorang wali, waliullah, cicit langsung dari Kanjeng Nabi, beliau itu mempunyai rasa takut yang seperti itu. Beliau tidak sibuk memikirkan yang sifatnya itu physically begitu. Tetapi apa yang di dalam. Nah inilah ya kita ini kadang ini ya namanya haji itu ya kan itu anu Pak, ibadah fisik ya betul, tetapi ya kolbunya itu jauh lebih penting gitu. Fisiknya ya harus kita siapkan ya terus ya. Karena istitoah itu ya terkait dengan fisik juga. Tapi ketika kita mempelajari manasik itu, ya ini imbauan juga ya kepada para apa ya, kepada para panitia haji yang melatih jamaah haji untuk manasik itu, masukkan tetap ya tasawuf itu dimasukkan. Apa filosofi ihram, apa filosofi mikot ini, apa filosofi nanti tawaf, apa filosofinya wukuf di Arafah ini. Insya Allah nanti tawaf, wukuf di Arafah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ini bahas masalah ihram saja di mikot ya, termasuk itu tidak akan apa ya, sebenarnya tidak cukup 2 jam itu, lebih ini. Tapi ya supaya ini ya, kita ini istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya, lelorone mati sak jroning urip gitu ya. Jadi kita ini harus merasakan kematian di dalam kehidupan kita ini. Itu harus. Filosofi-filosofi Jawa ini sebenarnya itu masuk di dalam tasawuf Islam. Tidak bertentangan. Kalau kita pelajari tasawuf Islam, itu pasti tindakan kita itu akan hati-hati. Nah, monggo menawi wonten pamireng ingkang badhe sharing pengalamannya ya, ketika sedang berihram atau mungkin juga bertanya ya, Mbak Menawi sakit pun cuma enggak akan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ustaz. Luar biasa ya, ternyata tidak hanya fisik saja yang kita persiapkan, tapi kalau kita dengar tadi di review sebentar gitu ya, bagian pertama benar-benar bagaimana mempersiapkan hati kita gitu. Tapi kayaknya banyak juga yang ini ya Pak Ustadz, masih banyak gitu ya, artinya belum benar-benar memahami makna filosofis dari rangkaian prosesi ibadah haji. Maka ketika pulang ya sudah sama saja seperti biasa gitu. Maksudnya yang dulunya orangnya sombong gitu ya, tetap aja sombong Pak Ustadz.
2: Tambah double kuadrat sombongnya. Lek gak diceluk Bu Haji apa Pak Haji gak gelem noleh.
1: Ah iya betul-betul itu masih loh Pak Ustadz terjadi untuk saat ini.
2: Iya seperti itu.
1: Oke. Jadi memang benar-benar ya disampaikan itu ya, harus dipahami betul maknanya, maka sehingga itu bisa membuat kita merenung. Ngeri sekali ya kalau nggak bisa berubah ya.
2: Oke. Okay. Itu loh ya Allah.
1: Oke, okay, baiklah. Maksudnya ini sepertinya masih belum ada gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan dari saya saja nih, setelah pulang, artinya ya setelah pulang dari tanah suci melaksanakan rangkaian ibadah haji, tantangan apa sih sebetulnya yang biasanya dihadapin gitu ya para jamaah itu untuk menjaga kemakmuran hajinya gitu, apalagi di zaman-zaman seperti ini gitu Pak Ustadz, mungkin ini bisa menjadi sebuah masukan gitu, kali aja ini ada ya betul gimana Pak Ustadz?
2: Itu kan begini, ketika di dalam apa namanya mukadimah tadi itu kita membaca Al-Baqarah itu ayat 197. Al-Baqarah 197 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman farada fiina hajja, maka barang siapa yang menetapkan niatnya ya di dalam bulan-bulan haji ini untuk melaksanakan ibadah haji dan berangkat, fala rafasa, maka jangan berbuat rafas, wala fusuqo, dan janganlah berbuat kefasikan-kefasikan, wala jidala, dan janganlah berdebat fil hajj, di dalam ibadah haji itu. Nah, apa rofas? Rofas itu menahan syahwat ya, dorongan biologis, termasuk juga ngomong yang jorok arahnya itu ke ngamudan, ke seksual.
1: Iya.
2: Nah, ini biasanya itu ya jamaah haji itu. Ya, terutama yang muda-muda itu ya. yang masih muda-muda itu ketika di sana. Kadang-kadang guyonan, is guyonan nih, wong lanang ambek wong lanang guyon pari keno gitu-gitu ya. Tapi nyerempet-nyerempet ya, itu padahal itu larangan loh, tidak boleh itu.
1: Sekalipun itu sekalipun sama teman dekat ya Pak Ustaz.
2: Iya. Jadi guyonan yang arahnya itu ke situ itu tidak boleh. Itu bagian dari rofat. Lalu kemudian yang kedua tadi apa, fusuk. Fusuk itu kefasikan-kefasikan. Dosa-dosa. Itu betul-betul kita enggak boleh. Makanya kan ketika jamaah haji itu sudah berihram enggak boleh menyembelih gitu ya, membunuh hewan. Tapi kadang-kadang pertanyaannya yo aneh-aneh gitu. Ya. Pak, lalu morono kalau jengking no yo apa? Ya kalau memang terlalu membahayakan ya enggak apa-apa jadi kita ini. Iya. Tapi kalau masih kita bisa usir enggak apa. Pak, lek ono aku iki tadi anu moronok nyamuk nyokot tak lek mati. Saya berdosa, Pak. Ya enggak sampai ke situ juga gitu ya kan enggak sengaja. Ya, tapi kefasikan-kefasikan yang jelas itu dosa-dosa kan banyak ya termasuk ya. Terus ngerasani itu sudah lumrah itu ya. Ono sing ya namanya orang apa berihram itu kan enggak pakai parfum. Kan enggak boleh. Sedang ibadah sana itu kan physical ya, apa ya, aktivitas fisiknya itu kan meningkat. Sehingga rawan orang itu bau badan.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ya, mambune wonge macam-macam gitu ya. Ono sing ngambune lebu, ono ngambune lang, sing ngambune kecut. Macam-macam menama manusia. Kadang-kadang itu ya moro layu wongku yo. Padahal wong jane wayu lho. Tapi ambune ya Allah, jan keringete gak tahan aku ate mutah. Itu ngrasane mek koncone gitu ya. Lah koncone kok ya nimpali pesen. Iya jane. Ya Allah kok iso koyo wong koyo ngono ku panganan yo opo. Kok nyambung lho itu eman wong itu haji itu sudah puluhan juta apalagi yang haji plus-plus itu ratusan itu sampai aneh. Eman.
1: Ya.
2: Eman. Lalu jidal berdebat ya. Kadang-kadang berdebat ya. Orang soalnya suka debat itu enggak bisa hilang. Sana itu penginnya debat ya. Kalau bisa menguasai diri, wah aku lagi haji. Enggak boleh debat, enggak boleh. Akhirnya dia enggak debat di sana. Itu kan latihan. Jadi selama haji itu dengan kondisi panas, kok banyak orang dia berhasil tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal. Nah itu diharapkan nanti pulang ke tanah air itu lanjut. Nah, bukan kemudian pas di sana itu alhamdulillah aku selama haji tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Berarti haji saya ini mabrur. Nah, kemudian pulang, wes alhamdulillah aku mabrur. Tapi ternyata kejahatannya itu berlipat-lipat bertambah gitu. Ya, itu berarti tidak mabrur. Jadi kalau mabrur itu tansah iling lan waspada.
1: Okay.
2: Iling terus, iling dumateng Gusti lan waspada. Ingat, waspada itu paling gampang itu bagaimana? Kita ingat mati itu paling gampang sudah. Paling gampang kalau kapan kita yang namanya manusia ya, manusia itu enggak bisa kita tuh iling terus gitu. Tapi begitu kita berbuat yang tidak baik langsung kita iling, ya Allah, saya ini kok melakukan begini ya. Saya ini kok misui wong kuwi yo. Ya kadang-kadang refleks gitu ya ketika anak-anak nyetir gitu ya lalu tiba-tiba ngono uang pedahan ini nyelentang langsung nyebrang jalan. Nah itu kurang ajar gitu misalnya ya. Lalu apa ya uang kumang ya cocok uang ini anu kebelet beol gitu ya.
1: Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan nih Pak Ustadz, singkat ya. Ya dari Bu Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau ada orang ibadah yang melakukan langan-langannya dan sudah membayar dan apakah hajinya sempurna seperti yang lain gitu?
2: Oke. Jadi ketika apa namanya di sana itu kita melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Melakukan pelanggaran-pelanggarannya tidak fatal gitu ya, tidak fatal.
1: Pelanggaran gitu ya.
2: Yang bisa dibayar oleh denda, kita membayar dam. Ya, kemudian sudah kita melaksanakan dam itu. Lalu itu hajinya saya sah kalau secara fikih gitu ya. Nah kemudian kita tansah iling lah yo. yang tanah suci kok aku ngene, ya Allah saya minta ampun ya Allah, mumpung di sana gitu ya, saya minta ampun ya Allah, saya niat azam di dalam hati betul-betul niat kuat, nanti saya pulang saya akan jadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Yang kemarin saya lepas semuanya, saya nanti pulang menjadi personel baru yang lebih baik gitu, bukan personel baru yang lebih jahat ya, jangan.

0: apa yang disampaikan, antriannya itu lumayan sampai bertahun-tahun, biaya juga mungkin tidak sedikit yang kita kumpulkan. Itu pesan yang belum berangkat haji sekaligus juga menjadi penutup tema bagian 2. Adakah bagian ketiga, Pak Ustaz?
1: Insya Allah sampai bagian kelima.
0: Oke, insya Allah nanti minggu depan bersama saya kembali. Monggo, Pak Ustaz.
1: Inggih, monggo para calon jamaah haji yang akan mendaftar atau sudah mendaftar sedang mengantri ya, menanti antrian. Sebelum kita berangkat kita noto hati, noto walaupun belum ihram kita toto diri kita untuk berihram. Sambil kita pelajari terus makna-makna di balik ibadah haji sehingga ketika kita nanti berangkat mempelajari ikut manasik, yang mana manasik itu terkait dengan cara fikih, kita akan bisa menyeimbangkan baik secara fisik jasadiyah maupun ruhaniyah, sehingga hajinya itu tidak hanya jasad saja tapi ruhnya juga ikut berhaji. Ini kurang lebihnya insya Allah kita lanjutkan pada Sabtu depan yang akan kita bahas terkait dengan apa makna dibalik tawaf. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz matur semanuan sangat ya, insya Allah sampai jumpa Sabtu depan. Gih, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi Pawarto mohon maaf saya ingati yang sudah kita dengarkan bersama Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu dengan tema yang tentunya menarik sekali kita dengarkan bersama begitu ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membuat kita semakin memahami dan mempersiapkan diri bagi siapapun yang dipanggil Allah menjadi tamu Allah di Mekah, maka bisa kita persiapkan. Saya Budi Mi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pekaten Adicara Cahya ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 16 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi gempa bumi maupun peringatan dini tsunami yang sumbernya tidak jelas. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Malang, Rico Cardoso mengatakan masyarakat perlu memperoleh informasi resmi hanya dari BMKG agar tidak terpengaruh kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi. Rico meminta masyarakat tetap waspada sekaligus mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG, baik aplikasi maupun media sosial resmi. Sebelumnya, BMKG mencatat selama periode 1 hingga 7 Mei 2026 terjadi 179 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, magnitudo terbesar tercatat mencapai 3,7, sedangkan magnitudo terkecil 1,0. Mayoritas gempa didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 156 kejadian. BMKG juga mencatat puncak aktivitas gempa terjadi pada 7 Mei 2026 dengan total 50 kejadian gempa bumi. Sementara jumlah paling sedikit terjadi pada 6 Mei 2026 dan 12 kejadian. Meski demikian, Rico memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat.

0: selama periode tersebut. Menurut BMKG, aktivitas gempa di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar aktif di wilayah daratan Pulau Jawa. Baik saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Power Triangle perempat RRI Malang Pinanggian Malih Power Triangle ing pas jam 7. Suryo Dadari, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Ya, kita berjumpa kembali Prokadang Pamireng, setia pelanggan Warung Gaul dalam program acara hari ini ya. Pak Tersemanuan seperti biasa, ayo engkang badai absen, selamat pagi kalian kula. Asek asek asek Bunda Riaten Wilujengen Jiang. Yo yo Cici Loro Telu. Asik asik asik olahraga pagi ini bareng Bude, sengayu dewe.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ya terus, serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.